Kereta Api Bandara Yogyakarta. Dari jumlah tersebut, 18.000 penumpang menggunakan KAIYIA reguler, sementara 10.000 lainnya memilih KAIYIA Express. Direktur Utama KAI Bandara, Purwanto Handri Nugroho, mengatakan, capaian ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan masyarakat. Kereta Api Bandara dinilai unggul dalam ketepatan waktu, kenyamanan, dan kemudahan akses. Beralih ke informasi lainnya, menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul memperketat pengawasan jual-beli hewan kurban. Setiap ternak wajib dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan. Langkah ini untuk mencegah penyebaran penyakit antraks yang masih ditemukan di wilayah tersebut. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Retno Widyastuti menegaskan, pengawasan dilakukan secara intensif, mulai dari pemantauan lapangan hingga pemeriksaan di pasar hewan. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: Kukira obat,
2: ternyata
1: luka terhebat.

duwe kegayuan kuwi sing turut gayun derajate dhisik ben pangkat lan semat nututi aja kualik nglunggui pangkat ora kedunungan derajat bungah ya bungah ning aja bungai kaya kere.

baju adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kuluk. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkul untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

0: Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.
1: Endaeng swasono injing, program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Berempat dari Inge Leluri Butai Jawi Surabude Jogja. Ngamen 4 dari Ajeng Febria. Seterusnya Butai mengantar kita di menit 33 lepas dari jam 7 pagi. Waktunya kita update dulu informasi terbaru perkiraan cuaca hari ini untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan juga sekitarnya. Minggu 10 Mei 2026 seperti apa sih pantauan cuaca pagi hari ini? Yuk bareng-bareng biar nanti aktivitasnya makin tenang lagi karena udah tahu perkiraan cuaca hari ini ya. Dan sudah ada perakiraan BMKG pagi hari ini yang akan menyampaikan informasi selengkapnya untuk Anda. Ada perakirawan Bambang Herwanto nih seterusnya butuhnya dari BMKG Yogyakarta yang akan menyampaikan informasi selengkapnya untuk Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Di pagi hari ini kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta akan menginfokan perakiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini, Minggu 10 Mei 2026, berlaku 24 jam ke depan, mulai pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Cuaca pada pagi hari diperkirakan cerah berawan. Siang hingga sore hari, potensi hujan ringan di Sleman bagian utara. Untuk malam hari, cuaca diperkirakan berawan. Dan untuk dini hari, cuaca diperkirakan cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 90%. Angin umumnya akan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Perakiraan gelombang laut, tinggi gelombang laut di perairan daerah istimewa Yogyakarta berkisar antara 1,25 sampai 2,5 meter atau masuk dalam kategori sedang. Demikian perkiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya Bambang Herwanto, perkirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sutresna budaya, mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji. Wondering program 4 RRI, meluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Iya, gimana sih?
1: Iya,
2: sudah. Ya. Baiknya kita tutupkan saja. Siapa kita mau berdiri kita?
1: Loh, ya jangan seperti itu. Semua ini pakai proses musyawarah, bro.
0: Aduh, dari sekian kandidat, sudah. Kita voting saja suara terbanyak.
1: Heh, jangan begitu. Kita ini negara demokrasi. Hargai pendapat orang. Sudah. Ayo, kita proses pemilihan ketua kelompok kita dengan musyawarah.
2: Betul
0: itu.
1: Sabar teman-teman. Sebagai ketua di forum ini, ayo kita mulai dari sekarang. Setiap penyelesaian butuh musyawarah.
3: Musyawarah mufakat, hindari perselisihan, harmoni tetap terjaga.
4: Vi, kok lampu kamar mandi masih nyala sih? Kan sudah tidak digunakan.
5: Aduh, aku lupa matikan. Tolong ya, matiin.
4: Ih, ini namanya boros energi. Bukan cuma tagihan listrik yang naik. Ayo dong, hemat energi.
3: Selamatkan bumi. Bijak menggunakan energi. Bijak menjaga masa depan.
6: Endang Swasono Injing, Program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: aku.
1: Setelah sebetulnya kita update kembali informasi perkiraan cuaca pagi hari ini ya. Geser ke Yogyakarta International Airport dan juga sekitarnya. Seperti apa pantauan cuaca di sana? Sudah ada prakirawan Romadi dari BMKG Yogyakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar pendengar di pagi hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara para pendengar yang beraktivitas atau akan melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut akan kita sampaikan info perkiraan cuaca area bandara. Dari kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport yang mungkin bermanfaat untuk pendengar sekalian. Hari ini Minggu 10 Mei 2026 berlaku untuk 24 jam ke depan mulai 07 waktu Indonesia Barat. Kondisi cuaca di sekitaran bandara untuk pagi hingga siang hari cuacanya diprediksi cerah hingga berawan. Kondisi cuaca di malam hari hingga dini hari juga diprediksi hanya cerah hingga berawan. Untuk jarak pandang mendatar diperkirakan berkisar antara 5 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar 65 hingga 95%. Angin umumnya akan bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Demikian perkiraan cuaca pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami. Terima kasih, saya Romadi, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta Bandara Internasional Airport.
3: Sutresna budaya, mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji, wonten ing program 4 RRI, ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutoyo, Anda bisa dengarkan acara Pesta Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya ada acara-acara yang tidak hanya cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa saja yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini Sutresno Budoyo bisa mendengarkan cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga tentang bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Sutresno Budoyo bisa bergabung dan tentu seru bareng program-program RRI yang membahas dunia sepak bola dan juga piala dunia. Dengerin terus RRI Yogyakarta dan Anda bisa tonton di YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Pemkot Yogyakarta mematangkan rencana pembangunan destinasi edukasi baru di wilayah selatan yang diproyeksikan sebagai Taman Pintar 2. Langkah ini diambil untuk memecah konsentrasi wisatawan di kawasan Malioboro dan sekitarnya. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan pihaknya telah membidik lahan seluas hampir 2 hektar di kawasan Umbul Harjo di area belakang Pasar Ikan Higinis. Hasto menjelaskan salah satu agenda utama dalam proyek memindahkan taman lalu lintas yang berada di area Terminal Giwangan. Beralih ke informasi lain. Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia menuntaskan pembentukan kepengurusan di 38 provinsi dalam waktu sekitar 3 bulan. Langkah ini dilakukan sebagai memperkuat pengawalan program makan bergizi gratis. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia, Abdul Rifai Ras, menyebut percepatan pembentukan organisasi menjadi fondasi penting mendukung kebijakan nasional pangan bergizi yang berkelanjutan kuat. Menurutnya, langkah cepat itu memperkuat kesiapan daerah menjalankan program makan bergizi gratis secara nasional dan merata bagi masyarakat. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

Yogyakarta, kota yang sara dengan budaya. Siapa yang tidak kenal dengan Keraton Ngayogyakarto Hadiningrat, tempat tinggal Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 beserta keluarganya, yang menjadi salah satu tempat wisata tujuan utama di Yogyakarta. Mengunjungi Yogyakarta tak lengkap rasanya jika kita tidak berkunjung ke Keraton Ngayogyakarto yang berada di pusat kota Yogyakarta.

0: Memasuki regol atau pintu gerbang keraton, kita akan disambut beberapa orang petugas yang mengenakan seragam busana adat Jawa yang berupa kain jare, surjan lurik warna biru, dan blangkon. Mereka adalah para abdi dalem, yaitu sebutan untuk semua pembantu Raja Sri Sultan yang bekerja di lingkungan Keraton Yogyakarta. Para abdi dalem ini berjumlah 3.000-an yang berasal dari berbagai lapisan masyarakat, pejabat tinggi sampai rakyat biasa. Apa yang membuat para abdi dalem ini begitu setia mengabdi tanpa batas? Apa yang dia cari? Mas Kliwon Menyan Seto, salah satu abdi dalem Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Walau di usia senja, pria berusia 60 tahun ini menaiki sepeda berangkat menuju istana. Dengan seragam kebanggaannya, dia mengayuh sepeda sejauh 10 km.
1: Sebenarnya saya tidak punya harapan macam-macam. Pokoknya saya itu hanya senang dulu. Tidak punya pamrih apa-apa, pokoknya senang dulu saya dulu. Lama-lama kok bisa, kok ada kecocokan dalam hati. Itu tersentuh dalam hati saya itu kok merasa tentram. Jadi saya terus merasa handar beni gitu loh. Handar beni kok saya harus bisa mengendapkan dalam pemikiran emosi, ambisi, kok saya ada satu daya-daya yang cukup positif untuk saya sendiri.

0: Para abdi dalam yang kami temui menceritakan bahwa mereka ingin mengabdikan diri di keraton sampai akhir hayatnya. Inilah penuturan Raden Penewu Jaya Diharja dan Mas Rio Yudo Sabono.
1: Saya secara pribadi terpanggil untuk ikut berkontribusi, mengawal, melestarikan, sekaligus ikut mengembangkan budaya Adiluhung Keraton Ngayogyakarta Adiningrat. Dulu saya menjabat lurah desa di Purwobinangun karena di dalam keprajan tidak mendapat gaji tapi mendapatkan honor karena kami membantu di Tepas Ndworoboro.
2: Ya, yang pertama kami selaku warga Yogyakarta untuk setelah kami purna tugas pengabdian di Poltabes Yogyakarta, kami ingin nguri-uri budaya yang adiluhung di Yogyakarta untuk ya lantaran Nersodal Matu Kraton, kami mohon berkah dan pengestunya untuk kehidupan kami keluarga.

0: Ternyata kehidupan sebagian masyarakat Yogyakarta, materi tidak selalu dinomor satukan. Seperti yang diceritakan Mas Wedono Dwijo Indro Wijoyo, abdi dalam Kraton Yogyakarta, mantan guru SMK di Yogyakarta.
1: Nah, kaitannya dengan ini, kami saat itu untuk mengembangkan budaya luhur Boso Jowo dan bersumber di Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Saya sekitar tahun 2005 itu mengajukan permohonan untuk bisa menjadi abdi dalem.
0: Menjadi seorang abdi dalem bagi masyarakat Yogyakarta memanglah bukan menjadi pilihan utama dalam mencari nafkah. Terlebih jika memandang dari sisi pemasukan, gaji yang jauh di bawah standar tidak pernah menjadi penghambat mereka dalam melaksanakan tugas. Karena mereka cari bukanlah materi, melainkan berkah dari Sultan atas kehidupannya. Seperti yang disampaikan KRT Kusumo Bodrowono.
2: Ya, betul-betul ngabdinya itu tulus ikhlas, tidak ada maksud tertentu, umpamanya jadi abdi dalem yang butuh ben untuk jabatan pangkat, tidak ada di sini. Tapi kalau ketentraman, ketenangan batin itu insya Allah dapat.
0: KRTH Jatiningrat yang akrab disapa Romo Tirun, yang berkantor di Tepas Dworopuro Kraton Yogyakarta. Harapan dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 untuk para abdi dalem juga disampaikan oleh Romo Tirun.
3: Sampai seberapa pengetahuan dari abdi dalem itu? Ini sebetulnya sesuai dengan harapan Sri Sultan terhadap kualitas para abdi dalem ini. Dan malahan nanti Sri Sultan itu dengan adanya Undang-Undang Keistimewaan nomor 13 tahun 2012 ini akan melibatkan seluruh masyarakat di keraton untuk mendapatkan pencerahan mengenai masalah-masalah budaya.
0: Yogyakarta ternyata tetap istimewa dan akan tetap menjadi nagari yang istimewa. Dari Kraton Yogyakarta, kita akhiri perjumpaan kali ini. Tim Kerabat Kerja, naskah dan sutradara Titi Enggani, teknik dan montase Halistia Putri, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Semua suku bangsa di wilayah Nusantara ini masing-masing memiliki senjata khas tradisional. Salah satunya adalah keris. Keris merupakan salah satu hasil perkembangan dari senjata tikam. Di Jawa, keris disebut juga curiko atau wangkingan.

0: Namun, banyak yang menyebutnya dengan kata duong. Senjata keris mempunyai masa perkembangan yang cukup panjang. Menurut peneliti budaya Siti Munawaroh, gambar keris pertama kali ditemukan pada relief Candi Panataran tahun 1369 Masehi. Namun, benda keris pertama kali ditemukan di Candi Borobudur.
1: Keris pertama kali ini diketemukan di tengah stupa besar di Candi Borobudur ketika candi tersebut dibongkar. Temuan tersebut ini diberi nama Majapahit Krise.
0: Orang Jawa mengidentifikasi keris berdasarkan periode-periode khusus yang ditandai dengan karya para empu yang terkenal pada masa yang bersangkutan. Keris dibuat oleh seorang pandai besi yang lazim disebut empu, yang biasanya merupakan abdi dalam keraton.
1: Keris biasanya dibuat atas permintaan raja. Oleh karena itu, pusat-pusat pembuatan keris di masa lampau, khususnya di Pulau Jawa, ini memusat pada keraton. Karena pusatnya di keraton, maka keris disebut sebagai kabudayan keraton. Sehingga perkembangannya pun ini sesuai dengan masa perkembangan kerajaan-kerajaan pada yang bersangkutan.
0: Siti Munawaroh mengungkap, pembuatan keris dimulai dari periode sebelum Kerajaan Pajajaran, periode Pajajaran, Majapahit, Demak, Pajang, Mataram, sampai pada periode Kerajaan Surakarta, Yogyakarta. Dalam periode-periode tersebut, ditandai dengan spesifikasi karya empu yang khas dan dijadikan pedoman untuk menentukan tangguh keris yang bersangkutan. Misalnya, keris tangguh Majapahit, tangguh Mataram, dan sebagainya. Sejak periode Kerajaan Surakarta, Yogyakarta, pembuatan keris tidak lagi menjadi monopoli para empu di lingkungan istana saja, akan tetapi sudah menjadi pekerjaan masyarakat umum. Zaman Sultan Agung berkuasa di Mataram, keris menjadi benda umum. Siapa saja bisa memiliki dan boleh membuat keris asalkan mampu. Seperti halnya perajin keris yang ada di Dusun Banyu Sumurup Imogiri, Bantul. Bahkan di masa lampau, dusun tersebut juga menjadi tempat tinggal para empu keris.
1: Keahlian membuat keris ini bermula dari Mbah Sosro Menggolo sebagai pembuat keris pertama di Banyu Sumurup. Keahlian membuat keris ini kemudian diwariskan kepada anak keturunannya. Hingga sekarang sudah ada sekitar 4 keturunan dari Mbah Sosro Menggolo ini yang menjadi pengrajin keris. Satu di antaranya yang terkenal di Banyu Sumurup adalah Empu Jiwo Diharjo. Dan pada tahun 1982 ini Sri Sultan Hamengkubuwono IX ini menganugerahkan gelar empu pada beliau, namanya pun berganti menjadi Empu Sarjono Supo.
0: Meskipun Empu Sarjono Supo sudah meninggal, namun kemampuan membuat keris masih diteruskan oleh anak-anak keturunannya. Membuat sebuah keris dibutuhkan banyak orang dalam pengerjaannya. Hal itu karena keris memiliki bagian-bagian tersendiri. Sebuah keris yang lengkap menurut Siti Munawaroh harus memiliki 4 bagian, antara lain ukiran atau jejeran yang dinamakan hulu keris, ada wilahan atau yang disebut bilah keris, warongko atau sarung keris, dan pendok atau sarung bilah.
1: Masing-masing bagian ini pada umumnya dikerjakan oleh pengrajin yang berbeda-beda. Bahkan jarang sekali ditemukan yaitu pengrajin yang mengerjakan semua bagian secara mandiri. Jadi ada pengrajin yang khusus membuat ukiran, warongko, pendok, dan bilahan.
0: Masing-masing bagian keris dibuat dari bahan yang berbeda. Misalnya, bagian ukiran atau jejeran. Bahan bakunya terbuat dari kayu kemuning, kayu sawo atau cendana. Namun ada juga yang terbuat dari perak atau emas gading. Biasanya untuk membuat ukiran, bahannya disesuaikan dengan bahan warongkonya. Karena warongko yang baik juga menggunakan kayu yang baik supaya bilah keris tidak berkarat.
1: Kayu timoho dan trembolok yang paling bagus, kayu ini ada peletnya atau bunga kayu dan mengandung minyak sehingga bilah keris ini tidak mudah berkarat. Kayu yang ada peletnya ini dapat membawa kewibawaan dan keindahan keris, dan bahkan ada sugesti tersendiri bagi pemiliknya.
0: Bagian keris yang lain adalah pendok, pembungkus atau sarung bilah. Ini terbuat dari logam seperti perak, suasal, kuningan atau logam mulia. Sementara untuk bagian bilah keris atau wilahan, bahan yang digunakan ada 17 jenis logam besi.
1: Untuk membuat bilah keris ini biasanya terdiri dari 1 sampai 5 jenis besi untuk campurannya. Di Banyusumurup, jenis besi yang baik untuk membuat keris jenis mengangkang dan balitung.
0: Meski zaman sudah modern, namun keris masih populer di masyarakat, khususnya di Jawa. Bila dahulu keris lebih banyak sebagai senjata tikam, kini dalam perkembangannya mengalami pergeseran fungsi. Siti Munawaroh menuturkan, hingga saat ini sentra kerajinan keris Banyusumur Bantul membuat 3 jenis keris, yakni keris koden, keris ageman, dan keris pusaka. Keris koden adalah keris yang dibuat asal jadi. Keris-keris ini biasanya digunakan sebagai properti seni pertunjukan. Keris ageman adalah keris yang dibuat seindah mungkin, kadang-kadang diberi hiasan permata. Keris ageman biasanya digunakan sebagai cenderamata, perhiasan, atau upacara perkawinan. Sedangkan keris pusaka adalah keris yang dibuat dengan menggunakan kekuatan supranatural dan biasanya merupakan benda warisan turun-temurun yang dikeramatkan.
1: Seorang empu ini termasuk juga yang ada di Dusun Banyusumurup. Ini bila akan mencampur bahan ini disertai laku, yaitu puasa, mengurangi tidur, dan kekuatan supranatural yang dimilikinya.
0: Menjadi perajin keris sudah menjadi mata pencaharian utama sebagian besar masyarakat Banyusumurup. Dari data dusun, kurang lebih ada 300 kepala keluarga atau 60% warga di sana berprofesi sebagai perajin keris. Bahkan antusias generasi muda dalam pembuatan keris di Banyusumurup cukup bagus. Keris, sebuah warisan leluhur yang tidak saja indah, namun juga memiliki unsur spiritual. Karenanya, pembuat dan pemilik keris harus memperlakukan keris dengan penuh cinta dan bijaksana. Pesan luhur yang sepantasnya dilestarikan.

Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutisno Budoyo, Badan Pusat Statistik BPS DIY mencatat nilai tukar petani NTP turun pada April 2026. Penurunannya sekitar 2,89% dan setara 106,53 akibat melemahnya kemampuan hasil tukar produksi petani terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi. Pelaksana tugas Kepala BPS DIY Endang Triwahyuningsih menjelaskan penurunan NTP dipengaruhi turunnya indeks harga terima petani sebesar 2,82%. Di satu sisi, indeks harga bayar petani naik sebesar 0,07%. Beralih ke informasi lain. Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan DP 3 Sleman mencatat kurangnya pasokan hewan ternak sapi menjelang Hari Raya Idul Adha. PLT Kepala DP 3 Sleman, Rofik Andrianto, menyebut ketersediaan sapi hanya mencapai 3.800 ekor. Angka ini belum bisa memenuhi kebutuhan sapi di Sleman lantaran masih membutuhkan 5.000 hingga 6.000 ekor tambahan. Kondisi serupa juga terjadi pada hewan domba yang kekurangan stok. Ketersediaan domba di Sleman hanya menyentuh 8.000 ekor, sementara kebutuhan mencapai 15.000 hingga 16 ekor. Demikian, saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Promat RRI ngeluluri Butuh Jawi Suara Budaya Jogja seterusnya Butuh Yo pukul 9 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat. Berikut kami akan hadirkan untuk Anda program obrolan Astacita bersama dengan rekan saya Andita yang akan mengangkat tema bahasan mental kuat membentuk generasi hebat dengan narasumber Ibu Wahyu Bintari, seorang psikolog remaja dan konselor sekolah. Selamat mengikuti.
2: Andita, deg-degan aku.
3: Sugeng Enjang Sutesno Budoyo, sugeng pepanggian malih wonten ing obrolan Astacita. Ingkang saged dipun pitangetaken melalui 106,6 FM utawi RRI Digital sesarengan kalian kula Andita Rizkia. Sutesno Budoyo, di tengah dunia yang terus bergerak cepat dan juga penuh tantangan, kita sering mendengar bahwa generasi hebat adalah mereka yang cerdas, kreatif, dan juga berprestasi. Namun ada satu fondasi yang penting yang seringkali menjadi penentu, yaitu mental yang kuat. Mental kuat bukan berarti tidak pernah jatuh, tetapi bagaimana kita mampu bangkit setiap kali menghadapi kegagalan, tekanan, dan juga perubahan. Nah, inilah yang menjadi kunci dalam membentuk generasi yang tangguh, adaptif, dan siap untuk menghadapi masa depan. Tidak sendirian, saya sudah bersama dengan seorang psikolog remaja dan juga konselor sekolah yang akan membahas mengenai tema kita di pagi hari ini di obrolan Astacita, mental kuat membentuk generasi hebat. Wahyu Bintari, SPSI, MPSI, yang sapa akrabnya adalah Mbak Bintari. Sugeng Enjang, selamat pagi Mbak Bintari.
2: Sugeng Enjang Mbak Dita.
3: Terus Punti Pawartos.
2: Alhamdulillah sehat walafiat Mbak Dita.
3: Terdengar nggih Sutesno Budoyo, jadi suaranya itu semangat banget ya.
2: Alhamdulillah Mbak Dit.
3: Nah Mbak Bintari, ini kalau kita berbicara mengenai mental kuat membentuk generasi hebat, iya, ini maksudnya seperti apa sih?
2: Sebenarnya dari hal yang global dulu deh ya. Kalau ngobrolin soal anak-anak muda saat ini, banyak banget hal-hal yang mungkin terdengar kurang menyenangkan gitu. Kalau kata Prof. Renal Kasali sih ada istilah generasi strawberry gitu. Pernah dengar ya Mbak Dit?
3: Betul, ada generasi strawberry. Tapi mungkin masih di awang-awang. Gimana sih?
2: Okay.
3: Apa sih kemudian generasi strawberry itu yang seperti apa?
2: Generasi strawberry itu untuk menggambarkan anak muda sekarang yang secara penampilan sih okay ya, tetapi secara karakter, secara mentalitas mereka fragile, mereka rapuh, kurang jati diri, belum bisa menemukan siapa sih diri sendiri yang sebenarnya itu seperti apa. Jadi kalau istilah psikologinya ada istilah self awareness.
3: Jadi itu anak-anak generasi muda sekarang kita bisa bilang adalah generasi strawberry. Apakah berbeda dengan generasi Mbak Bintari, generasi saya dan juga sebelum-sebelumnya?
2: Berbeda dong. Kalau anak-anak generasi yang dimaksud itu,
3: yang strawberry itu berarti
2: Gen Z ya. Gen Z. Lahir tahun 97 sampai dengan 2012 lah ya. Nah ini karena mereka hidup di era digital, jadi ya tentu saja pola hidupnya berubah, pola pikirnya berubah. Bahkan dari segi yang paling sederhana ya, dari pembiasaan-pembiasaan kegiatan pun juga berbeda. Itu yang akan membedakan karakter anak-anak Gen Z ini dengan generasi sebelum-sebelumnya Mbak Dita.
3: Nah kemudian itu adalah generasi Gen Z. Tadi Mbak Bintari menyebutkan 97 sampai 2012 ya. Belum lagi turun ke bawah 2012
2: Alpha.
3: Alpha itu generasi strawberry muda atau gimana Mbak Bintari?
2: Aduh, beda lagi ya. Jadi sebenarnya yang membedakan antara generasi yang sebelumnya ya, ada generasi Z dengan generasi Alpha itu adalah ketika mereka mengenal teknologi digital lebih awal gitu. Jadi kalau generasi Alpha itu kan Mbak Dita bisa lihat dong anak-anak sekarang. Kalau kita misalnya ke resto gitu, masih balita pun udah dikasih gadget dong ya. Jadi waktu mereka dalam mengenali gadget itu lebih awal. Jadi bagaimana mereka bisa mengenal dunia luar tanpa filter itu lebih awal daripada generasi sebelumnya. Nah itu yang berbahaya sih Mbak Dita. Karena bagaimanapun juga kalau orang tua kita zaman dulu itu kan benar-benar kita berada di pola asuh yang betul-betul di bawah pengawasan orang tua. Tapi kalau sekarang berbeda Mbak Dita. Anak-anak generasi Z, anak-anak generasi Alpha, orang tuanya pun juga memiliki kebutuhan yang berbeda, memiliki kegiatan yang berbeda, cara mereka mengawasi dan mendidik anak juga pasti berbeda.
3: Nah, ini nanti kita masih akan membahas bagaimana kalau ada dulu kalau istilahnya ini kita dididik dengan agak keras. Anak sekarang ini lebih seperti apa, tapi kok mentalnya jadi enggak kuat. Nah, Mbak Bintari, kemudian harus seperti apa? Tadi generasi Z dengan generasi Alpha, kalau generasi Z strawberry ya.
2: Iya.
3: Nah, kemudian mental kuat ini gimana cara membentuknya dong?
2: Oh, kalau itu kompleks sekali ya Mbak Dita. Seperti yang saya sebut sebelumnya, self awareness dulu. Bagaimana anak ini bisa mengenali dirinya, nggak FOMO Mbak Dita.
3: Wah, padahal anak sekarang dikit-dikit udah FOMO
2: dong,
3: ya.
2: Iya dong.
3: Temannya nyanyi apa udah ikut ya.
2: Eh, kok nyanyi sih Mbak Dita? Handphone dong, iPhone 17 Pro dong.
3: Karena kalau di sekitar saya tuh masih yang suka dia tiba-tiba nyeletuk nyanyi apa? Ini lagu apa sih? Kok temen aku gitu ya.
2: Terus tak sogo.
3: Gitu ya. Kemudian kalau permainan deh misalnya yang sekarang sedang dilarang yang depannya R itu. Nah, itu temennya kan kemudian pingin juga, kenapa temanku boleh aku tidak?
2: Oh iya, itu dia. Nah, jadi,
3: ini belum yang handphone, belum
2: yang kefomoan ini. Jadi masalahnya yang pertama itu kalau untuk masalah pembentukan karakter anak, yang pertama itu bagaimana kita bisa menanamkan self awareness sih Mbak. Bagaimana anak ini bisa mengenali diri dengan baik, tahu apa yang dia mau, punya visi misi, punya cita-cita. Karena jujur Mbak Dit, anak sekarang yang punya cita-cita itu bisa dihitung dengan jari. Coba sekarang pengennya jadi apa besok kalau besar? Itu anak-anak tuh banyak yang gak tahu. Kalau enggak jawabannya pengen jadi apa ya? Ya FOMO seperti yang lainnya, pengen jadi YouTuber segala macam. Emang tahu proses untuk jadi YouTuber seperti apa?
3: Itu PR orang tua. Itu udah banyak ditemukan Mbak Bintari. Ternyata mereka tidak punya cita-cita yang mau jadi dokter nih, jadi pilot, jadi apa itu?
2: Itu jarang aja, Mbak. Jadi kebetulan karena aku salah satu hal yang saya kerjakan untuk di sekolah-sekolah itu biasanya saya memberikan AMT, Achievement Motivation Training, untuk anak-anak itu ya. Yang saya lakukan pertama kali biasanya akan menanyai mereka dulu apa sih target dan mimpi mereka. Itu rata-rata, waduh lama banget ini durasinya. Bu ini gimana Bu? Loh, cita-citanya apa nih? 5 tahun ke depan mau jadi apa nih? Belum tahu Bu. Loh kenapa kok bisa belum tahu? Karena anak-anak ini sekarang dihadapkan dengan hal-hal yang kalau di sosial media ya Mbak ya, dengan sesuatu hal yang kayak wah gitu ya. Jadi mereka tidak dikerahkan dengan proses untuk bisa menjadi seperti itu. Seperti misalnya kalau anak-anak sekarang lihat, aduh kayaknya enak banget ya jadi Reza Arab gitu. Tapi mereka tidak pernah tahu bagaimana prosesnya untuk bisa menjadi seorang Reza Arab sekarang misalnya gitu. Atau aduh keren banget ya jadi member JKT48. Oh mereka tidak pernah tahu proses berlatihnya seperti apa untuk bisa member JKT48. Gak usah jauh deh Mbak Dita. Anakku juga cita-citanya pengen jadi member JKT48.
3: Berarti tahu ada yang memintanya berarti perempuan ya.
2: Perempuan nih.
3: Dan ingin banget untuk bisa tampil di sana.
2: Iya. Jadi self awareness dulu, tahu dulu cita-citanya mau jadi apa sih. Supaya mereka enggak hilang arah, mereka tidak FOMO dan sebagainya. Cuman ya itu tadi, kendala menjadi orang tua bagi Gen Z dan Gen Alpha ini adalah ya kita juga tertarik dong dengan dunia digital ya Mbak. Kita sebagai orang tua pun gak bisa menyalahkan anak 100% karena kita pun juga tertarik dengan ini, screen time yang panjang durasinya dong. Ibu, gak cuma ibu-ibu, bapak-bapak sekarang juga nonton Dracin dong ya.
3: Atau nonton Dracin ya betul, atau main di
2: kan,
3: game
2: ya. Nah, kalau enggak ibu-ibu ngedit foto dong ya, biar bisa kinclong di sosmed dan sebagainya. Nah itu yang membedakan orang tua zaman dulu dengan sekarang sih. Kalau sekarang orang tua banyak tersita waktunya untuk diri sendiri, selain bekerja ya. Tetapi juga kalau kita bedakan, orang tua zaman dulu benar-benar concern pada bagaimana anak-anak ini nanti bukan hanya sekedar sejahtera finansial, tetapi dari segi karakter building pun mereka akan bisa mendidik anak-anaknya menjadi generasi yang tangguh kayak gitu sih.
3: Ya, jadi memang harus ada peran orang tua di dalamnya.
2: Pasti dong Mbak Bintari,
3: gitu ya. Karena tadi kalau Mbak Bintari menyampaikan anak ini bingung 5 tahun ke depan mau jadi apa, apakah juga tidak ada proses berbincang bersama dengan orang tua?
2: Itu, nah Mbak, yang kedua selain self awareness, yang kedua adalah bagaimana menjadikan generasi ini tangguh adalah dengan membangun pola komunikasi yang bagus antara orang tua dengan anak sih. Hmm. Betul Mbak Dita.
3: Gimana itu Mbak? Karena kalau misalnya nih dari TK itu sudah terbiasa berbicara, SD masih, tapi katanya ya Mbak, udah SMP SMA itu anak udah mulai malas ngobrol sama orang tua. Gimana nih? Dari sekolah mungkin ini kagem satu sambutnya juga yang sedang menyiapkan ya. Kayaknya anak aku mungkin di SD semuanya masih ceritain kok, tapi kok lambat laun kok kayaknya udah menutup.
2: Mbak, ini curcol juga nih. Betul, anakku juga ABG nih Mbak. Jadi apa sih yang membuat anak kemudian tetap bisa keep in touch dengan orang tua? Itu adalah masalah pembiasaan sih kalau menurutku.
3: Jadi memang harus terbiasa dia.
2: Terbiasa
3: bercerita, didengarkan begitu.
2: Betul. Dan orang tua sekarang ketika anak bercerita apa Mbak yang dilakukan? Misalnya anak yang usianya ya, pernah ya Mbak Dit, saya shock banget. Anakku ini kan masih 12 tahun waktu itu. Waktu pertama kali dia cerita tentang crush-nya. Shock gak sih Mbak? Yang biasanya dia masih anak-anak banget, ceritanya paling tentang sekolahnya, teman-temannya. Mendadak dia cerita kalau ketika ketemu teman lawan jenisnya dia deg-degan Mbak Dit.
3: Dari 12 tahun.
2: Dan ini adalah satu tantangan buat orang tua, karena biasanya orang tua akan justifikasi dong Mbak ya. Jadi, kamu anak umur segini loh, nggak boleh mikirin kayak gitu. Harusnya kamu masih fokus sekolah dan sebagainya. Satu, empati dulu. Kita pernah jadi anak remaja dong. Pernah nggak 12 tahun naksir sama lawan jenis? Mbak Dita pernah nggak?
3: Iya. Bentar, aku ingat-ingat dulu. Kayaknya udah belum ya. Temen banyak sih, tapi kayaknya aku belum deh Mbak.
2: SD kelas 6 itu naksir-naksir itu pernah nggak sih?
3: Mungkin udah juga ya Mbak ya. Udah belum ya?
2: Udah. Aku pernah naksir teman sekelas itu kelas 5 SD Mbak, 11 tahun tuh. Jadi empati sih. Jadi kita memposisikan diri bahwa saya pernah berada di posisi itu.
3: Tapi dulu waktu di kelas 5 SD mungkin Mbak Bintari juga tidak berani bercerita ke orang tua ya? Atau
2: waktu
3: sudah,
2: itu? Oh gak berani.
3: Kalau anak sekarang berani. Anak sekarang berani juga ini.
2: Loh, betul. Salah satu karakter dari Gen Z dan Gen Alpha, mereka tuh lebih asertif loh sebetulnya Mbak. Cuman yang mematikan asertivitasnya justru orang tua yang menjustifikasi hal-hal yang mereka anggap itu belum layak untuk anak-anak ini rasakan.
3: Iya, karena mungkin orang tua kan sudah melewati hal itu. Jadi kayaknya kamu jangan deh berharga deh gitu kan Mbak.
2: Bisa jadi.
3: Nah, kemudian harusnya seperti apa ketika ada hal-hal yang kayak kita kok bisa sih ngerti kayak gitu, kok bisa sih tahu. Nah, itu harus seperti apa sikap orang tua, Mbak?
2: Dua, anak anak kalau bercerita seperti itu berarti memang dia memiliki basic trust yang bagus pada orang tuanya. Manfaatkan itu sebagai cara kita sebagai orang tua untuk bisa melakukan assessment dong, menggali data lebih banyak, sekaligus itu menjadi bekal kita untuk bisa mengontrol anak lebih baik. Percayalah Mbak, anak berani cerita, anak percaya cerita sama kita, itu invest yang luar biasa untuk mereka ke depannya Mbak. Karena kita bisa mendampingi tumbuh kembang mereka dengan baik. Kita bisa menggali apa sih yang mereka rasakan, apa sih yang berbeda. Makanya yang ketiga saya sarankan orang tua, please menjadi bestie yang satu frekuensi dengan anak-anaknya.
3: Jadi bisa, harus bisa ngikut gitu ya.
2: Harus satu frekuensi juga, tahu. Karena orang tua sekarang juga jarang banget untuk bisa menjadi bestie yang bisa ngeblend gitu Mbak Dita. Karena anak-anak sekarang kan kadang-kadang anomalinya luar biasa ya. Semua kalimat diakhiri dengan jir, bejir ya kan. Orang tua belum tentu bisa terima itu.
3: Padahal, terus gimana itu bahala yang kayak gitu? Jangan deh nak, itu takut pandangan orang di luar. Gimana kemudian harus ada kata cuy tapi kemudian takut itu katanya berubah huruf belakangnya dengan apalah hal yang lain, kan agak syok ya. Nah, ini dengar dari mana gitu.
2: Okay.
3: Nah, itu harus seperti apa Mbak?
2: Percaya gak Mbak? Anakku juga ngomong kayak gitu. Dan akhirnya ketika suatu ketika saya, anak saya ada acara di sekolahnya anak saya manggil dia, hey ayo kesini, C-U-Y yang tadi Y-nya diganti tadi ya. Eh sini cuy. Nah, saya bilang, mami bisa gak? Gak ngomong kayak gitu, itu kasar tahu. Loh kakak biasanya ngomong kayak gitu. Oke, sekarang kita janji sama-sama ya mami, gak akan mengucap kata itu lagi. Ternyata jelek banget mami. Jadi seringkali anak-anak itu belajar dari apa yang dia dengar, rasakan. Dari
3: kata kasar
2: orang
3: nih,
2: iya
3: gitu
2: nih.
3: Baik-baik. Okay. Wah, ini menarik sekali ya kalau kita berbicara dengan di era saat ini bagaimana mendidik. Jadi kalau bisa dibilang dari sedikit baru awal nih dari pembicaraan Mbak Bintari, kita tuh dengan anak-anak sekarang mempersiapkannya tuh harus talik ulur ya.
2: Oh iya Mbak, betul. Harus talik ulur karena apa? Anak kalau terlalu kita tarik begitu kencangnya, makanya ada adalah dia memberontak. Dia berusaha untuk show off di luar sana. Tapi kalau terlalu kita ulur pun juga hati-hati. Di luar sana banyak banget hal-hal yang tidak baik untuk anak-anak kita. Makanya orang tua, betul ya, orang tua itu harus bisa, kalau orang Jawa bilang empan papan ya. Jadi harus tahu situasi, harus tahu tempat, bagaimana memperlakukan anak dengan baik. Termasuk juga Mbak, menjadi orang tua juga saya tadi bilang ya, bisa menjadi bestie untuk anak itu bukan berarti kita kemudian lost doll tanpa batas dengan anak, tidak. Tetapi bisa memposisikan diri menjadi tempat yang asyik untuk bercerita gitu sih.
3: Jadi kalau, supaya si anak ini ketika dia bercerita dengan orang tua tidak ada takut.
2: Iya.
3: Tidak, wah nanti aku dimarahin gak ya.
2: Iya.
3: Begitu ya Mbak. Aku gimana
2: komunikasi
3: nih ya.
2: Komunikasi yang empatik ya Mbak Dita.
3: Kadang si anak aja mau cerita, Mom mau cerita nih gitu ya, cerita. Tapi takut tadi marahin. Gitu kan istilahnya. Ya kok cerita aja. Tapi gimana ya, ini enggak bagus ya gitu. Nah, itu kan si anak sebenarnya pengen cerita tapi dia masih bingung. Nah, orang tua mungkin bisa lebih aware lagi ya, Mbak ya, untuk membuka. Nah, kemudian itu menarik sekali ya ketika kita berbicara mengenai bagaimana si anak habit sekarang. Nah, kalau kita bilang nih Mbak, faktornya kemudian bagaimana ketika kita bisa membentuk mental. Betul. Misalnya si anak nih dia masih polos ya kan di usia-usia mungkin masih kelas 1, 2, atau 3. Tapi dia menggunakan kata-kata yang kurang tepat. Sedangkan temennya tahu, kamu ngomong jelek nih, yang ngasih tahu siapa. Kadang si anak kan ketika terdesak, yang disebut paling deket adalah hanya orang tuanya. Tahu dari mama atau tahu dari papa. Kadang kan gitu ya. Kita yang diceritain kan, hah? Gitu. Nah itu kan kemudian si anak jadi berarti orang tuamu ngajarin gini-gini nih. Akhirnya dia membentuk lagi mentalnya supaya kuat dengan terpaan-terpaan yang lain. Itu gimana, faktor apa sih yang bisa kemudian dia bangkit lagi, kuat lagi, yang jatuh misalnya bisa berdiri, bisa sukses gitu Mbak.
2: Sebenarnya Mbak, yang namanya mendidik anak itu tidak bisa kalau misalnya kita tidak memperhatikan faktor-faktor luar ya. Jadi kalau misalnya anak sendiri ibaratnya kertas putih gitu ya, kalau kata Bandura ya. Satu, orang tua sebagai objek lekat paling dekat banget tuh, sebagai significant other. Yang kedua, teman-teman sekitarnya. Yang ketiga, lingkungan sekitarnya, teman-teman main dan lain sebagainya. Kalaupun misalnya ada hal-hal yang mungkin anak kita lakukan dan itu kok dia seperti ini ya, maka ya itu tadi, tugas kita sebagai orang tua adalah bagaimana kita bisa mengkomunikasikan dengan baik. Seringkali kalau anak nyebut pertama kali, ini yang ngajarin mama kok, kita gak boleh denial Mbak, wes terima aja itu dulu. Cuman berikutnya adalah, oh apa ya yang salah dari komunikasiku di rumah, apa yang salah dari komunikasiku dengan anak. Barangkali anak kita menganggap bahwa kita adalah rumah paling nyaman gitu ya Mbak ya, untuk disebut, ah mama gak mungkin marah deh kayaknya, segala macam itu. Tapi yang kita sadari bahwa kadang-kadang informasi dari anak ini tidak bisa 100% kita anggap benar gitu ya. Perlu ada cross check segala macam, dan supaya kita bisa semakin objektif untuk semakin dekat dengan anak seperti itu.
3: Baik, wah ini menarik ya. Nah kemudian Mbak, adakah kebiasaan-kebiasaan dalam keseharian lah yang membantu anak ini bisa membangun mental yang tangguh?
2: Sebenarnya dari hal-hal yang trivial ya Mbak, yang receh. Masalah pembiasaan-pembiasaan dari hal yang sederhana misalnya, itu bisa membuat anak nantinya bukan hanya sekedar sukses dalam hal akademik, melainkan juga sukses dalam hal karakter serta pembiasaan-pembiasaan. Orang tua sekarang Mbak Dita sering banget yang nyekip untuk mendidik anak-anak melakukan hal-hal sederhana seperti misalnya tugas rumah. Benar gak Mbak Dita?
3: Betul.
2: Bangun tidur. Masih ada gak nih anak yang diberikan tugas untuk membereskan tempat tidurnya? Sekarang jarang banget Mbak Dita.
3: Padahal di kurikulum ada ya. Pagi itu pagi kelas 1 atau kelas 2 gitu
2: ada,
3: kan Mbak.
2: Ada.
3: Untuk membersihkan tempat tidur suka. Ini enggak sih Mbak, suka ada?
2: Enggak
3: tega.
2: Kalau enggak, oh ya di rumah udah ada pembantu kok. Nanti ngapain juga dia, kerjaannya enggak ada. Jadi anak-anak jangan dibiasakan untuk manja. Terus kemudian dari hal sederhana yang lain, pulang sekolah ganti baju sendiri, kemudian lepas sepatu, menyiapkan makan, wijik kalau kata orang Jawa ya. itu hal-hal yang sepertinya sederhana tetapi membentuk anak berkarakter mandiri. Itu dari yang sederhana. Karena bagaimanapun juga Mbak Dita, anak-anak ini kelak akan menjadi insan dewasa. Jadi kita mempersiapkannya nggak bisa kalau instan, itu nggak bisa Mbak Dita. Tetap dari kecil sudah harus dibentuk menjadi orang yang mandiri. Termasuk juga kalau sudah kelas 5, kelas 6, sebisa mungkin dia bertanggung jawab pada satu, menyiapkan seragam sekolah. Yang kedua, menyiapkan, kalau zaman dulu menjadwal ya Mbak ya, roster gitu ya. Terus kemudian yang ketiga, PR. Orang tua sekarang sering ngeluh kan? Alah, yang sekarang yang sekolah itu bukan anaknya tapi orang tuanya. Ini berarti dia mengambil peran terlalu banyak untuk akademik anaknya. Kalau dia melakukan itu sesuai dengan takaran yang tepat, gak akan kok ngeluh seperti itu. Artinya kadang-kadang dari tadi yang faktor kedua tadi ya, komunikasi yang baik dengan anak, itu ada korelasinya dengan yang ketiga ini Mbak Dita, mengajarkan kemandirian pada ananda.
3: Baik. Kemudian Mbak, sama atau tidak sih ketika di usia yang kelas 2 atau kelas 3 laki-laki dan perempuan?
2: Oh ya beda dong.
3: Nah katanya ini ya, menurut yang saya baca, anak perempuan itu memang cenderung lebih siap, lebih rapi dibandingkan dengan laki-laki. Contoh dia di kelas anak saya misalnya, yang perempuan itu udah laporan PR-nya runtut-runtut. Mana PR kamu? Katanya udah diminta buku catatan khusus. Buku kok isinya cuma digambari semua misalnya kayak gitu. Ini gimana? Tapi katanya memang begitu. Atau seperti apa?
2: Kalau dari sisi psikologis Mbak Dita, sebetulnya anak perempuan itu lebih cepat matang. Lebih cepat untuk bisa memiliki kesadaran diri untuk tingkat perkembangannya. Anak laki-laki dia lebih suka bermain-main ya Mbak Dita. Dia masih suka bersenang-senang, dia masih suka eksplor sana-sini. Tapi akan ada titik tertentu nanti anak itu akan bisa siap kok.
3: Kapan itu tapi? Apakah setiap anak sama?
2: Setiap
3: atau?
2: Anak berbeda dong.
3: Nah itu tadi, berbeda. Kapan matangnya?
2: Itu banyak hal. Nanti dari satu, faktor lingkungannya, faktor pola asuhnya, yang ketiga teman-temannya terutama Mbak Dita. Teman-teman ini biasanya kalau teman sebaya itu akan banyak mempengaruhi anak-anak kita, terutama di fase anak-anak ini masih berada di sekolah dasar. Kan biasanya runtang-runtung kemana-mana ya. Anak laki-laki biasanya wow, grup ini
3: yang satu beli jajanan yang nganterin sekelas.
2: Masa?
3: Iya kan?
2: Itu masih ada ya?
3: Itu Mbak, saya cari gimana gitu. Itu lagi nyariin beli es apa gitu. Perasaan dia nggak bawa sangu gitu, terus nggak ya cuma antar aja katanya gitu,
2: betul,
3: cuma nganter gitu.
2: Makanya Mbak, anak perempuan itu biasanya dari kelas 1 sudah tertib ya, tapi seperti kata Mbak Dita, PR selalu wah runtut. Anak laki-laki belum, tetapi ketika nanti di suatu kelas itu anak-anak laki-laki ini dihadapkan dengan teman-temannya yang sudah punya persiapan untuk menghadapi TKA segala macam, mau gak mau dia akan punya motivasi juga yang sama. Makanya biasanya anak-anak SD itu, cowok-cowok itu baru kelas 6 SD nih pada sadarnya untuk belajar. Kenapa begitu? Ya itu tadi, dari teman-teman sebaya yang juga memiliki greget untuk belajar.
3: Wah ini, cuma kalau kelas 6 udah mau ujian ya, agak khawatir ibunya ya.
2: Tapi itu tadi konformitas
3: Mbak. Baiklah, nah harus tadi sama. Sudah ditanya ternyata ada tertentu dan lain sebagainya. Kemudian Mbak, bagaimana caranya menanamkan mindset positif pada generasi muda sejak dini? Karena mereka kan mungkin taunya kalau di sosmednya yang enak-enak aja ya. Tapi kemudian bagaimana dia ini punya mindset bahwa enaknya tuh ada perjuangan nih tadi yang dibalik seperti Mbak Bintari sampaikan.
2: Iya, ya benar ya Mbak ya. Kalau generasi sekarang disebut generasi instan itu karena apa yang mereka lihat itu serba indah. Soalnya gini Mbak, jujur, apa sih yang membuat mindset mereka berbeda dari generasi sebelumnya? Ini loh, screen time. Mereka banyak mengakses hal-hal di luar sana yang bersifat menyenangkan, bersifat hedon. Tetapi mereka tidak pernah tahu prosesnya seperti yang saya bilang di awal tadi. Makanya orang tua tugasnya banyak banget nih Mbak Dit.
3: Iya ya, kayaknya salah satunya beda ya sama tugas yang dulu ya. Dulu di 1, 2 ya kan? Nah sekarang kayaknya ngikut-ngitung ya.
2: Mbak, kemarin saya shock banget loh, masalah yang sederhana. Kemarin saya bahas soal, kemudian anak-anak ini saya minta untuk membaca soalnya, kemudian menjawab. Ternyata Mbak, di tingkat SMA pun membaca itu banyak yang belum lancar.
3: Mbak, shock loh, Mbak.
2: Iya, kebetulan saya mengampu di beberapa sekolah mata pelajaran kewirausahaan. Dan yang kedua, saya punya kebiasaan sebelum saya masuk ke materi saya punya kebiasaan untuk memberikan mereka pelajaran mencongak dulu. Tahu gak mencongak? 5 ditambah 6, macam yang sederhana. Tahu gak sih Mbak, seukuran anak-anak SMA itu banyak yang salah-salah dalam menjawab.
3: Mbak, ini kalau di sosial media ya, saya pikir itu Mbak, ada
2: itu
3: yang
2: beneran serius.
3: Tapi kalau Mbak Bintar yang bilang itu agak serius. Shock ya.
2: Saya soalnya habis kemarin nih meminta mereka untuk baca soal dan ternyata banyak yang masih terbata-bata dalam membaca. Ini masalah karakter gak Mbak menurut Mbak Dita?
3: Iya,
2: berproses. Orang tua seringkali menuntut anaknya punya nilai bagus sementara dalam proses menuju ke arah sana itu belum tuntas. Ya kan? Pokoknya yang penting mama maunya kamu juara, kamu ranking, padahal proses sebelum itu lebih penting. Misalnya membaca lancar, kemudian berhitung praktis, kemudian hal-hal yang sederhana seperti menghormati orang tua, berbicara dengan sopan santun, segala macam, itu orang tua suka abai. Makanya jangan kaget ya Mbak, saya kalau pas membimbing mahasiswa, ada mahasiswa yang lewat, sementara saya duduk bersama bimbingan saya itu, mereka lewat gitu aja Mbak Dita.
3: Lawyer aja bahasanya.
2: Mbak please, padahal ini orang tua yang lagi duduk, guru mereka juga ya. Tetapi apa yang terjadi? Itu tadi, karakter anak di dalam memperlakukan orang lain yang lebih tua. Itu bagian dari proses pendidikan, tetapi orang tua dan juga mungkin dari sekolahan juga lupa untuk mengajarkan. Padahal itu adalah karakter fondasi utama Mbak. Ketika nanti mereka menjadi orang dewasa, bukan hanya sukses secara finansial loh, tetapi sukses dalam hidup bermasyarakat juga. Itu sih yang utama.
3: Wah, betul, menarik. Nah, untuk menutup kita Mbak, sebetulnya ini masih ingin berlama-lama ya, kita berbincang ya. Kayaknya baru membuka ya harus gitu. Nah, Mbak Bintari bisa disampaikan juga untuk generasi muda, Kagem Sutresno Budoyo, untuk orang tua juga. Bagaimana kemudian bisa menghadapi begitu ya di era zaman sekarang, membentuk anak yang punya mental kuat, generasi yang biar hebat, orang tua juga bisa membersamai tadi yang disampaikan, membentuk anak yang punya mental kuat bisa menjadi di generasi hebat, silahkan.
2: Oke. Yang pertama, untuk kita sama orang tua Mbak Dita, jadi orang tua memang harus sabar. Kalau kata orang Jawa, jembar atine. Yang kita hadapi adalah generasi yang beda karakter dengan kita Mbak Dita. Yang kedua, yuk kita kembalikan pendidikan karakter untuk ananda. Sukses dunia, wah itu wajib. Tetapi sukses dari segi karakter, sukses untuk mempersiapkan di kehidupan selanjutnya, itu pun juga tidak kalah pentingnya Mbak Dita. Kemudian yang ketiga, jangan lupa bersamai anak kita, karena seringkali kita tidak mengontrol mereka dari hal-hal yang membahayakan. Sepertinya tidak terasa. Masalah apa? Yang sekarang sedang tren adalah bed rotting. Pernah dengar Mbak Dita?
3: Oh belum, apa itu?
2: Bed rotting itu anak banyak menghabiskan waktu untuk scroll berjam-jam dengan posisi yang PW dong ya. Nah please orang tua, ini teguran untuk kita juga. Ini satu warning untuk kita semua bahwa tidak semua yang diakses anak-anak itu aman untuk mereka, untuk tumbuh kembang mereka, untuk kepribadian mereka. Yang keempat, pastikan kita sebagai orang tua bisa menjalin komunikasi yang baik dengan mereka. Dan kalau bisa,

0: Budoyo, dari perbincangan kita di pagi hari ini, kita belajar bahwa menjadi generasi hebat bukan hanya soal kepintaran, tetapi bagaimana kita memiliki mental yang kuat, kemudian tidak mudah menyerah, kemudian memiliki attitude yang baik. Karena pada akhirnya, hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, akan ada tantangan, kegagalan, bahkan tekanan. Namun dengan mental yang kuat, semua itu bukanlah penghalang, melainkan batu loncatan menuju versi terbaik dari diri kita. Saya Andi Tarisia pamit undur diri dari obrolan Asta Cita. Kali ini kita bertemu lagi di obrolan Asta Cita berikutnya. Sugeng Kencang, matur nuwun.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

0: mendengar nama Dusun Pandes, bagi sebagian warga masyarakat Yogyakarta, mungkin sudah tidak asing lagi. Dikenal sebagai kampung dolanan, membuat Dusun Pandes berbeda dari dusun-dusun lain di Desa Panggung Harjo, Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Letak Dusun Pandes dari pusat kota Yogyakarta berjarak sekitar 16,5 km ke arah selatan. Di dusun inilah dolanan anak tradisional diproduksi. Menurut peneliti budaya Ani Larasati, tradisi membuat dolanan anak di Dusun Pandes telah dilakukan oleh warga setempat sejak pertengahan abad 19, bertepatan dengan masa kepemimpinan Sultan Hamengkubuwono VII tahun 1877-1920. Pada masa pemerintahan Sultan selanjutnya, Hamengkubuwono VIII, keberadaan Pandes sebagai dusun penghasil dolanan anak dikenal lebih luas.
1: Konon itu pada waktu dulu salah seorang putra sultan itu sangat ingin meluangkan waktu mengunjungi Dusun Pandes dan minta dibuatkan sejumlah dolanan di sana. Nah, menurut cerita yang berkembang, anak kecil yang main ke Dusun Pandes itu adalah putra Sultan Hamengkubuwono VIII yang akrab disapa Gusti Raden Mas Ndoro Jatun ya, yang kemudian bertata sebagai Sultan Hamengkubuwono ke-9.
0: Bila tradisi lisan yang berkembang di masyarakat ditarik lebih jauh ke belakang, konon pada abad ke-18 Masehi ada seorang perempuan bernama Nyai Sompok yang merupakan keturunan dari Kerajaan Majapahit. Nyai Sompoklah yang memulai membuat tulanan anak dan menyebarkan pada warga di Dusun Pandes hingga disebut Kampung Tulanan atau Kampung Mainan. Dari situlah warga Pandes mulai membuat tulanan anak hingga sekarang. Dan dari cerita itulah, maka Pandes memiliki nama lain yaitu Sompoan yang diambil dari nama Nyai Sompok. Banyak ragam mainan tradisional dibuat warga Dusun Pandes. Bahan yang digunakan sangat sederhana, seperti kayu, bambu, dan kertas. Proses pembuatannya pun juga sangat sederhana. Lem perekat misalnya masih menggunakan nasi lembut, bukan lem yang banyak dijual di pasaran.
1: Ada payung megar, ada payung megar mingkup, ada otok-otok, klotokan, produksi dari Kampung Pandes itu semua.
0: Seiring dengan perjalanan waktu, mainan tradisional tenggelam, tergeser oleh mainan modern dan gadget. Di pasar-pasar, jarang ditemui lagi penjual mainan tradisional. Anak-anak sudah tidak melirik lagi mainan yang dibuat oleh tangan-tangan keriput. Meski begitu, simbah-simbah atau nenek-nenek yang telah berpuluh tahun menjadi perajin dolanan anak tetap setia membuat beragam mainan tradisional dengan bahan dan cara yang sama seperti di awal mereka membuat dolanan anak. Masih menggunakan bahan bambu dan kertas serta lem dari nasi. Bagaimana Dusun Pandes kembali bangkit menjadi kampung dolanan anak? Peneliti budaya Ani Larasati menuturkan.
1: Momentum kebangkitannya ya setelah gempa tahun 2006, Pak Wahyudi ini kemudian menggagas komunitas pojok budaya yang mengangkat nama Dusun Pandes sebagai kampung dolanan.
0: Ada sekitar 7 mbah-mbah atau nenek-nenek yang usianya antara 60 hingga 90 tahun yang sampai sekarang masih membuat tulanan dengan kesabaran namun cekatan. Mereka membuat tulanan untuk mengisi waktu luang di masa tuanya serta menjaga kesehatannya dengan tetap beraktivitas. Dahulu sewaktu muda, mereka menjajakan tulanan anak karyanya dengan berkeliling dari desa ke desa. Namun saat ini, mbah-mbah yang sudah renta hanya menunggu pembeli yang datang ke dusunnya.
1: Kalau dulu mereka ini memproduksi kemudian menjual keliling ke pasar-pasar gitu. Kalau sekarang mereka tidak lagi keliling. Kalau mereka punya barangnya banyak, mungkin ada orang datang, pedagang datang untuk kulaan.
0: Saat ini para mbah perajin tulanan anak sering menerima kunjungan masyarakat untuk mengenal maupun belajar membuat tulanan anak. Dengan kesabaran tinggi, mbah-mbah akan mengajarkan para tamu yang datang membuat beragam tulanan anak, seperti klotokan, otok-otok, payung, manuan, angkrek, wayang kertas, kitiran, dan lain-lain. Sebagai kampung dolanan, Dusun Pandes tidak hanya menjual dan melayani workshop mainan atau dolanan anak, namun juga melestarikan berbagai permainan anak tradisional seperti gobak sodor, dakon, egrang, gateng, jamuran, dan lain-lain. Kearifan lokal yang mengajarkan ajaran moral, jamuran misalnya, mengajarkan anak kreativitas, bertanggung jawab, dan sportivitas. Contoh pendidikan karakter yang kuat dan penting bagi anak. Dengan dikembangkannya Dusun Pandes sebagai penghasil dolanan anak menjadi kampung dolanan, berarti ada peningkatan pemberdayaan masyarakat. Ani Larasati mengungkapkan, proses pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui kegiatan pelatihan pembuatan mainan tradisional untuk generasi muda. Pelatihan ditujukan pula kepada para wisatawan yang datang mengunjungi Dusun Pandes. Pelestarian budaya lainnya dengan menghidupkan kembali tradisi-tradisi zaman dahulu yang sekarang mulai ditinggalkan oleh masyarakat. Misalnya, kejlok lesung, jadilan, dan aneka macam permainan tradisional. Selain itu, juga ada pemberdayaan ekonomi.
1: Teman-teman di Kampung Dolanan Dusun Pandes ini menerima pesanan mainan tradisional, kemudian menyelenggarakan event yang melibatkan semua elemen masyarakat, kemudian juga melakukan promosi kepada masyarakat umum sehingga Kampung Dolanan Pandes ini banyak dikunjungi oleh wisatawan dari berbagai daerah.
0: Banyak sekali manfaat mainan dan permainan tradisional sebagai benteng ketahanan budaya. Dolanan atau permainan tradisional tidak bisa dianggap remeh karena permainan tersebut memberikan pengaruh yang tidak kecil terhadap perkembangan kejiwaan, sifat, dan kehidupan sosial anak di kemudian hari. Oleh karena itu, permainan tradisional merupakan aset budaya sebagai modal bagi suatu masyarakat untuk mempertahankan keberadaannya dan identitasnya di tengah kumpulan masyarakat lain.

0: Kutoyo, Anda bisa dengarkan acara Pesta Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya ada acara-acara yang tidak hanya cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa saja yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini Sutresno Budoyo bisa mendengarkan cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga tentang bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Sutresno Budoyo bisa bergabung dan tentu seru bareng program-program RRI yang membahas dunia sepak bola dan juga piala dunia. Dengerin terus RRI Yogyakarta dan Anda bisa tonton di YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Endang swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.

kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, temuan struktur bangunan yang diduga cagar budaya di kawasan bekas pabrik gula Gesian Bantul mendapat perhatian pemerintah daerah. Lokasi ini merupakan aset Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY yang direncanakan untuk kebun induk kelapa. Kepala Seksi Warisan Budaya Benda Dishub Bantul, Elvi Wahid Nurrahman mengatakan, peninjauan telah dilakukan pada akhir April 2026. Hasil kajian tersebut juga telah diserahkan pada 4 Mei 2026 dan wajib dipatuhi. Di area seluas lebih dari 47.000 meter persegi ini, ditemukan struktur pondasi yang diduga peninggalan pabrik gula Gesian. Kajian lanjutan dilakukan untuk memastikan status cagar budaya. Beralih ke informasi lain, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta meluncurkan program pendidikan khas kejogjaan. Program ini bertujuan untuk membentuk karakter generasi muda yang berbudi pekerti luhur. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X menyebut peluncuran ini menjadi langkah nyata dari konsep menuju implementasi. Ia mengajak seluruh pihak mulai dari pendidik, orang tua hingga masyarakat untuk menghidupkan nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Katuraken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Ahmad Jajuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, Pro 4 RRI Ngeluluri Putu Jawi, Suara Budaya Jogja. Matur nuwun seterusnya Putu yang masih bergabung bersama dengan saya Jordan Talaksoro di pukul 10 pagi ini. Dan di setiap hari Minggu kita akan hadirkan untuk Anda program Indonesia Layak Anak. Kita akan dengarkan siaran bersama dengan adik-adik di pagi hari ini, yang dimana seterusnya Butuyo segera yang pertama akan saya hadirkan untuk Anda siaran Indonesia Layak Anak bersama dengan adik-adik dari TK Indriyasana Kasihan. Selamat mengikuti.

0: Tapi yo lakune saiki nembang liyane.
1: Yo.
0: Saiki nembang Padang Bulan.

0: dirubung tinggi. Apa ayo jawabane?
1: Salah.
0: Tul.
2: Pitek walek sapa kabar? Apa ayo sapa sing ngerti?
3: Aku nanas.
2: Pitek.
4: Saiki nembang bakewan yuk.

0: FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Rumah RRI ngeleluri butuh Jawi suara Bunda Jogja seterusnya butuh telah mendengarkan siaran bersama dengan adik-adik dari TK Indriyasana Kasihan di Indonesia Layak Anak pagi hari ini. Dan kita lanjutkan untuk Indonesia Layak Anak yang kedua, kita akan dengarkan siaran bersama dengan adik-adik dari TK Negeri 5 Yogyakarta. Selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat siang anak-anakku yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang berada di Studio RRI Yogyakarta, serta para pendengar di mana saja yang sedang mengikuti siaran ini. Berjumpa kembali dengan kami, TK Negeri 5 Yogyakarta. Terimalah salam dari kami dengan Mars TK Negeri 5 yang akan dilanjutkan dengan Yel Yel TK Negeri 5. Selamat mendengarkan.

0: TK Negeri 5.
1: Oke.
0: TK Negeri 5.
1: Oke.
0: Terima kasih. Nah, anak-anakku, tahukah kalian pada tanggal 21 April bangsa Indonesia memperingati hari bersejarah? Hari apa? Siapa tahu?
2: Hari Kartini.
0: Oh iya, Hari Kartini. Nah, anak-anak, berikut ini teman-teman kita akan menyajikan lagu Ibu Kartini. Selamat menikmati.

Berkat jasa Ibu Kartini, kini wanita Indonesia bisa menjadi apa saja yang diinginkan. Menjadi guru, menjadi polisi, tentara, pilot, dan yang lainnya. Ibu Kartini adalah seorang wanita. Ibu kita juga seorang wanita. Ibu adalah wanita yang hebat. Ibu jadi pelita bagi putra-putrinya, jadi tumpuan dan harapan. Berikut lagu Kaulah Ibuku. Selamat mendengarkan.

Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang galah. Dialah ibu yang akan berjuang untuk anak-anaknya, akan memberikan kasih pada putra-putrinya. Berikut lagu Kasih Ibu yang akan dinyanyikan oleh sahabat kecil kita, Nagia. Selamat menikmati.

Beri tepuk tangan untuk Mbak Nadia. Pada tanggal 29 kemarin, anak-anak diajak pergi kemana? Ayo. Kemana anak-anak? Ke kebun binatang Gembira Loka. Senangkah kalian di sana? Senang, ya. Nah, berikut ini lagu Gembira Loka akan dinyanyikan bersama-sama.

0: Waktu di Gembira Loka, binatang apa saja yang kalian lihat?
1: Buaya,
0: oh iya, ada gajah, buaya, ular, dan masih banyak yang lainnya. Nah, berikut lagu di kebun binatang.

0: Anak-anak, siapa yang ciptakan binatang?
1: Allah.
0: Allah, ya. Allah menciptakan binatang, ada yang hidup di darat, di air, maupun yang ada di dua tempat. Binatang apa yang berjalan dengan kakinya? Kambing, apalagi?
1: Bebek.
0: Binatang apa yang berenang di air? Bebek, ikan. Kalau yang terbang? Yang terbang burung. Berikut lagu ciptaan

semuanya. Nah, anak-anakku, masih ingatkah pada bulan lalu kita diajak bermain ke taman lalu lintas? Belajar apa anak-anak di sana? Oh iya, belajar sepeda. Kita belajar tentang tata tertib berkendara dan aturan lalu lintas. Nah, berikut lagu Rambu-rambu Lalu Lintas akan diperdengarkan berikut ini.

Teman kita Sakil kemarin pergi ke rumah paman mengantar buah rambutan dengan membonceng di depan sepeda kakaknya. Berikut teman kita dari kelompok Abulan akan menyanyikan lagu Mengantar Rambutan. Selamat mendengarkan.

0: Ada kendaraan tradisional yang ditarik oleh kuda. Kendaraan apakah itu anak-anak?
1: Andong.
0: Andong atau kereta kuda. Itu juga disebut delman. Ya. Berikut ini kita akan bertamasya dengan naik delman.

0: Anak-anak, tahukah kalian bahwa pada tanggal 2 Mei juga hari bersejarah bagi bangsa Indonesia, yaitu Hari Pendidikan Nasional. Kita mengenal Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita. Beliau juga pendiri perguruan Taman Siswa yang menjadi cikal bakal berdirinya sekolah. Tahukah kalian anak-anakku, mengapa kita harus sekolah? Supaya jadi pintar, nggih. Nah, siapa yang mengajar di sekolah?
1: Bu guru,
0: Pak guru ya yang mengajar di sekolah. Kita jadi pintar dan tahu berbagai bidang ilmu karena dibimbing oleh guru. Berikut ini teman kita akan menyanyikan lagu Guruku Tersayang. Dipanggil Mbak Maira, Nakia, Alea, Rara, dan Niyam. Selamat mendengarkan.

Slogan dari Ki Hajar Dewantara adalah Ing ngarso sung tulodo, ing madio mangun karso, tut wuri handayani. Ki Hajar Dewantara juga terkenal dengan pitutur luhur yang dituangkan dalam tembang-tembang Jawa. Salah satunya yang akan kita dengarkan berikut ini yaitu tembang Padang Bulan. Monggo.

0: Sampai di sini perjumpaan kita dengan TK Negeri 5 Yogyakarta. Ada salah dan kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wow.

0: Nesya, kita repangi.
1: Wah, Mbah Dalija, tuku napa iki?
0: Biar. Matur apa iki mau? Tuku napa?
1: Nggih.
0: Ayen simbah ki ya ora tuku. Nesya, yen matur, simbah niki mundut napa ngono no?
1: Nggih.
0: Terus apa mau? Panganan.
1: Kok kathah?
0: Bener. Terus
1: panganan nggih.
0: Ya kuwi nek karo sak kancamu ora apa-apa, ning yen karo simbah ki menika mundut daharan napa, Mbah? Utawa mundut nyamian napa cemilan iki, Mbah? Ora panganan kok ya. Kowe iki.
1: Nggih, Mbah.
0: Ya coba balenono. Balenono Mbah Dalija.
1: Mbah Dalija.
0: Niki mundut napa?
1: Niki mundut napa?
0: Kok kathah?
1: Kok kathah?
0: Wah niki daharan napa nyamian to, Mbah? Ngono. Coba. Niki daharan.
1: Niki daharan.
0: Kalih nyamian.
1: Kalih nyamian.
0: Nah, ngono ora panganan.

0: Zaman modern serba digital, kok isih neng sawah to fair.
1: Loh, menawa awake dhewe ora sing garap tetanen, arep sapa? Arep mangan opo? Kabeh-kabeh impor ditekake saka jaban rangkah kono.
0: Ya karepku, caramu tetanen kuwi yo sing maju. Saiki lak yo serba teknologi canggih to, Fer. Siram-siram gari klik nih lho, mancur dhewe. Makani iwak gari klik, milih dhewe. Arep mangan yo gari klik teko dhewe, Fer.
1: Lah iya, kabeh serba modern. Nanging mbok yo aja dilalekke. Menawa sak canggih-canggih teknologi kuwi tetep nggunakake tenaga manungsa to, Bro. Ilang nyomo contohnya sing baku ketahanan pangan terjamin, masyarakat dadi sejahtera. Ayo bangga jadi petani, olah tetanen.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Komisi 4 DPR RI mengingatkan Perumbulok terkait tingginya harga beras di pasar. Hal ini terjadi meski stok beras nasional mencatat rekor tertinggi sepanjang sejarah. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Panggah Susanto, menyebut stok pangan nasional mencapai sekitar 5,19 juta ton. Angka tersebut meningkat dari posisi sebelumnya sekitar 4,7 ton. Ia menyoroti harga beras di pasar yang masih melampaui harga eceran tertinggi. Kondisi ini dinilai tidak sejalan dengan ketersediaan stok yang melimpah. Beralih ke informasi lain. Ancaman radikalisme terhadap anak di era digital semakin nyata dan perlu perhatian serius. Perkembangan teknologi digital mempercepat penyebaran ideologi ekstrem sehingga anak-anak menjadi kelompok rentan terpapar konten berbahaya. Kaprodi Kajian Terorisme Sekolah Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Sora Arvina Sukabdi, mengungkapkan indikasi radikalisasi anak kini terdeteksi. Pendekatan pembinaan keluarga dinilai lebih tepat dibandingkan penindakan hukum untuk menjaga masa depan anak tetap terarah dan positif. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: Promoter Inglo di Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutesno Budaya Sameniko, sesarengan kalian kula, Andita Rizkia. Sutesno Budaya, di siang hari ini, semoga kita bisa ngatakan sesarengan catatan penting ojo nganti lali, canting jali, babakan ojo seneng metani, salahing lion. Kagem panjenengan monggo dipun pitangetaken wonten ing 106,6 FM utawi RRI Digital.

0: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM. Perumbat RRI Ngeri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja, Sutresno Budaya jumpa kembali di siaran Teras UMKM. Sutresno Budaya Teras UMKM tentunya akan menginformasikan berbagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pelaku-pelaku UMKM dalam mengoperasionalkan usahanya. Bagaimana pelaku-pelaku UMKM ini gigih untuk mendapatkan ataupun untuk meningkatkan perekonomian keluarga dengan berbagai cara di pengolahan ataupun juga di bidang craft. Teman-teman pelaku UMKM berusaha untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan, bisa menciptakan usahanya menjadi lancar dan cuan ataupun uang yang didapat itu benar-benar mengalir. Bagaimanakah kita akan ngobrol bareng bersama salah satu pelaku UMKM yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya menemui dengan Ibu Dwi ini. Ini Mbak Bu Dwi, ini alamatnya di mana, Bu?
1: Di Jalan Jambon.
0: Di Jalan Jambon, ya? Di Jalan Jambon. Bu Dwi, ini usahanya apa ini, Bu?
1: Lontong opor, Bu.
0: Lontong opor. Namanya ya. Lontong opor apa ini?
1: Lontong opor Mbak Dwi.
0: Oh, lontong opor Mbak Dwi. Ini yang saya wawancara Bu Dwi ini ya.
1: Iya.
0: Tapi Mbak Dwi, ini Mbak Dwi mempunyai usaha lontong opor Mbak Dwi ini dari tahun berapa?
1: Kurang lebih 1 tahun yang lalu, bulan Desember.
0: Bulan Desember, ya. 1 tahun yang lalu. Kenapa milih usahanya di olahan lontong opor, kenapa?
1: Karena dulu kan saya pernah ikut salah satu juragan gitu.
0: Oh gitu, yeah. Catering misalnya, yeah. Kayak gitu. Atau yeah. Kuliner begitu.
1: Iya, yeah, kuliner.
0: Terus?
1: Ya, yeah, saya pengen mandiri, pengen berkembang.
0: Pengen mandiri, yeah. Berkembang begitu. Terus menciptakan ramuan ataupun mungkin resep ya. Resep dari lontong opor ini biar menjadi lebih enak lagi begitu ya, yeah. Mbak Dwi ya. Terus Bu Dwi ini awal-awalnya itu dalam membuat lontong opor ini langsung banyak atau berapa dulu gitu? Prosesnya seperti apa?
1: Saya dulu bikin lontong itu pertama jual itu baru 20 porsi dulu.
0: 20 porsi? Iya. Terus 20 porsi itu langsung habis atau tak bagi-bagikan dulu biar pada ngicipi dulu atau bagaimana?
1: Langsung saya jual.
0: Langsung jual gitu, iya. Ya? Terus setelah itu habis?
1: Awal-awalnya itu habis.
0: Habis, terus ya. Habis gitu langsung hari berikutnya jual lagi ataukah tidak, atau libur dulu atau bagaimana?
1: Oh, jualan terus, Ibu.
0: Jualan terus,
1: ya.
0: Habis 20 terus masak lagi berapa hari yang kedua, hari berikutnya?
1: Ya tetap 20
0: dulu. 20 terus gitu ya, ya. Oke, dari lontong opor di seluruh Indonesia itu, lontong opor itu kan semuanya pernah masak, pernah merasakan. Ini yang menjadi ciri khas dari lontong opor dari Mbak Dwi itu apa nih?
1: Ini ada sambal kentangnya.
0: Oh, ada sambal kentangnya begitu ya?
1: Iya.
0: Ada sambal kentangnya, itu yang menjadi ciri khasnya. Iya. Karena lontong opor biasanya kan ini ya, apa yang pedes aja kayak gitu ya, kayak sambal,
1: iya,
0: goreng itu ya.
1: Iya.
0: Ya kan? Lontong opornya Mbak Dwi ini terdiri dari apa ini? Lontong ya, terbuat dari lontong, terus apa lagi?
1: Ada suwir ayam.
0: Suwir ayamnya.
1: Ada telur.
0: Ada telur.
1: Sambal kentang.
0: Sambal kentang. Sama kerupuk ya. Ini ya, ada kerupuknya, kerupuk. Ya. Ada kerupuk. Ini kerupuknya kenapa pilih yang kecil-kecil begini? Kan ada juga kerupuk yang kerupuk udang ya, yang besar ya. Kayak gitu. Atau kenapa ini? Apa ya. memang pasnya itu pakai itu atau bagaimana?
1: Iya, karena memang pasnya seperti itu, Bu.
0: Oh, pasnya seperti kan, kebanyakan ya. Seperti itu gitu ya. Oke, dari sisi rasa ini tadi disampaikan bahwa ada perbedaannya, bukan seperti lontong-lontong opor yang kebanyakan di orang menjual seperti itu. Terus Bu Dwi ini cara menjualnya hanya dengan buka warung ataupun WA di share-share begitu, atau punya medsos atau bagaimana Bu Dwi?
1: Saya secara offline, sama ini Bu, apa, onlinean Gojek, Shopee gitu.
0: Oh gitu, onlinenya yeah. Pakai Gojek, Shopee. Jadi mereka datang ke warung atau ke outletnya Bu Dwi gitu ya, yeah. Seperti itu. Terus Bu Dwi, berkaitan dengan pemasaran model seperti itu, menurut Bu Dwi itu lebih mempermudah atau mungkin wah kurang ini nih, kurang banyak misalnya seperti itu, atau bagaimana Ibu?
1: Ya memang kurang sih Bu.
0: Memang kurang ya.
1: Yeah.
0: Ya, tapi pernah nggak berpikir lagi pengen yang seperti apa lagi kayak gitu?
1: Iya, pernah.
0: Pernah berpikir begitu ya. Kepengennya seperti apa Bu Dwi?
1: Ya, pokoknya
0: laris terus gitu ya.
1: Iya.
0: Maunya laris terus. Ini yang masak berapa orang ini?
1: Saya sendiri Bu.
0: Sendiri?
1: Sama suami.
0: Sama suami masak berdua gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi paling tidak meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga bareng-bareng gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Bu Dwi, berkaitan tadi dengan pemasarannya seperti itu. Terus ini sekarang ini perkembangan zaman, karena sudah 1 tahun ya. Ini Bu Dwi sudah buat 1 hari berapa ini? Berapa ini sebutannya apa? Cup atau dus ini? Namanya
1: itu,
0: satu paket ini namanya
1: cup.
0: Apa? Satu cup begitu, yeah. Ya. Kalau satu cup begini apa namanya? 1 hari buat berapa ini sekarang perkembangannya?
1: Saya kan jualannya cuma pagi Bu, dari jam 5:30 sampai yeah. jam 9:30 lah.
0: Mm-hmm.
1: Itu saya sekarang sudah habis sekitar 30 sampai 40.
0: Banyak juga ya, 30 yeah. sampai 40. Tapi terima pesanan juga ya.
1: Iya. Yeah.
0: Terima pesanan juga. Oke, terus berkaitan dengan ini Bu, sebagai pemula dulu awalnya, ada rasa enggak, waduh nanti kalau aku jualan enggak laku piye, aku harus bagaimana? Kalau Ibu bagaimana dulu berpikirnya?
1: Iya, saya dulu kan apa ya, maksudnya itu kerjanya kan ikut orang terus gitu, mm-hmm. kan Bu, terus sama suami tuh kan Bu ya jualan sendiri, tapi yeah. kan saya takut aja, yeah. ya malu ya gitu,
0: oh, gitu lah. Ada rasa kayak gitu ya, yeah, takut
1: tapi,
0: malu
1: nek,
0: terus akhirnya bagaimana menghilangkan rasa takut dan malu?
1: Ya cuek aja lah.
0: Akhirnya karena kebutuhan cuek ya, nah, gitu.
1: Soalnya
0: terus
1: kan saya
0: gitu
1: juga
0: ya.
1: Udah kebiasa di warung makan gitu loh. Tapi kalau jualan sendiri tuh kayak
0: yeah.
1: ya beda.
0: Beda gitu, beda. Tapi kalau sekarang sudah 1 tahun, gimana rasanya?
1: Ya biasa aja dah.
0: Ternyata enak gitu ya,
1: iya.
0: Beli apa, jual sendiri ya, tidak ikut orang gitu,
1: nah,
0: ya
1: iya.
0: Oke, baik. Terima kasih sekali Bu Dwi ya sharingnya.
1: Terima kasih.
0: Matur nuwun. Ya baik, Sutresno Budoyo. Ternyata untuk memulai sebuah usaha itu butuh pengorbanan, butuh perjuangan, rasa malu, rasa aduh mau bagaimana. Ternyata seorang Mbak Dwi ini yang membuat lontong opor ini bisa mematahkan hal itu dan bisa membuktikan bahwa usaha yang dilakukan dengan semangat, dengan penuh keyakinan, ternyata bisa membuahkan hasil. Baik Sutresno Budoyo, demikianlah Teras UMKM kali ini, tentunya bisa menginspirasi, memotivasi Anda, pelaku-pelaku UMKM ataupun calon-calon pelaku UMKM yang mendengarkan siaran Teras UMKM. Saya Titi Renggani pamit undur diri, semoga kita bisa berjumpa kembali di siaran Teras UMKM berikutnya, tentu dengan pelaku-pelaku UMKM yang berbeda. Matur nuwun, sugeng siang, sugeng makaryo. Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.

0: Sutas Nang Budaya Kumandang Azan Zuhur untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya telah kita dengarkan bersama. Bagi kaum muslimin dan muslimat, selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Sesungguhnya langit, bumi dan segala sesuatu selalu bertasbih dan memuji Allah. Akan tetapi, kita tidak mengetahui tasbih mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 44.

langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun.

Bumi yang kita pijak ini merupakan amanah. Jagalah ia, jangan sampai rusak keseimbangannya. Diharapkan manusia selalu menjaga kelestarian lingkungannya. Seperti dalam surah Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi,

artinya, janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.

0: 104 RRI Glory Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya, kalau tadi kita sudah mendengarkan lagu-lagu bertema rohani Islam lan sakmeniko di siang hari ini, sembari panjenengan beristirahat menikmati hidangan santap siang, semoga kita pitangetaken dagelan bersama dengan Basio, judulipun Waci Klethik. Sugeng mitangetaken.
1: Endaing swasana siang, program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: asem kecut gula legi.
1: Wong nembang ki nek klumpuk-klumpuk malah kepenak rumahsaku. Apa-apa dilebokke waton cocok legenane lan wulune. Ayo ramuan-ramuan ki nek pancen cocok ya kabeh ki penak, ya ora ming tembang, ya ora panganan, ya ora tetamba. Nem bisa le ngoplas pancen ya cecek ki.
2: Leh,
1: loh. Kang Sastra,
2: kajian iki apa bayen apa kok kaya menjur mandeg.
1: Loh. Tambane boyok pegel.

0: kepeneran wireh ning kuwi malah sawah tok garap kuwi mbok aku nek ana partikel piye apa tok utangi duit tak nggone nyaur sok tak balekke ngono.
1: Dadi kowe supaya nenteng tak utangi duit. Ya ngono ya. Gandeng aku ya ora teduwen. Duit apa meneh wis padha dene diampet wae. Ngono. Waton rembug iki saudar. Kowe tak tanggung.
0: Aja ngayem-ayem wis tok kowe iki ah.
1: Bejamu saka aku. Luar saka perkara aku.
0: Kuwi aku ming manut omongmu lho, wong iki sing digugu gunemani lho, kok aku wis batu tayem kowe ora.
1: Wis cileke bejo cilaka ora padha disandang to. Wis engko ana rembug aku. Iki rak mangsane ya wis anu meh anu nagih. Kulo wektu. Nek panen iki rak diparo biak. Heeh. Kono separo, aku separo. Aku separo karo nggarape sawah karo wijine barang iki aku. Sing separo diangkut dek nene.
0: Mesti sok mrene to.
1: Heeh. Mula kowe aja semelang. Waton kowe luar saka bebaya. Era. Aja nganti ketok.

Kabar berita pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul menemukan sejumlah persoalan kesehatan pada pelajar berdasarkan hasil program cek kesehatan gratis sekolah tahun 2025 hingga 2026. Permasalahan yang ditemukan antara lain karies gigi, kurang aktivitas fisik, hingga gejala gangguan kesehatan jiwa. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Bantul, Siti Marlina mengatakan, hasil screening tersebut menjadi dasar evaluasi dan tidak lanjut pembinaan kesehatan di sekolah. Menurutnya, kebiasaan menyikat gigi yang belum benar serta tingginya konsumsi makanan manis menjadi faktor utama penyebab masalah kesehatan gigi pada usia sekolah. Beralih ke informasi lainnya, Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta memastikan hingga awal Mei 2026 belum ditemukan kasus positif hantavirus di wilayah DIY. Meski demikian, sejumlah kasus dugaan atau suspek hantavirus masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium. Kepala Dinas Kesehatan DIY Gregorius Anung Trihadi menjelaskan, pemantauan terus dilakukan melalui surveiliansi sentinel rutin di sejumlah fasilitas kesehatan. Ia menambahkan kasus hantavirus pertama kali terdeteksi di DIY pada tahun 2025, dengan 6 warga dinyatakan positif berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium. Namun seluruh pasien kini berhasil sembuh tanpa adanya kasus kematian maupun penularan lanjutan. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ramadhana Inglori Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Suatesna Budaya di Suara Budaya Nusantara, Budaya Lokal Yogyakarta. Nah, lagu cubla-cubla suang menikom yang menjadi pertanyaan juga kagem Suatesna Budaya. Kira-kira ini permainan tradisional apa yang akan dikenalkan untuk generasi muda? Bisa menjawab di 0274540333 atau di 0895014416. Kalau seperti lagu yang baru saja kita putarkan, itu adalah cubla-cubla suang yang menjadi juga salah satu permainan tradisional yang sebetulnya kaya akan makna. Bagaimana informasinya, cubla-cubla suang ini kan kita membagi sama rata begitu ya, untuk ketika kita berinvestasi. Nah, Suatesna Budaya, monggo bisa dijawab permainan tradisional apa yang akan dikenalkan untuk generasi muda di WhatsApp di 0895 014 4166.

0: mengenal dan melestarikan kesenian Jatilan. Jatilan merupakan seni pertunjukan rakyat yang berkembang luas di masyarakat Jawa. Pada mulanya, Jatilan merupakan sebuah tarian ritual memanggil roh kuda untuk meminta agar desa aman dan hasil panen yang melimpah. Dalam perkembangannya, kesenian ini digunakan oleh Sunan Kalijogo untuk syiar agama Islam. Kesenian Jatilan umumnya dipentaskan pada siang dan sore hari oleh sekelompok seniman yang terdiri dari penari dengan menunggangi kuda yang terbuat dari anyaman bambu dan diiringi oleh pemain gamelan. Kesenian Jatilan ini terdiri dari beberapa perangkat gamelan sebagai pengiringnya, seperti kendang, gong, bende laras siji atau laras satu, bende laras enam atau laras enam, dan bende laras limo atau laras lima. Seiring dengan kemajuan teknologi, serta untuk menarik minat penonton, peralatan gamelan ini kemudian dipadukan dengan drum dan saron. Dari beberapa alat gamelan tersebut, jika dipadukan, maka bunyinya akan terdengar seperti ini. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, kuda melambangkan kekuatan, kepatuhan, dan sikap pelayanan dari kelas pekerja. Hal inilah yang menginspirasi seluruh pertunjukan Jatilan yang menempatkan penari dengan kuda-kudaan sebagai pusat perhatian. Jalan cerita utama dalam seni Jatilan menggambarkan berbagai problem yang timbul dalam hubungan antara masyarakat kelas atas dan kaum pekerja. Kelas pekerja yang diwakili para penari kuda digambarkan tanpa aturan, seperti gerakan kepala ke kiri dan ke kanan, atau biasa dikenal dengan pacak gulu, bergeser ke samping dengan setengah berlari atau siring, jundil atau melompat, dan berguling. Menurut Ardi, seorang pemain Jatilan yang tergabung dalam Turongko Kembar di Kembaran Taman Tirto Kasihan Bantul, saat akan pentas, pemain dilarang minum minuman beralkohol dan harus percaya diri.
1: Di kesenian Jatilan Desa Kembaran sini kan ada peraturan sebelum main kita nggak boleh minum alkohol. Menyiapkan diri untuk tidak malu sama penonton, harus percaya diri. Sesudahnya kemasukan prosetan atau makhluk halus itu, badan kita itu terasa lemas dan perut terasa sakit. Terus ntar lama-kelamaan kita akan sembuh sendiri, dan kalau belum sembuh ntar bisa minta tolong sama pawang.
0: Ketika pemain mengalami kerasukan dan tidak sadarkan diri, harus mendapat pertolongan dari seorang penyembuh atau pawang. Saat akan kerasukan roh halus, badan terasa dingin dan gemetar, seperti yang dirasakan oleh Ragil sebagai pemain Jatilan.
2: Habis nari kan Jatilan pakai ndati juga kan, jadi waktu kerasukan setan itu sudah disembuhkan. Jadi pasti ada aturan-aturan atau larangan.
0: Pemain yang kerasukan roh halus dapat sadar kembali jika telah didekap oleh seorang pawang dengan membaca mantra-mantra dan menyemburkan air pada si penari. Seketika itu penari mengejang lalu sadar seolah tidak tahu kegilaan apa yang telah ia lakukan. Nah, fase seperti inilah yang selalu ditunggu-tunggu oleh para penonton. Sunu Prawoto sebagai pawang sudah mengamati pemain-pemain yang akan kerasukan roh halus karena tingkah lakunya kelihatan berbeda-beda.
3: Kesurupannya adalah di luar kesadaran kita. Terlalu tidak kontrol, terlalu suka, terlalu senang sama irama gamelan itu. Dan itu kan semua badan itu ada yang ngomong-ngomong itu. Nah, kita itu harus tahu nama dan siapa orang itu yang tadi, dan pakai doa-doa. Kan kita agama Islam, pakai Al-Fatihah itu saja.
0: Paguyuban kesenian Jatilan Turongo Kembar di Kembaran Taman Tirto Kasihan Bantul setiap kali pentas menampilkan alur cerita Perang Jipang Panulan dengan Pajang serta jenggolo manik. Jika diperhatikan, bunyi-bunyian yang dihasilkan terasa datar dan monoton. Namun, ini bukan tanpa maksud. Selain ingin menghadirkan kesan magis, juga melambangkan keseharian kaum pekerja kelas bawah yang dipenuhi rutinitas.

0: Rumah Tera Ring Lori Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sutesno Budaya Maturun Panjenengan Tansah Nyawiji Sesarengan Pro 4 Tera Ring Yogyakarta. Nah Sutesno Budaya beberapa waktu lalu terkait dengan kejadian yang kurang menyenangkan, yaitu mengenai salah satu daycare yang ada di kota Yogyakarta yang terindikasi bahwa ada penyalahgunaan. Lalu bagaimanakah upaya menguatkan mental dan memulihkan trauma pada orang tua serta korban daycare Little Aresa Yogyakarta. Pemerintah kota Yogyakarta ini menggelar psikoedukasi di Balai Kota Yogyakarta pagi tadi. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter RRI Yogyakarta, Dian Parwanto. Silakan.
1: Baik, selamat siang Anita, selamat siang pendengar di mana pun Anda berada. Saat ini saya berada di Balai Kota Yogyakarta. Dapat kami informasikan pagi tadi digelar psikoedukasi bagi orang tua korban yang digelar pemerintah Kota Yogyakarta. Upaya pendampingan dan pemulihan bagi orang tua korban ini dilakukan atas kasus dugaan kekerasan dan penelantaran pada anak yang terjadi di daycare Little Aresa Yogyakarta. Melalui psikoedukasi, Pemkot berharap trauma yang terjadi pada orang tua tidak berdampak bagi masa depan anaknya. Ketua Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3B 2KB Kota Yogyakarta, Nani Tias mengatakan, psikoedukasi bagi orang tua korban daycare Little Aresa Yogyakarta penting dilakukan, terutama untuk menguatkan mental para orang tua karena diakui ada perasaan bersalah dari para orang tua yang menitipkan anaknya di tempat penitipan anak tersebut. Dampak trauma ini, lanjut Renaning Tias, akan sangat berdampak pada masa depan tidak hanya orang tua, tetapi juga anak, karena diakui akibat kasus ini ada orang tua yang memilih tidak memasukkan ke tempat penitipan anak lainnya.
2: Ya, saat ini psikoedukasi, jadi ini digunakan untuk memberikan penguatan mental kepada orang tua yang ada di daycare. Sangat penting, sangat penting, karena ini kan menumbuhkan kembali. Selama ini kan orang tua jadi merasa ini salahku menyekolahkan di sini, ada perasaan seperti itu, kenapa kok saya begini. Nah, ini mulai kita coba untuk melakukan psikoedukasi agar ini segera terurai, trauma-traumanya juga bisa dihilangkan. Ini yang disampaikan ya terkait dengan bagaimana mereka menguatkan mental para orang tua ini, kemudian menghilangkan rasa bersalahnya. Bukan menghilangkan, tapi menghilangkan traumanya bahwa tidak semua daycare, ini kan takutnya kemudian mereka trauma, tidak mau menitipkan di daycare, sementara mereka harus bekerja. Sehingga ini harus dihilangkan trauma-trauma ini. Nah, psikoedukasi itu salah satunya fungsinya untuk menguatkan mental para orang tua ini.
3: Jadi kemungkinan takut menyekolahkan juga.
2: Iya. Karena ada beberapa yang akhirnya ini kan selama transisi ini tidak dimasukkan ke sekolah lain. Mereka ada yang mengambil cuti, ada yang resign dari kerjaannya untuk mengasuh anaknya. Karena ketakutan terjadi lagi seperti itu. Sehingga ini memang trauma-trauma yang harus diselesaikan.
1: Melalui kegiatan psikoedukasi dengan tema mengukir senyum baru, menguatkan hati orang tua, menyongsong asa buah hati, pemerintah Kota Yogyakarta mengharapkan semakin menguatkan mental orang tua dan perlahan mengikis trauma akibat kasus kekerasan dan penelantaran anak yang terjadi pada anaknya. Dari Balai Kota Yogyakarta, Dian Parwanto melaporkan dan kembali ke Andita di studio.
0: Baik, terima kasih reporter dari Yogyakarta, Dian Parwanto, atas informasinya. Nah, Sutesno Budaya, nanti kita akan lanjutkan kembali di Suara Budaya Nusantara lokal Yogyakarta. Dan semoga kejadian seperti ini tidak akan pernah terulang lagi, karena tempat yang dijadikan acuan ataupun yang dipercaya untuk menitipkan, mengasuh anak-anaknya, tapi ternyata menyalahgunakannya sehingga timbul trauma-trauma dan juga menjadi perasaan yang bersalah, terutama bagi orang tua yang sudah menitipkan. Nah, kita sebagai khususnya misalnya saya sebagai seorang perempuan juga terus mendukung perempuan-perempuan sehingga rasa bersalah ataupun menyesal tadi bisa terkikis sehingga ada timbul kepercayaan lagi untuk menitipkan putra-putrinya di tempat daycare yang tepat. Sutesno Budaya, kita lanjutkan lagi tentunya di Suara Budaya Nusantara lokal Daerah Istimewa Yogyakarta.
4: Program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Gawek kesisan kopi nih Kang.
2: Nah, cocok iki karo ngrungokke bal-balan pertandingan bola dunia.
1: Wes langsung nyetel RRI wae. Cetho iki. Ora mung dirungokke nanging iso ditonton ning channel YouTube RRI Net Official.
2: Nah, tegese iso melu pesta bola dunia.
1: Bola iya to. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Promotor Ring Lodi Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. So, terus nanti kita masih membahas mengenai kalau diminta untuk memperkenalkan permainan tradisional apa kagem generasi muda, Pak Tupar sudah memberikan voice note-nya. Monggo Pak Tupar.
1: Sugeng enjing, sugeng siang, Bu Guru Jengdit, ngarang ketonton mantok gatok
0: Pak Tupar kita tahan dulu ya, sudah dengan telepon di 02745403333. Sugeng siang
2: Mbak Dita.
0: Monggo Mbak Noi, tas pundi.
2: Ini untuk memperkenalkan permainan anak-anak ya.
0: Betul.
2: Oh iya, itu banyak sekali.

0: Daksodor itu juga mainan zaman dulu. Ada apa? Sunda Manda itu. Kalau Sunda Manda itu seperti itu loh, Mbak.
1: Apa?
0: Kayak ada kotak-kotak seperti gambar pesawat terbang itu, nanti ada gantungnya itu. Terus nanti ada yang jadi, terus pakai gendeng itu diuncalkan di apa, di kalau masuk kotak itu nanti ditandai gitu ya, apa itu tidak boleh di yang orang lain. Nah itu kalau kotak kecil itu permainan itu ada mana 5 orang, ada yang jaga di satu pintu masuk dan pintu keluar. Nanti kalau yang itu yang namanya diuger itu ditahan sama itu, nanti nggak boleh anu gitu. Pokoknya mainan banyak sekali juga
1: gitu.
0: Jetungan itu juga ya,
1: jetungan
0: ya.
1: Pokoknya
0: banyak sekali lah. Pokoknya zaman dulu itu sama sekali, sekarang sudah nggak ada itu, Mbak.
1: Jarang ya.
0: Ya ini begitu aja. Aku tak request lagu
1: napa
0: nganu apa Lali Janjine.
1: Lali janjine. Nanti dicarikan. J, sami-sami, terima kasih. Salah Sigmund kita ambali lagi, kita ulang lagi Pak Tubar.
2: Sugeng enjing, sugeng siang, Bu Guru Jengdit. Yarang ketonto mantok gatok Kulot derek jawab Jengdit ya Mbak Andita. Nek permainan tradisional zaman cilik kulo niku nganu Mbak, bis neng sing digawe saka kayu, nek ora yo truk. Nah guys, kulo sering nek dadi supir ngono ketok seneng banget Mbak, dadi supir truk. Nah terus selanjutnya otok-otok, terus anu robana-robananan, rebana sing digawe saka tanah terus durit dikai kertas. Engko nek dipepe suarane cemengklung, seru banget. Ngoten niku Mbak Andit, matur nuwun.
1: Nggih. Mengatakan ke, terima kasih. Sutus nombornya monggo yang mau WhatsApp lagi ataupun telepon, silakan ditunggu. Jengdit, monggo, boleh. Mbak Noe tadi sudah request Lali Janjine, kita putarkan.
3: Dike Sabrina, happy as.

0: Suatu siang di pendopo kantor Bupati Bantul, Yogyakarta, tembang Jawa Gundul-Gundul Pacul dinyanyikan salah satu kelompok siswa sekolah dasar peserta lomba karawitan. Dalam balutan busana adat Jawa, mereka terlihat kompak dan bersemangat mengikuti kegiatan yang diselenggarakan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga setempat. Lomba karawitan ini diikuti 17 kelompok peserta, mewakili setiap kecamatan di Kabupaten Bantul. Panitia kegiatan Nurwanto menceritakan tujuan penyelenggaraan lomba karawitan.
1: Ya, kita nguri-uri budaya, Mas. Budaya Jawa yang notabene hampir dilupakan. Nah, kemudian kita punya inisiatif menyelenggarakan lomba karawitan. Nah, lomba ini tujuannya ya supaya kearifan lokal atau budaya Jawa ini tidak punah. Kita kenal.
0: Satu kelompok karawitan peserta lomba terdiri dari puluhan siswa. Ada beberapa siswa putri dalam kelompok yang menjadi sinden atau penyanyi tembang Jawa. Salah satunya Sahira Ulaya berusia 10 tahun. Sahira merupakan murid sekolah dasar Panggang Bambang Lipuro Bantul. Ia mengenal tembang Jawa lewat kegiatan ekstrakurikuler karawitan di sekolah.
2: Tinggal sama guru seni musik.
3: Belajarnya mulai kapan belajar karawitan? Yang dikuasai lagu apa aja kalau di karawitan?
2: Biongku sama gundul-gundul pacul.
0: Selain sinden, ada juga peserta lomba dalam kelompok karawitan yang memainkan alat musik gamelan. Seperti Ajeng Kinanti, seorang murid sekolah dasar Karangjati, Kecamatan Kasihan, Bantul. Meski usianya baru 12 tahun, ia sudah mahir memainkan saron, salah satu instrumen penting dalam perangkat gamelan. Kemampuan itu ia peroleh lewat pelajaran karawitan di sekolah.
4: Belajarnya itu kayaknya tuh mulai kelas 4 gitu. Itu bareng teman kelas, ya seru, ya lumayan susah sih. Tapi kalau udah terbiasa ya gampang.
0: Sutarmi Suharyo, pembimbing karawitan di Kabupaten Bantul, menceritakan suka dukanya melatih anak-anak usia sekolah dasar yang berminat belajar seni karawitan.
5: Susah-susah gampang. Karena dari yang hanya mendengar saja, kemudian dia harus mempraktekkan, itu juga perlu sabar. Jadi tidak seperti kita mengajar orang dewasa ya. Jadi harus banyak sabar, banyak gojeknya juga. Banyak gojeknya supaya anak-anak itu tidak takut, kemudian tidak sungkan.
0: Menanamkan kecintaan dalam diri anak pada seni karawitan penting dilakukan. Selain untuk menumbuhkan kebanggaan terhadap tradisi, juga untuk memacu semangat mereka mendalami budaya Indonesia.

0: Promo Teret Inklusi Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. So, Tresno Budaya kita masih membuka. Monggo yang mau menginformasikan kalau panjenengan akan memberikan informasi permainan anak tradisional apa yang akan diajarkan kepada generasi muda. Salah satu yang paling cengdit ingat beberapa waktu lalu juga sempat berbincang bersama dengan salah satu penggiat permainan tradisional, yaitu ada satu permainan dakon. Nah, ternyata dari permainan dakon ini kita bisa mengambil banyak makna. Kalau dulu kan hanya membagi-bagi kecil, ternyata itu adalah salah satu ajaran untuk kita belajar menabung. Jadi lubang-lubang yang banyak tadi diberikan sedikit demi sedikit. Jadi apa yang kita punya dari kecil tadi kita bagikan, dan juga harus ada yang kita tabungkan. Mana yang untuk kehidupan sehari-hari, untuk kebutuhan seperti bayar cicilan kok saat ini ya. Kemudian harus ada yang ditabung, sehingga kalau di lubungnya yang bulat itu kosong, maka perencanaan atau pembagiannya kurang tepat. Ternyata seperti itu. Nah, selanjutnya nanti kita akan lanjutkan setelah ini. Cinti terus pamit dulu dari Suara Budaya Nusantara Lokal. Kita akan lanjutkan ke Irama Budaya Nusantara. Namun sebelumnya nanti akan menutup satu lagu, dan kita bertemu di pukul 15 waktu Indonesia Barat, yaitu adalah Wani Nyanyi. Nanti monggo gabung di Wani Nyanyi nggih.
1: Oke. Oke.

Ingkang kapiar somniko kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, hasil screening program cek kesehatan gratis di Kabupaten Sleman menunjukkan angka tekanan darah tinggi pada usia anak sekolah masih cukup tinggi sepanjang tahun 2025 hingga awal tahun ini. Berdasarkan data aplikasi ASIK CKG Kementerian Kesehatan, dari 98.770 siswa jenjang SD hingga SMA yang menjalani pemeriksaan, sekitar 18.233 anak atau 18,46% tercatat mengalami tekanan darah tinggi. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Sleman, Seruni Angreni Susilo, menjelaskan, screening dilakukan secara berkala setiap tahun sehingga memungkinkan ditemukannya kasus berulang maupun kasus baru pada kelompok usia sekolah. Menurutnya, hipertensi pada anak usia sekolah dasar hingga awal remaja umumnya dipengaruhi oleh faktor bawaan. Namun perubahan pola hidup membuat kasus tekanan darah tinggi kini semakin banyak ditemukan pada pelajar SMP hingga SMA. Beralih ke informasi lainnya. Upaya pemulihan Sungai Beli di kawasan Pandes, Kelurahan Wonokromo, Kapanewon, Pleret mulai dilakukan setelah kasus kematian ikan massal akibat pencemaran berat beberapa waktu lalu. Pemerintah bersama pengelola instalasi pengolahan air limbah atau IPAL komunal kini menebar ribuan benih ikan lokal untuk memulihkan ekosistem sungai. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul, Istriani, mengatakan koordinasi lintas instansi telah dilakukan guna menentukan langkah pemulihan ekosistem setelah dugaan pencemaran limbah. Salah satu langkah awal yang disepakati ialah melakukan restocking atau penebaran benih ikan lokal di aliran Sungai Beli. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Selamat sore Sutrisno Budoyo. Satu jam ke depan akan saya temani di siaran Irama Budaya Nusantara yang menyajikan berbagai lagu daerah yang ada di Indonesia. Beragam seni, budaya, tradisi, itulah yang menjadi kekayaan Indonesia. Ya, tentunya di berbagai daerah tersebut selalu akan melestarikan atau yang kita sebut dengan nguri-uri budoyo yang ada di daerah kita. Saat ini bersama saya Cika Marsya yang akan mengajak Anda keliling Indonesia melalui lagu-lagu indah dari berbagai daerah di Nusantara. Yuk, mari kita mulai dari Sumatera Utara. Sutrisno Budoyo, salah satu suku yang menduduki Sumatera Utara adalah suku Batak. Salah satu tradisi dari suku Batak yang masih lestari hingga kini adalah Mangulosi. Baik, Mangulosi merupakan acara pemberian kain tenun khas Batak, yaitu kain ulos. Kain ini diberikan oleh sosok yang dituakan atau disebut dengan hula-hula pada acara perkawinan, kematian, hingga kesenian. Bagi suku Batak, kain ulos sendiri dipercaya dapat memberi perlindungan dari segala cuaca dan kondisi. Sehingga, diharapkan orang yang menerima kain ulos bisa memperoleh perlindungan tersebut. Yuk, mari kita simak lagu berjudul Mardua Holong. Tapi ini jangan sampai terjadi pada kita ya, karena ini artinya adalah cinta yang diduakan. Lalu lagu kedua adalah Holan Diangan-Angan. Selamat menikmati Sutresno Budoyo.

0: mengenal bahasa daerah di Indonesia.
1: Makna ganda dari penggunaan kata bere.
2: Hargailah beremu.
1: Makna kata bere untuk orang Batak adalah anak dari satu marga Ito yang artinya satu marga antara pria dan wanita. Jadi, kalimat tadi dalam pengertian orang Batak adalah menghargai saudaranya. Namun berbeda halnya dengan orang Dayak, makna bere adalah kotor, yakni menghargai sesuatu yang kotor.
3: Ingkang wigati menika orientasi diri, ngungkurke diri ngesti pribadi. Waspada kiblat papat limo pancer, rikan sedulur papat limo pancer, kakang kawah adi ari-ari, kakang nembarep adine wuragil. Inggih menika sumurupa biare. Magepokan kalian bab menika menawi layon dipun lampahaken, menika prayogi boten dipun tembungaken telusupan utawi brubusan, nanging sumurupa sangkan paraning dumadi.

Sutrisno Budoyo, beragam budaya, adat istiadat, dan suku yang dimiliki bangsa Indonesia adalah kekayaan yang tidak ternilai harganya. Mari kita ikuti irama budaya Nusantara. Kita beralih ke daerah lainnya di Indonesia. Mulai dari barat Indonesia, mari kita menuju ke ibu kota,

Ya, Jakarta yang terkenal dengan suku Betawi telah menetap di Jabodetabek bahkan sejak abad ke-17. Sutrisno Budoyo mau lihat patung sekaligus maskot khas Betawi yang ukurannya raksasa? Yuk mampir ke Monumen Ondel-Ondel di Kemayoran. Ada dua buah patung ondel-ondel raksasa yang berdiri ditegak di Bundaran Kemayoran. Tepatnya di Jalan Benyamin Sueb. Patung ini diresmikan pada tahun 2014. Didirikan sebagai upaya pelestarian budaya Betawi. Patung setinggi 9 meter dengan berat 1,5 ton berdiri di atas pondasi setinggi 4 meter. Sudah bisa dibayangkan kan besarnya seperti apa? Patung ini dinobatkan menjadi ondel-ondel terbesar di Indonesia oleh Rekor MURI. Dan monumen ondel-ondel ini juga ramai pengunjung sebab panorama di sekitarnya yang merupakan gedung-gedung tinggi. Sehingga patung ondel-ondel ini menjadi daya tarik yang istimewa. Yuk kita simak bersama dua buah lagu berturut-turut dari Betawi.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat DKI Jakarta. DKI Jakarta didiami suku Betawi. Oleh karenanya, baju adatnya pun berbau khas Betawi. Dikenakan saat hajatan nikah, baju adat DKI Jakarta bernama Care Haji dan Care None Panganten Cine. Mempelai pria mengenakan baju model koko dari beludru yang halus, mengenakan alpi alias penutup kepala dan sepatu pantofel untuk kakinya. Sementara mempelai wanita mengenakan baju nuansa Cina dari kain satin halus, roknya berwarna gelap model duyung dan memakai sanggul untuk tampilan yang lebih anggun.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Betawi. Jangan ngacak pendaringan orang. Artinya, jangan merusak tempayan tempat beras orang lain. Makna yang terkandung di dalamnya ialah, janganlah sampai seseorang merusak atau mengganggu rumah tangga orang lain.

Pro 4 RRI Ngeluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Masih bersama saya Cika Marsha menemani Anda di siaran Irama Budaya Nusantara. Sutrisno Budoyo, bentang alam di Indonesia yang mempesona mulai dari Aceh hingga Papua. Gak heran jika jumlah wisatawan yang datang terus bertambah, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang ingin melihat langsung keindahan alam di Indonesia. Karena keindahan alamnya, berlibur pun kita gak perlu jauh-jauh ke luar negeri. Baik, Sutrisno Budoyo, mungkin Anda pernah berkunjung ke Banyuwangi. Keindahan alam kota di ujung timur di Pulau Jawa ini juga gak kalah indah loh untuk dinikmati. Salah satunya Kawah Ijen. Kawah Ijen merupakan salah satu destinasi wisata yang menarik, yang terkenal bukan hanya karena kawah hijaunya, tetapi juga penambangan belerangnya yang ikonik. Kawah Ijen juga memiliki fenomena yang unik, yaitu blue fire atau kita sebut dengan api biru. Api biru ini adalah hasil dari terbakarnya gas sulfur yang muncul dari retakan gunung api Ijen yang memiliki temperatur hingga 600 derajat Celcius. Api biru di Ijen ini adalah yang terbesar di dunia loh. Salah satu lokasi lainnya di dunia yang memiliki fenomena ini hanyalah di Gunung Dalol di Ethiopia. Selain itu, Sutrisno Budoyo, mungkin pernah mendengar Afrika Van Java? Ini adalah sebutan lain dari Taman Nasional Baluran. Di sana ada 44 jenis flora, 26 jenis mamalia, dan 155 jenis burung yang mendiami dan hidup berdampingan di Taman Nasional Baluran. Yuk, kita dengarkan bersama lagu dengan bahasa Osing dari daerah Banyuwangi.

0: juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apa kabar, Macik Ricek?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Ricek?
4: Aisyah Raugut Talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Sampai subuh, sararaku. Napa karya balik?
7: Orang sedongan. Puha kabar, Muna?
8: Puha barakan rakan mendung.
9: Ma, dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
3: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Nasanan totong inarara. Nah, jadi bahagian Indonesia.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
10: Prompat RRI melalui Putuyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Budaya Nusantara, Irama Budaya Nusantara, Irama Budaya Nusantara.

Selamat sore Sutrisno Budoyo. Dua buah lagu berturut-turut dari Nusa Tenggara Timur hadir di ruang dengar Anda. Tentunya bisa menambah kegembiraan Anda di sore hari ini. Mendengarkan, belajar budaya dan tradisi di daerah lain tidaklah rugi, karena kita akan lebih mengenal budaya daerah lainnya, terutama juga untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme. Penghargaan terhadap karya budaya sendiri mampu meningkatkan kepercayaan diri, sehingga tidak gampang terpengaruh oleh budaya luar yang tidak sesuai dengan budaya kita. Ya, Sutrisno Budoyo, saatnya saya Cika Marsha pamit undur diri. Semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Kenalilah budayamu, maka akan menjadi cinta pada duniamu. Sebagai penutup, mari kita dengarkan bersama lagu dari daerah Banyuwangi yang berjudul Welas Ringkene. Selamat mendengarkan.

kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutesno Butoyo, mahasiswa semester 6 program studi manajemen produksi berita Sekolah Tinggi Multimedia STMM Yogyakarta, memproduksi film dokumenter sebagai upaya menghadirkan perspektif yang lebih adil. Film dokumenter berjudul Antara Kami dan Mereka, catatan sunyi perantau dari timur di kota pelajar. Produser dokumenter Sinita Ahuluhelu mengatakan, tema ini diangkat karena adanya perbedaan karakter dan latar belakang sosial yang seringkali memunculkan kesalahpahaman. Ia juga mengakui bahwa isu tersebut tergolong sensitif karena kerap dikaitkan dengan hal-hal negatif yang terjadi pada sejumlah wilayah di Yogyakarta. Ketua STMM Yogyakarta, Dr. R. Muhammad Agung Harimurti Purnomojati mengapresiasi penayangan film dokumenter tersebut. Ia menilai karya mahasiswa tidak hanya layak sebagai tugas akademik, tetapi juga berpotensi dikembangkan lebih jauh. Beralih ke informasi lain. Program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD reguler ke-128 tahun 2026 tidak hanya pembangunan infrastruktur fisik, namun juga menyasar pembangunan sumber daya manusia atau SDM. Satgas TMMD Kodim 0731 Glombrogo menggelar kegiatan non-fisik bagi warga di ruang rapat kantor Kelurahan Sitorejo, Kapanewon Rendah. Kegiatan yakni sosialisasi wawasan kebangsaan atau wasbang dan penyuluhan kesehatan. Pelda Yuli Haryo Saputro menjelaskan, sasaran non-fisik tersebut merupakan bagian integral dari program TMMD untuk membekali masyarakat dengan pengetahuan yang relevan dan bermanfaat. Lurah Sidorejo Sutrisno menjelaskan, kegiatan edukatif penting bagi warga. Demikian saya Anita Rizky, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Putuyo, Anda bisa dengarkan acara Pesta Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya ada acara-acara yang tidak hanya cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa saja yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini Sutresno Putuyo bisa mendengarkan cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga tentang bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Sutresno Budoyo bisa bergabung dan tentu seru bareng program-program RRI yang membahas dunia sepak bola dan juga piala dunia. Dengerin terus RRI Yogyakarta dan Anda bisa tonton di YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola piala dunia 2026.

Yogyakarta 106,6 FM lan saged lumantar aplikasi RRI Digital. Pokoke saben dinten Minggu jam 3 ngantos dumugi jam 5 sonten.

0: Sugeng Selatan Sunter Surabaya, Sugeng Pepagian Malih wonten ning wani nyanyi hae-hae ser-ser-ser sesarengan kalian kula Cengdit Andita Rizkia. Semoga kakek panjenengan bisa bergabung melalui telepon di 0274540333 atau di 0895014 1066. Sugeng Sonten wani nyanyi.
1: Halo Sugeng Sonten Mbak Andita.
0: Halo Sugeng Sonten
1: Air
0: Air Eser. Pak Muladi monggo, lagunya mau apa ini?
1: Kita kirim.
0: Oh sebentar. Oh ini Cobi dikirim untuk siapakah ini ya? Mus Mulyadi nggih?
1: Nggih.
0: Judulnya Rondo Ngarep Omah.
1: Nggih, leres.
0: Terus nggih. Monggo.
1: Palembang, Pak Rianto, ada Pak Siti Kamelia.
2: Se-62회 백상예술대상 방송 부문 여자 최우수 연기.
0: Ini kok berbeda.
1: Usri Bonagu. Mbah Noyo, Mbah Noyo, Budi.
0: Menikah?

0: Terima kasih Pak Muladi. Matur nuwun nggih.
1: Matur nuwun Mbak Dita.
0: Nggih.
1: Waktunya.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah sikipun monggo sugeng sonten.
2: Sugeng sonten Cendit Wong Ayu.
0: Sugeng sonten Mami Sartika monggo.
2: Sri Huning sik rencak namon.
0: Terus pundi lagunya apa?
2: Sri Huning.
0: Sri Huning.
2: Sik rencak. Kalih bawane.
0: Nggih, sekedap nggih. Sri Huning nggih.
2: Nggih, Sri Huning nggih.
0: Sri Huning. Rancak bawa
2: kalih bawa desa kemadik
0: cobi ini bukan ini sebentar sedang iklan ini dah dengan bawa tapi ini langgam terus bunyi. Ini ketemunya langgam semua itu, langgam gending, langgam begitu.
2: Ya, langgam jorapopo.
0: Gak apa-apa ya. Yang tadi nggih, monggo.

0: Mbak Bambang. Mbak Bambang. Ini saya Mbak Romo Yu. Ini saya masih berusaha putih roh diri. Mbak Noyo Putri Co. Matur nuwun.
1: Sami-sami. Terima kasih Mami Sartika. Salajengipun monggo. Sugeng sonten.
0: Sugeng sonten, Senji.
1: Sugeng sonten, Bu Twijo. Pawarto sae.
0: Pawarto sae.
1: Alhamdulillah.
0: Sak keluarga lak di sami pinaringan kasarasan kawilujengan.
1: Enci, alhamdulillah.
0: Kula badhe nderek latihan.
1: Napa?
0: Potretmu.
1: Potret.
0: Saking mantos ingkang asli.
1: Potret.
0: Nggih, salam-salam nggih. Atur Mbah Yono Romo Heri Sadono, Mas Dimas Dedo Sumarto, Mbah Diman, Bapak Untung Harjo, adik-adik RTK Mas itu Mami Sartika.
1: Bu Twijo wontenipun menika mantos bayi saka.

0: Bu Hudrijo, menika dus pundi?
1: Nggih.
0: Cek. Siap-siap nggih?
1: Nggih, Mbak Ana.
0: Iki. Niki sampun sekedap, pun nambah-nambah.

0: Terima kasih Kukumbu Karno.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten wani nyanyi. Halo.
2: Sugeng mbak, sugeng sonten wani nyanyi.
0: Sugeng sonten. Monggo padepokan Mbak Emi.
2: Mbak Emi kalian Mas Rekliwer.
0: Oke, lagu ini pun apa?
2: Lagu ini Mas Radio Nenggomu.
0: Dan apa kok mboten kedengar?
2: Anu mbak,
0: napa?
2: Kita selalu yang nyanyi di simpang jalan.
0: Di simpang jalan?
2: Ya, yang original.
0: Sebentar, dicarikan dulu.
2: Iya, kirim-kirim buat semuanya ya mbak ya.
0: Ini bukan ya? Tulisannya Ina Sintia di simpang jalan.
2: Ya betul.
0: Huh?
2: Ya betul.
0: Monggo.

kok ada vokalnya? Loh, padahal tadi tulisannya tanpa vokal ya, sebentar guys. Ini terus bunyi.

0: Terima kasih Cindit.
1: Terima kasih Mbak Emmy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng santan. Wani nyanyi.
2: Ha eh ser.
1: Monggo Mas Saipul.
2: Tanda cinta Mbak Andita.
1: Tanda cinta untuk
2: Mbak Andita.
1: Oh gitu. Meki Z nggih?
2: Nggih.
1: Monggo.
2: Nggih.

Tepuk tangan dulu, terima kasih. Sugeng sonten. Matur nuwun. Sutusno budaya terpantau di daerah Kota Baru saat meniko. Ini kok tiba-tiba tadi bres. Kemudian ini kalau Jengdit mau buka, ini kok mepet wektalnya di kabar berita pukul 16. Jadi Jengdit bacakan dulu nggih, ada Romo Yuwono sugeng sonten Jengdit saking Romo Yuwono Marto Diharjo wonten dan Rejan Yogyakarta. Kirim salam kagem sedoyo ingkang sampun ngawiyat wonten wani nyanyi Pro 4 Yogyakarta. Matur nuwun. Kemudian Pak Tupar, sugeng sonten Mbak Andita saking Kulon Progo ikut menyimak dan mendengarkan. Pokoknya Pro 4 enggak pernah mati. Gitu Mbak Andita, pokoknya dari buka sampai tutup panjer terus. Matur nuwun, nyuwun lagu Masa Tua Bahagia ingkang nyanyi Bu Guru penyiaripun. Wah, gimana ini lagunya kagem sedaya sutresno mani nyanyi. Khusus saking kagem Ika Kebumen, salam kenal kula asli Kebumen senika mangge ten dusun Ngipak Karang Mojo Gurung Kidul Mbak Bejo nggih. Kemudian Pak Untung Harjo suko sami suko. Oh Pak Untung, dinten menika wani nyanyi. Suko sami sukonya besok Senin. Salamnya ya buat Bu Twijo di Karang Mojo, sudah Jengdit bacakan lagunya ikut aja katanya. Tapi ini karena wani nyanyi jadi enggak lagunya ngoten nggih. Ini nyanyi dulu, lagunya nanti. Setelah putih mboten santan pundi-pundi tetap nyawici. Nanti kita kembali lagi setelah kabar berita pukul 16.

kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Butoyo, keterbatasan lahan di Kota Jogja mendorong pemerintah mencari solusi inovatif. Pemerintah kota bersama kantor pertanahan menjajaki pemanfaatan tanah wakaf untuk reforma agraria. Salah satunya dengan pembangunan rumah susun di atas tanah wakaf. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan karakter reforma agraria di wilayahnya memiliki tantangan tersendiri, sehingga diperlukan pendekatan baru yang sesuai kondisi lapangan. Beralih ke informasi lain, Dinas Perhubungan DIY melakukan uji coba perpanjangan rute Trans Jogja Jalur 13 hingga Stadion TGP Sleman. Uji coba ini menyasar potensi penumpang dan aktivitas ekonomi di kawasan Pasar Godean. Program ini merupakan kolaborasi antara Dishub DIY, Pemerintah Kabupaten Sleman, serta operator Trans Jogja. Sebelumnya, rute berakhir di eks Pasar Belut, kini diperpanjang sekitar 1,5 km hingga area parkir Stadion TGP. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: awek iki sisan kopi ini Kang.
1: Nah, cocok iki karo ngrungokke bal-balan pertandingan bola dunia.
0: Wes langsung nyetel RRI wae. Cetho iki. Ora mung dirungokke nanging iso ditonton ning channel YouTube RRI Net Official.
1: Nah, tegese iso melu pesta bola dunia.
0: Bola iya to. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Berumatai Rering Lori Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutisnya Budaya kita buka lagi di 0274540333. Yang mau telepon monggo sugeng sonten wani nyanyi.
1: Sugeng sonten wani nyanyi budu.
0: Sugeng sonten monggo Ki Joko Budu.
1: Siapa nge?
0: Alhamdulillah sehat Ki Joko Budu terus pundi.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, lagu ini pun nopo?
1: Dereng kirim ya,
0: Gek? Dereng. Mau kirim atau dicarikan?
1: Kirim awan.
0: Monggo. Belum sampai, Gek?
1: On.
0: Oke. Sekedap diputarkan dulu.
1: Oke, monggo.
0: Monggo.
1: Ini Mas

0: terima kasih.
1: Tepuk tangan dulu, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salajengipun monggo sugeng sonten wani nyanyi.
2: Sugeng sonten wani nyanyi. Hai hai. Ser ser ser ser wilujeng sonten jendit.
1: Wilujeng sonten Bu Sarmini, lagunipun apa menika?
2: Sikep jeng.
1: Sikep
2: saka nggone Mbak Selvi Kumalasari.
1: Carikan dulu nggih. Yeah. Sikep monggo.
2: Makasih ya kita bodoh. Tinggalane. Ribet aku.

0: Matur nuwun. Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bu Sarmini. Salam sekipun monggo sugeng santen wani nyanyi.
2: Sugeng santen wani nyanyi ha e ha e.
0: Sugeng santen, Mbah Mus.
2: Nggih.
0: Lagu dipun apa?
2: Menunggu pun wait wow menunggu.
0: Menunggu Ridho Roma apa?
2: Nggih, anu Roma Irama.
0: Oh, menunggu bukannya Ridho Roma?
2: Abrit tulisannya abrit.
0: Oh, ini bukan ya. Tapi tulisannya merah tapi nada wanita, betul?
2: Nggih.
0: Oke, monggo.

0: matur nuwun.
1: Enggak
0: apa-apa. Terima kasih. Salah jengipun monggo. Sugeng sonten mani nyanyi.
2: Sugeng sonten jengdi.
0: Sugeng sonten Lek Anto.
2: Kedanan Sragenan.
0: Kedanan
2: Sragenan di.
0: Si.
2: Pangmalon.
0: Monggo.
2: Iya.

0: Matur nuwun, Cindy, sugeng sonten.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Sarah singipun monggo sugeng sonten wani nyanyi.
2: Sugeng sonten wani nyanyi. Hae hae ser.
1: Hae hae ser, monggo.
2: Ya.
1: Lagunya apa?
2: Udah kirim? Mawar biru.
1: Oh, belum. Mawar biru
2: versi keroncong.
1: Versi keroncong.
2: Nada wanita. Senok.
1: Senok. Cobi monggo.

Mereka diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segera mereka infakkan. Segera juga mereka gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 92 yang berbunyi,

Wahai saudara-saudaraku, setiap bencana, ketakutan, kecemasan, dan hilangnya rasa aman dari diri kita dan umat ini tidak lain disebabkan karena lemah dan hilangnya iman kita. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, Surat Al-Fatir, ayat 43 yang berbunyi,

yang artinya karena kesombongan mereka di muka bumi dan karena rencana mereka yang jahat. Rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Tiadalah yang mereka nanti-nantikan, melainkan berlakunya sunnah Allah yang telah berlaku kepada orang-orang yang terdahulu. Maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penggantian bagi sunnah Allah, dan sekali-kali tidak pula akan menemui penyimpangan bagi sunnah Allah itu.

Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

Sinopun toyo matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah ngleluri budaya Jawi. Titi wancinipun wonten ing ngarsa panjenengan kaaturaken daronjan lagu-lagu campur sari klasik kaselingan daran kayut kalian seni budaya ing Nusantara. Tamtu kemawon ing pangajap mugi saged ndamel renaning penggali. Ugi mimbui seserpan penyelingan setirilan kulo kayut kalian budoyo ing Nusantara. Sumunggo saking jalan nama Jajuli nomor sekawan kota baru Ngayu Jakarta, kulo Sugiman Dwi Nursito ngaturaken sugeng midang taken sumunggo.

0: rumah tradisional Jawa nampak berjejer memenuhi perkampungan yang terkenal dengan kerajinan peraknya. Kota Gede, Daerah Istimewa Yogyakarta. Suasana kuno sangat terasa di kota ini. Misalnya, Kompleks Masjid Besar Mataram terlihat pagar batu berelief yang mirip dengan gapura candi. Pelatarannya sangat luas dengan beberapa pohon sawo kecil serta sebuah beduk berukuran besar. Ada juga makam Raja-Raja Mataram dengan bentuknya yang eksotik. Kota Gede bukan sekedar nama sebuah wilayah, namun juga bagian dari sejarah penting munculnya Kerajaan Mataram Islam yang pernah menguasai hampir seluruh Pulau Jawa. Pemerhati budaya Indra Fibiona menuturkan, Kota Gede adalah pusat Kerajaan Mataram Islam yang lalu terbagi dua menjadi Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta.
1: Mataram Islam sendiri itu tidak lepas dari pengaruh Pajang pada abad ke-16. Ya, Kota Gede itu sendiri terbentuk karena Kota Gede waktu itu belum menjadi kota, masih berupa hutan, atau orang lebih mengenalnya Alas Mentauk, di bawah Pajang. Kemudian Sultan Hadiwijaya itu saat itu menghadiahkan Alas Mentauk itu kepada Ki Gede Pemanahan, karena Ki Gede Pemanahan itu berhasil menaklukkan musuh kerajaan Pajang waktu itu. Setelah dihadiahkan hutan atau Alas Mentauk itu, Ki Gede Pemanahan beserta pengikutnya dan keluarganya pindah ke Alas Mentauk, kemudian Babat Alas, dan mendirikan Kota Gede pada abad ke-16. Setelah Ki Gede Pemanahan itu wafat, kemudian kepemimpinan digantikan oleh putranya yang bergelar Senopati Ing Ngalogo, dan kemudian wilayah Mentauk itu dipimpin oleh Senopati. Nah, ini pada saat Senopati tumbuh kembali menjadi kota yang semakin ramai dan makmur, hingga disebut Kota Besar atau Kota Gede.
0: Penambahan Senopati memperluas wilayah kekuasaan Kerajaan Mataram hingga ke Pati, Madiun, Kediri, dan Pasuruan. Kerajaan Mataram kemudian menguasai hampir seluruh Pulau Jawa, kecuali Banten dan Batavia, dan mencapai puncak kejayaannya di bawah pimpinan Raja ketiga, yaitu Sultan Agung atau cucu Panembahan Senopati. Sultan Agung lalu memindahkan pusat kerajaan ke Karta, dekat Pleret Bantul, dan berakhirlah era Kota Gede sebagai pusat kerajaan Mataram Islam. Keberadaan Kota Gede berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat Kerajaan Mataram Islam. Dalam perkembangannya, industri dan perdagangan pribumi berkembang pesat dikarenakan masyarakat memiliki keahlian kerajinan tangan yang diwariskan turun-temurun. Para pedagang juga memiliki kecerdasan dan pengetahuan luar biasa dalam berdagang. Perkembangan perdagangan dan kerajinan di Kota Gede itu tidak lepas dari andil orang Kalang. Menurut pemerhati budaya Indra Fibiona, orang Kalang pada awalnya merupakan tawanan perang yang dibawa oleh Sultan Agung dalam ekspedisinya ke Bali yang gagal pada awal abad 17.
1: Kota Gede menjadi wilayah niaga perniagaan yang besar pada waktu itu, ya. Sebagian besar memang ada kontribusi dari orang-orang Kalang. Ketika orang Kalang itu punya keahlian menyepuh perak, kemudian menyepuh emas, kerajaan itu membutuhkan untuk membuat perkakas sehari-hari seperti sendok dan sebagainya, kemudian perhiasan. Mereka banyak memperkerjakan orang-orang Kalang untuk menyepuh perak dan emas.
0: Indra Fibiona mengungkap keberadaan orang Kalang di Kota Gede menjadi unik. Orang Kalang sebelumnya memeluk agama Hindu, namun setelah tinggal di Kota Gede, mereka memeluk Islam. Meski begitu, tradisi Hindu tetap mereka lestarikan dengan penyesuaian. Kalang Obong, begitu sebutan untuk tradisi yang hingga sekarang masih terus dilestarikan.
1: Orang Kalang itu kan mengenal Kalang Obong atau sejenis ngaben. Kalau yang di wilayah Bali itu memang ketika orang meninggal itu dikremasi. Tapi ketika dia sudah masuk ke Islam kan, tradisi ngaben seperti itu, kremasi kan tidak diperbolehkan dalam Islam. Lalu mereka membuat simbolisasi dari tradisi itu dengan mengadakan upacara kalang obong. Jadi kalang obong itu membuat boneka, bisa dari kertas ataupun dari kayu, sebagai representasi orang yang sudah meninggal itu, kemudian dibakar. Nah, tujuannya apa? Memang mereka ingin mendoakan agar orang yang meninggal itu diberi keselamatan ketika setelah meninggal.
0: Meski oleh masyarakat Kota Gede, orang Kalang dianggap orang pinggiran, orang tersisih, namun menurut Indra Fibiona, orang Kalang memiliki posisi istimewa bagi keluarga kerajaan. Para ibu dari orang Kalang menjadi ibu susu bagi putra raja. Pola makan yang sehat, fisik yang kuat, membuat ibu orang Kalang dipilih untuk menyusui bayi-bayi sultan.
1: Kalau orang dulu itu di kerajaan itu lebih menyebutnya sebagai inyo. Kenapa harus disusui orang-orang Kalang? Karena nantinya agar ketika tumbuh besar dan kemudian dewasa, dia menjadi pribadi yang kuat, tidak mudah terserang penyakit, dan istilahnya punya daya tahan yang tubuh yang kuat, sehingga bisa berpikir lebih jernih. Dan hingga abad ke kurang lebih hingga abad ke-18 juga masih seperti itu, tradisi inyo itu masih terus dipertahankan.

0: Menyusuri kota gede seakan dibawa ke masa lampau. Bangunan kuno, toponim perkampungan yang masih menggunakan tata kota zaman dulu, hingga reruntuhan benteng menjadi pemandangan khas di kota gede. Pemerhati budaya Indra Vibiona menuturkan.
1: Kalau kita lihat rumah itu ada pendoponya, kemudian bangunan utama, bangunan tambahan di sebelah kiri, kanan, dan belakang, dan hampir semua rumah di wilayah kota gede itu, yang rumah-rumah yang jadul itu, menghadap ke selatan untuk menghormati Nyi Roro Kidul.
0: Pasar tradisional yang sudah ada sejak zaman Panembahan Senopati masih aktif hingga kini. Setiap pasaran legi dalam kalender Jawa, penjual, pembeli, dan barang dagangan tumpah ruah di pasar ini. Karena itu, oleh sebagian besar penduduk kota gede, pasar ini lebih dikenal dengan nama Pasar Legi. Bangunannya memang sudah direhabilitasi, namun posisinya tidak berubah. Berbagai makanan tradisional dapat ditemui di pasar ini.
1: Kuliner yang unik-unik itu datang justru pada abad ke-20-an. Ada yang disebut dengan makanan itu disebut dengan kipo. Ada makanan lainnya yaitu legomoro. Nah, ini terbuat dari ketan juga. Sangat unik karena dibungkus dengan daun pisang dan diikat tali bambu. Kuliner yang lain, yangko. Nah, ini makanan ringan juga. Yangko itu punya makna filosofis bahwa melalui makanan itu masyarakat kota gede itu dipersatukan seperti saudara.

Kota Gede merupakan saksi bisu kejayaan Kerajaan Mataram Islam di Pulau Jawa. Hingga kini kehidupan masyarakatnya masih kental dengan tradisi dan spiritualitas Islamnya. Inilah yang menjadi daya tarik para wisatawan berkunjung di kota yang menyimpan banyak cerita sejarah.

Yogyakarta, kota yang syarat dengan budaya. Siapa yang tidak kenal dengan Keraton Ngayogyakarto Hadiningrat, tempat tinggal Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 beserta keluarganya, yang menjadi salah satu tempat wisata tujuan utama di Yogyakarta. Mengunjungi Yogyakarta tak lengkap rasanya jika kita tidak berkunjung ke Keraton Ngayogyakarto yang berada di pusat kota Yogyakarta.

0: Memasuki regol atau pintu gerbang keraton, kita akan disambut beberapa orang petugas yang mengenakan seragam busana adat Jawa yang berupa kain jare, surjan lurik warna biru, dan blangkon. Mereka adalah para abdi dalem, yaitu sebutan untuk semua pembantu Raja Sri Sultan yang bekerja di lingkungan Keraton Yogyakarta. Para abdi dalem ini berjumlah 3.000-an yang berasal dari berbagai lapisan masyarakat, pejabat tinggi sampai rakyat biasa. Apa yang membuat para abdi dalem ini begitu setia mengabdi tanpa batas? Apa yang dia cari? Mas Kliwon Menyan Seto, salah satu abdi dalem Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Walau di usia senja, pria berusia 60 tahun ini menaiki sepeda berangkat menuju istana. Dengan seragam kebanggaannya, dia mengayuh sepeda sejauh 10 km.
1: Sebenarnya saya tidak punya harapan macam-macam. Pokoknya saya itu hanya senang dulu. Tidak punya pamrih apa-apa, pokoknya senang dulu saya dulu. Lama-lama kok bisa, kok ada kecocokan dalam hati. Itu tersentuh dalam

Mati saya itu kok merasa tentram. Jadi saya terus merasa handarbeni gitu loh. Handarbeni kok saya harus bisa mengendapkan dalam pemikiran emosi, ambisi, kok saya ada satu daya-daya yang cukup positif untuk saya sendiri.

0: Para abdi dalam yang kami temui menceritakan bahwa mereka ingin mengabdikan diri di keraton sampai akhir hayatnya. Inilah penuturan Raden Penewu Jaya Diharja dan Mas Rio Yudo Sabono.
1: Saya secara pribadi terpanggil untuk ikut berkontribusi, mengawal, melestarikan, sekaligus ikut mengembangkan budaya adiluhung Keraton Ngayogyakarta Diningrat. Dulu saya menjabat lurah desa di Purwobinangun. Karena di dalam keprajan tidak mendapat gaji, tapi mendapatkan honor karena kami membantu di tepas Ndworo-Puro.
2: Ya, yang pertama, kami selaku warga Yogyakarta, untuk setelah kami purna tugas pengabdian di Poltabes Yogyakarta, kami ingin nguri-uri budaya yang adiluhung di Yogyakarta. Untuk ya, lantaran ngersodal matu kraton, kami mohon berkah dan pengestunya untuk kehidupan kami keluarga.

0: Ternyata kehidupan sebagian masyarakat Yogyakarta, materi tidak selalu dinomor satukan. Seperti yang diceritakan Mas Wedono Dwijo Indro Wijoyo, abdi dalam Kraton Yogyakarta, mantan guru SMK di Yogyakarta.
1: Nah, kaitannya dengan ini, kami saat itu untuk mengembangkan budaya luhur Boso Jowo dan bersumber di Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Saya sekitar tahun 2005 itu mengajukan permohonan untuk bisa menjadi abdi dalem.
0: Menjadi seorang abdi dalem bagi masyarakat Yogyakarta memanglah bukan menjadi pilihan utama dalam mencari nafkah. Terlebih jika memandang dari sisi pemasukan, gaji yang jauh di bawah standar tidak pernah menjadi penghambat mereka dalam melaksanakan tugas. Karena mereka cari bukanlah materi, melainkan berkah dari Sultan atas kehidupannya. Seperti yang disampaikan KRT Kusumo Bodrowono.
2: Ya, betul-betul ngabdinya itu tulus ikhlas, tidak ada maksud tertentu umpamanya jadi abdi dalem yang butuh ben untuk jabatan pangkat, tidak ada di sini. Tapi kalau ketentraman, ketenangan batin itu insya Allah dapat.
0: KRTH Jatiningrat yang akrab disapa Romo Tirun, yang berkantor di Tepas Dworopuro Kraton Yogyakarta. Harapan dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 untuk para abdi dalem juga disampaikan oleh Romo Tirun.
3: Sampai seberapa pengetahuan dari abdi dalem itu? Ini sebetulnya sesuai dengan harapan Sri Sultan terhadap kualitas para abdi dalem ini. Dan malahan nanti Sri Sultan itu dengan adanya Undang-Undang Keistimewaan Nomor 13 tahun 2012 ini akan melibatkan seluruh masyarakat di keraton untuk mendapatkan pencerahan mengenai masalah-masalah budaya.
0: Yogyakarta ternyata tetap istimewa dan akan tetap menjadi nagari yang istimewa. Dari Kraton Yogyakarta, kita akhiri perjumpaan kali ini. Tim Kerabat Kerja, naskah dan sutradara Titi Enggani, teknik dan montase Halistia Putri, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: suku bangsa di wilayah Nusantara ini masing-masing memiliki senjata khas tradisional. Salah satunya adalah keris. Keris merupakan salah satu hasil perkembangan dari senjata tikam. Di Jawa, keris disebut juga curiko atau wangkingan. Namun, banyak yang menyebutnya dengan kata duong. Senjata keris mempunyai masa perkembangan yang cukup panjang. Menurut peneliti budaya Siti Munawaroh, gambar keris pertama kali ditemukan pada relief Candi Panataran tahun 1369 Masehi. Namun, benda keris pertama kali ditemukan di Candi Borobudur.
1: Keris pertama kali ini diketemukan di tengah stupa besar di Candi Borobudur ketika candi tersebut dibongkar. Temuan tersebut ini diberi nama Majapahit Krise.
0: Orang Jawa mengidentifikasi keris berdasarkan periode-periode khusus yang ditandai dengan karya para empu yang terkenal pada masa yang bersangkutan. Keris dibuat oleh seorang pandai besi yang lazim disebut empu, yang biasanya merupakan abdi dalam keraton.
1: Keris biasanya dibuat atas permintaan raja. Oleh karena itu, pusat-pusat pembuatan keris di masa lampau, khususnya di Pulau Jawa, ini memusat pada keraton. Karena pusatnya di keraton, maka keris disebut sebagai kabudayan keraton. Sehingga perkembangannya pun ini sesuai dengan masa perkembangan kerajaan-kerajaan pada yang bersangkutan.
0: Siti Munawaroh mengungkap, pembuatan keris dimulai dari periode sebelum Kerajaan Pajajaran, periode Pajajaran, Majapahit, Demak, Pajang, Mataram, sampai pada periode Kerajaan Surakarta, Yogyakarta. Dalam periode-periode tersebut, ditandai dengan spesifikasi karya empu yang khas dan dijadikan pedoman untuk menentukan tangguh keris yang bersangkutan. Misalnya, keris tangguh Majapahit, tangguh Mataram, dan sebagainya. Sejak periode Kerajaan Surakarta, Yogyakarta, pembuatan keris tidak lagi menjadi monopoli para empu di lingkungan istana saja, akan tetapi sudah menjadi pekerjaan masyarakat umum. Jamu sebagai senjata tikam, kini dalam perkembangannya mengalami pergeseran fungsi. Siti Munawaroh menuturkan, hingga saat ini, sentra kerajinan keris Banyusumur Bantul membuat 3 jenis keris, yakni keris koden, keris ageman, dan keris pusaka. Keris koden adalah keris yang dibuat asal jadi. Keris-keris ini biasanya digunakan sebagai properti seni pertunjukan. Keris ageman adalah keris yang dibuat seindah mungkin, kadang-kadang diberi hiasan permata. Keris ageman biasanya digunakan sebagai cenderamata, perhiasan, atau upacara perkawinan. Sedangkan keris pusaka adalah keris yang dibuat dengan menggunakan kekuatan supranatural dan biasanya merupakan benda warisan turun-temurun yang dikeramatkan.
1: Seorang empu ini termasuk juga yang ada di Dusun Banyusumurup, ini bila akan mencampur bahan ini disertai laku, yaitu puasa, mengurangi tidur, dan kekuatan supranatural yang dimilikinya.
0: Menjadi perajin keris sudah menjadi mata pencaharian utama sebagian besar masyarakat Banyusumurup. Dari data dusun, kurang lebih ada 300 kepala keluarga atau 60% warga di sana berprofesi sebagai perajin keris. Bahkan antusias generasi muda dalam pembuatan keris di Banyusumurup cukup bagus. Keris, sebuah warisan leluhur yang tidak saja indah, namun juga memiliki unsur spiritual. Karenanya, pembuat dan pemilik keris harus memperlakukan keris dengan penuh cinta dan bijaksana. Pesan luhur yang sepantasnya dilestarikan.

Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

Pawartos Wanci jam 7 dalu. Sutresno Butoyo, Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan Kota Yogyakarta ngadani wontenipun kegiatan seni budaya bertajuk Gerak Bersama Merawat Bangsa. Kegiatan menika nyawisaken kolaborasi antawisipun olahraga, edukasi, lan kegiatan budaya ingkang kasengkuyung dening warga masyarakat. Wontenipun rute kegiatan menika saking kawasan Tugu Yogyakarta tumuju ing titik 0 km Yogyakarta. Wakil Wali Kota Jogja Bapak Wawan Hirmawan ugi paring semangat kagem sedaya pasarto acara menika. Lan ing salah setunggaling sambutan, piyambakipun ugi paring apresiasi awit kegiatan menika minangka cara supados budaya tetap lestari, lan ugi masyarakat saged ginakaken ruang publik menika kanthi kegiatan positif. Pawartos salajengipun, Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman tansah kupiyo dumateng para siswa SD lan SMP ingkang dereng trampil maca, nulis lan ngitung supados langkung trampil malih. Penanganan bab menika katujuaken boten namung kagem siswa kebutuhan khusus kemawon, ananging ugi para siswa reguler ingkang dereng ketugi maca, nulis lan ngitung. Kepala Seksi Kurikulum lan Kesiswaan SD Dinas Pendidikan Sleman, Ahmad Ritaudin ngandharaken, pilih coro-coro menika katindakan kanthi tembayatan kalian para wali murid lan dinas terkait kadosta Dinas Kesehatan. Mekaten kula Gilang Sutawiyoso, pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun. Nuwun.

Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah ngleluri budaya Jawi. Rerangkan giaran ingkang badhe kabiyarsa dumugi dalu mangke sekedhap bali katuraken sekeber sejenak kenangan bersama. Kasusul giaran Bangun Tiso. Wanci jam 8 kabiyarsa obrolan radio sesarengan kalian Pak Bloko karun cikating gending-gending lakon tumugi kirang langkung wanci jam 9. Titi wancini pun mirungkan lagu langgam Jowo, Mikulo Jowo kabiyarsa. Lan mengkasi pepanggian wontening dalu menika katuraken Sandiwara Radio ugi wawasan buku Basa Jawi. Sesarengan kalian kula Sugiman Dwi Nursito ingkang kepareng ngayahi jejiban dhirengaken nerangaken kiyaran wonten ing ngarsa panjenengan. Tumuli katuraken sekeber sejenak kenangan bersama. Wedal menika kacawisaken reruncen tembang-tembang campur sari sesarengan kalian Mbak Minul lan para kanca. Tentu kemauan ing pangajap mugi saged ndamel renaning penggali. Murwakan di pepanggian wonten mung sak dermo kasusul mangke anting-anting Mbak Minul sesarengan kalian Mas Mantos saking Jalan Amah Jajuli nomor sekawan Kota Baru Ngayogyakarta. Kula Sugiman Dwi Nursito ngaturaken sugeng midhangetaken sumangga.

Juda judi, juda judi ora leren-leren. Wis bola bali dikandani wiwit jaman simbah-simbah biyen. Judi utawa main kuwi tumindak nesto, gawe cilaka lan sengsarane keluarga. Lali anak, lali bojo nuruti hawa. Juda judi, juda judi ora leren-leren. Wis akeh tulodo, wis akeh wong sengsara. Bandane entek, anake kleleran ora komanan. Saiki ana judi online, dadi dredae negara. Ayo padha disingkiri, yen bisa malah melu ngatasi. Gumregah, gumregut, brasto judi. Aja judi, aja judi, aja judi.

0: Sutresno Butoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih wonten ing giaran Bangun Desa lumantar programa 4 RRI Ngayogyakarta. Sutresno Butoyo ngrembakanipun teknologi ing wekdal menika ing arus modernisasi wonten salah setunggalipun karya ingkang dados babagan ketahanan pangan kangge adu satu profesi panguripan ing olah tetanen. Nanging tetus daya tarik kangge para wiranem kangge olah tetanen lan dados pangajap. Dados para petani muda nanging boten namung dados pilihan, ugi saged bombong manah lan nuwuhaken semangat lan ugi visi enggal kangge masa depan utawi wektel ingkang badhe dateng ingkang langkung sae. Sumangga mitengetaken wawan rembak kula sesarengan petani muda Ihsan. Sugeng dalu Mas Ihsan, dos pundi pawartos?
1: Sugeng dalu Mbak.
0: Sehat-sehat nggih?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Nah Mas, kalau kita berbicara mengenai bangga menjadi petani muda ngoten nggih di Yogyakarta, boleh diceritakan apa yang melatar belakangi Mas Ihsan menjadi petani muda? Monggo.
1: Untuk latar belakangnya sendiri memang dari keluarga ya, terutama itu memang dari keluarga petani. Dan juga yang kenapa saya menekuni di bidang pertanian, karena untuk teman-teman muda di luar sana saat ini kan mengesampingkan pertanian ya di sini. Jadi sebagai anak muda terutamanya saya akan mengangkat teknologi dan mungkin inovasi-inovasi di pertanian yang menarik teman-teman di luar sana untuk terjun di dunia pertanian juga.
0: Nah kalau boleh diceritakan juga ini Mas, tadi menyampaikan bahwa keluarga adalah keluarga petani. Kemudian sejak tahun berapa atau usia berapa sudah gak apa-apa deh dengan petani, apalagi tadi Mas menyampaikan masih ada yang menyampingkan karena mungkin petani bekerjanya tempatnya kotor gitu ya. Tapi menarik ini dengan teknologi, monggo dijelaskan.
1: Untuk awalnya sendiri memang udah dari kecil ya, background dari kecil pas masih PAUD TK itu udah ikut ke sawah ya, meskipun hanya main-main lumpur, ikut mancing ya. Jadi memang background dari kecil dari sana. Dan juga ketakutan teman-teman di luar sana kan, wah panas di sawah, panas. Dan juga takut item gitu ya. Jadi di sini biar kita angkat lagi teknologinya tadi, biar bisa dikontrol mungkin dari rumah atau seperti apa nanti.
0: Kemudian kalau keluarga dari Mas kan memang keluarga petani, tapi bagaimana dukungannya? Adakah juga dari kecil sudah nanti dilanjutkan ya pertanian, tapi dengan perkembangan-perkembangannya, atau besok nggak usah jadi petani deh gitu?
1: Kalau dari orang tua sendiri sebenarnya pengennya anaknya itu nggak ikut di tani ya, karena dari orang tua sendiri pengen lebih sukses dari orang tuanya. Tapi setelah saya lihat-lihat lagi, memang kan dari pertanian sendiri kan memang sangat dibutuhkan ya di Indonesia juga, bahkan dunia itu. Karena kebutuhan tadi, kebutuhan pokok pangan di seluruh Indonesia ya, jadi saya pengen ikut terjun di situ.
0: Nah kalau sekarang ini Mas Ihsan itu sendiri atau bersama dengan kelompok tani milenial-milenial yang diajakin? Oh berarti bukan milenial, ini Gen Z ya?
1: Gen Z, iya.
0: Nah ya seperti itu atau bagaimana?
1: Untuk saat ini memang ada beberapa forum ya, forum petani milenial di Kulon Progo, dan juga kebetulan saat ini ikut KTNA, DIY, ini besok rencana ikut ke Gorontalo, ini di pertanian juga. Nanti saat ini sedang ada proyek penelitian juga tentang teknologi pertaniannya.
0: Baik, nah tadi disampaikan juga ini ada teknologi-teknologi pertanian. Bisa disampaikan kagem Sutresno Butoyo, ini bagaimana maksudnya pertanian dengan teknologi, apa yang kemudian menjadi inovasi?
1: Untuk inovasi yang sedang dikembangkan saat ini, fokusnya di pengendalian hama ya. Jadi saat ini sedang mengembangkan teknologi atau alat, sebuah lambu yang saya kembangkan itu untuk menangani serangan hama, yang biasanya kan ada serangan ulat, ulat yang menyerang tanaman kan itu bisa mengakibatkan gagal panen. Nah, di sini untuk pengembangannya sendiri fokusnya menangkap induk ulat tersebut. Jadi sebelum kupunya atau serangga itu bertelur di tanaman, kita tangkap dulu. Kemudian kita coba untuk mengurangi populasi ulatnya tersebut.
2: Baik, jadi ada tadi dikembangkan. Tapi teknologi itu tidak kita bahas malam ini. Yeah. Kita bahasnya di malam berikutnya, gitu, di siaran berikutnya. Menarik sekali. Jadi awal mulanya sudah ada bergabung dengan teman-teman, kemudian mengembangkan teknologi, tadi fokus di salah satu teknologi tersebut ya, untuk pengendalian hama. Kemudian ini teman-temannya bisa ketemunya gimana, Mas Isan? Apakah sama-sama yuk jadi petani, apalagi dengan ketahanan pangan lokal, atau bagaimana sih?
1: Pada awalnya itu memang proyek pribadi ya, ini dari awal COVID, ini pas ya masih SMK. Di situ memang karena ada keluhan dari petani, kok ini banyak sekali sih serangan hama. Jadi di situ mulai ada rasa pengen membantu, bukan membasmi 100%, tapi di sini mengurangi dari permasalahan dari petani.
2: Baik, jadi kalau Mas Isan berarti belum begitu yang bertanam padi atau bertanam bawang merah dan lain sebagainya, tapi untuk pengendalian hamanya?
1: Kalau dari tanam, bercocok tanam sendiri memang dari kecil sudah bercocok tanam ya, dari padi, bawang merah, tapi karena posisi itu masih sekolah dan sekarang masih kuliah, jadi fokusnya membantu di belakangnya lah, ibaratnya begitu.
2: Nanti kalau udah lulus gimana, Mas? Apakah juga akan di depannya juga atau terus mengembangkan dengan teknologi-teknologi?
1: Untuk saat ini mungkin fokusnya lebih ke pengembangan ya, pengembangan di teknologinya, karena mengaplikasikan apa yang sudah didapatkan di SMK maupun di kuliah, kita kan backgroundnya di elektro juga ya, elektro, kita aplikasikan di pertanian biar saling berkesinambungan.
2: Berarti saat ini juga mengambil jurusan elektro tadi?
1: Iya.
2: Menarik. Kemudian kalau teman-temannya itu sesama petani-petani Gen Z, saling berkomunikasi kah atau bagaimana?
1: Untuk di forumnya tersebut memang beberapa kali ada pertemuan juga, saling bertukar wawasan, saling belajar lah di situ. Di sini intinya kita saling sama-sama belajar juga masih.
2: Baik, nah kemudian Mas, ini untuk Mas Ihsan menjadi petani muda di era saat ini, ada rasa yang membuat bangga kah? Kemudian apa yang membuat Mas Ihsan bangga menjadi petani muda?
1: Yang membuat bangga sendiri memang karena tadi ya, dari pertanian sendiri kan sumber kebutuhan pokok pangan manusia ya di dunia, bahkan di sini kenapa saya bangga, karena memang sangat-sangat dibutuhkan di pertanian sendiri, seperti itu.
2: Baik, kemudian Mas, kalau kita berbicara mengenai nilai, nah apa nilai lebih menjadi petani dibandingkan dengan profesi-profesi lain?
1: Nilai lebihnya sendiri kalau menurut saya ya, karena di pertanian kan memang saat ini masih perlu ada pengembangan lagi, terutama di teknologinya, karena tadi memang dari pemuda saat ini kurang ya, bukan nggak ada, tapi memang kurang minatnya di dunia pertanian. Jadi perlu ada dukungan langsung yang lebih, seperti itu.
2: Kemudian ketika menjadi petani muda, awalnya bertemu dengan petani-petani senior, ini langsung ada istilahnya terbuka atau justru ada penolakan dan juga menjadikan tantangan?
1: Untuk di luar sana ya, jadi yang saat saya terjun ya kan masih belajar juga di dunia pertanian, dari situ, dari pengembangan teknologinya saya juga itu masih didukung langsung dengan petani lain dan juga dinas-dinas terkait. Jadi masih ada masukan, masih ada dukungan langsung lah, seperti itu.
2: Jadi justru bangga dan juga senang begitu ya, ada petani-petani muda. Kemudian kalau kita berbicara mengenai tantangan, apa nih Mas, bisa disampaikan, diceritakan juga ke Kakum Sotosno Putih, Mbok Bile juga sama-sama Gen Z nih yang sedang mendengarkan ya. Apa tantangan terbesar yang dihadapi sebagai petani muda?
1: Untuk tantangannya sendiri memang mungkin pandangan ya, pandangan bahwa teman-teman pemuda di luar sana pasti melihat tani muda itu kok alah kerjanya cuma gitu-gitu aja, di bawah panas, hitam, bahkan banyak di sampingnya lah di situ. Jadi mungkin tantangannya banyak di situ, tetapi di sini kita sama-sama belajar, merangkul teman-teman juga, ayolah sama-sama mengedepankan pertanian juga.
2: Baik, nah kemudian bagaimana mengatasi kendala-kendala karena bagian teknologi ya, berarti kan butuh riset, butuh pembuatan alat dan lain sebagainya, itu apakah ada kendala, kemudian bagaimana mengatasinya?
1: Untuk kendalanya sendiri dalam riset ya, riset terutama di teknologi, kemarin sempat dari petani nggak banyak juga di langsung menerima lah, menerima dari teknologi yang dikembangkan. Tetapi di sini dari saya dan juga dinas-dinas terkait saling membantu untuk mungkin dari sosialisasi atau pengenalan juga.
2: Nah kemudian Mas, ini kalau kita berbicara tadi ternyata banyak didukung juga, tapi apa dampak yang dirasakan begitu ya dari pertanian di sekitar ataupun dari petani-petani lain ketika Mas Ihsan ini sudah mulai terjun gitu ya di dalam bidang pertanian, kemudian apa yang beliau-beliau rasakan, teman-teman petani-petani lain rasakan?
1: Untuk dampaknya sendiri yang dirasakan petani langsung ya di sini, karena fokus alat saya menangani hama, jadi dari petani sendiri sudah merasakan nih, sudah berkurang serangan hama yang menyerang di tanaman mereka. Dan juga mungkin dari dinas-dinas terkait juga, dari Dinas Pertanian Kulon Progo kemarin sempat melakukan pengadaan barang untuk bantuan di kelompok tani. Dan juga di sini ada dukungan Dijen Hortikultura juga dari Kementerian Pertanian. Jadi untuk tahun ini insya Allah akan ada penelitian juga, proyek bareng untuk pengembangan alat ini.
2: Baik, nah kemudian nih Mas, apa yang menjadi harapan Mas Ihsan sebagai juga petani muda untuk pertanian di Yogyakarta?
1: Untuk harapannya sendiri, yang pertama pasti dari utamanya untuk teman-teman pemuda Gen Z terutama itu sama-sama melirik atau terjun di dunia pertanian, dan juga pengembangan nantinya untuk kedepannya bisa dikembangkan lagi untuk teknologinya, mungkin inovasi lain yang seenggaknya membantu permasalahan-permasalahan yang ada di pertanian.
2: Baik, kemudian kagem menutup Bangun Deso hari ini. Wonten wekdal menika kita berbincang bersama, apa yang ingin disampaikan, kemudian pesan apa yang ingin disampaikan untuk generasi muda yang saat ini mungkin masih ragu menjadi petani?
1: Mungkin untuk pesan ya, terutama untuk pemuda, intinya jangan takut berkarya atau inovasi di dunia pertanian atau bidang apapun itulah. Intinya besar atau kecil dampak yang kita berikan ke masyarakat itu sangat berguna buat mereka.
2: Begitu? Matur nuwun sangat Mas Ihsan sudah berbincang bersama kami wonten ing Bangun Desa wekdal menika. Sampai ketemu lagi di Bangun Desa candhakipun nggih. Matur nuwun.
1: Matur nuwun.
2: Sutresno budaya, kita sampun mengertosi menapa kemawon ingkang dados mula bukanipun Ihsan dados petani masa depan. Lan supados dados petani wekdal menika. Perkembangan teknologi kanyoto saged nyengkuyung kangge kemajengan pertanian. Sutresno budaya, cekap semanten giaran Bangun Desa wekdal menika.

Sutus nubudaya matenubun penjaringan tansah keparang midang taken kiran-kiran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah ngleluri budaya Jawi. Titi wancenipun katuraken kiaran obrolan radio sesarengan kalian Pak Bloko dalu menika ngaturaken ira-iraan Suryo Mentarem kasusul mangke raruncen kending-kending lelakon dening keluarga Karawitan Condong Raos. Sumangga sugeng midhangetaken.

kasugengan para sutresna budaya kakung mewah putri ingkang minulya. Keparenga Pak Bloko tumunten matur ngudar gagah.

Gending Bindri Laras Lindro Pathet Songo. Gending Bindri mujudaken gending pakurmatan tata upacara temanten gagrag Ngayogyakarta. Gending Bindri kangge hangiringi wiyosing temanten saking panti busana lumampah tumuju sasana panggih. Gending Bindri katabuh kanthi lancaran soran.

Kendeng kladrang manten, laras pelok padebaran. Kendeng menika mujutaken kendeng pakurmatan, sak lebetipun upacara manten gagrag Ngayogyakarta. Kendeng ladrang manten kangge ngiringi lampahipun upacara panggih. Kendeng ladrang manten katabuh kanthi sorat.

Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

Menang tanpa ngasorake. Tembung menang tanpa ngasorake iki mengku teges menungso kudu darbe watak andhap asor jroning pasrawungan kanggo gayuh kasiling kegayuhane ora kudu dadak nganggu ngarani, nguciwani, lan nguasani wong liya. Kaajab menungso tansah ajen kinajenan sak temah bisa runtut lan rukun lakune tanpa darbe rasa duwe mungsuh utawa

Upacara adat Mitoni diperkirakan muncul pada saat agama Islam mulai merambah di Kerajaan Majapahit. Upacara adat Mitoni tersebar secara turun-temurun. Perlengkapan yang dipersiapkan antara lain kursi tempat duduk calon ibu, air kembang setaman yang ditaruh di bokor, serta tempurung atau siwur untuk gayung siraman. Selain itu ada boreh sebagai pengganti sabun, juga kendi dan telur serta kelapa gading yang digambari tokoh Kamajaya dan Dewi Ratih atau Kamarati, dan juga kain tujuh lembar. Siraman di upacara adat Mitoni dilakukan oleh sesepuh dari calon ibu atau calon bapak. Siraman dilakukan pertama kali oleh ayah calon ibu, lalu dari ibu dari calon ibu, dan dilanjutkan oleh para sesepuh. Selesai siraman, dilakukan calon ibu yang memakai kain putih dan prosesi memasukkan telur ayam kampung ke dalam kain yang dipakai calon ibu, dan itu dilakukan oleh si calon bapak hingga telur itu pecah. Prosesi ini mengharapkan calon ibu akan melahirkan bayinya dengan lancar.

Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

Ingkang kapiar somniko, kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

Kawan Sutresno Budoyo ngaturi pambagya wilujeng sugeng pepanggih malih kalian keluarga Jogja. Ingkang tumuli ngaturaken sandiwara Radio Basa Jawi. Kanthi cariyos sauber tali tresno perangan kaping 26. Naskah lan sutradara Titik Renggani. Teknik lan montase Halis Tia Putri. Sumangga sugeng midhangetaken.

0: hasilnya Erna positif ngandut, Han?
1: Nggih, Bu.
0: Walah, Handoko, Handoko. Neng saking senengmu, kok ya kowe iki ora kanti to ya, Lele? Kok iso-isone disiki kowe? Wong kowe kuwi durung resmi, durung entuk surat. Lah kok kowe warna-warna? Iki kuwi jenenge ngisin-ngisini ibumu, Handoko. Iya, Handoko. Ibu iki seneng ning yo campur sedih. Senenge wis setho, ibu duwe putu. Sedihe ibu, kok kowe kuwi sak penakmu dhewe. Ora njaga sesambungan. Piye to, Handoko? Handoko. Wes. Sesok seminggu meneh kudu wis iso ijab. Aku tak matur Pak Dukuh ben diuruske surat sak cepete.
1: Sekedap to, Bu. Kula tak matur rumiyin.
0: Matur apa? Kena cetha ngono kok. Kok isih dadak matur barang? Wis, kono. Saiki kowe mangkat ning gone Pak RT. Gek ndang diurus kabeh?
1: Ibu.
0: Piye?
1: Nyuwun tulung dimerengke rumiyin to, Bu. Kula niku mboten damel si Erna ngandut, Bu.
0: Loh,
1: saestu, Bu. Kula tepung Erna 3 wulan. Lah niki hasilipun tes, Erna sampun ngandut 2 wulan, Bu.
0: Apa?
1: Ibu.
0: Apa Handoko?
1: Ibu, aduh.
0: Handoko.
1: Ibu, sabar, Bu.
0: Handoko.
1: Ibu kok malah dados mekaten to, Bu?

Ibuku orang ngerti. Menawa iki kabeh wis kawiyak. Aku ngandute ora karo Mas Handoko. Iki njur piye aku? Mas Handoko cetha ora gelem ijab karo aku. Mas Handoko cetha ora gelem ijab karo aku. Apa aku kudu tetep ngaku nek aku karo Mas Handoko? Cetha ora iso. Mergo Mas Handoko wiwit biyen emoh menawa tak cedhaki.

Erna jebule wis duwe lakon sing aduh menawa dinalar. Lan untunge wae aku durung rabi karo Erna. Nah, aku dadi bisa alesan menawa aku baleni meneh Retno kanggo sesambungan sing wis pedhot. Muga-muga wae Retno wis maca kabeh surat-suratku. Menawa aku pancen tresno tenan karo Retno. Iya, aku gelem ora gelem kudu tetep arep nemoni Retno. Aku kudu njaluk ngapura, aku wis nglarani atine Retno lan Bu Marsih ibune. Ya, muga-muga wae Retno pancen tresno uga karo aku.

0: Heh, Min. Wengi iki dikatokke anggonmu nongkrong wedangan. Sesuk Minggu kowe lak ijab to. Nah, kowe wis cetha ra iso arep nongkrong lungguhan wedangan ngene iki. Cetha kowe iki wis duwe kanca omong-omongan.
1: Iya, Jeto. Aku sing jelas ora pengen nguci wani bojoku kok. Aku kudu bisa nyenengake lan bisa dadi keluarga sing rukun tenan.
0: Jan. Aku ya pengen kaya kowe, Jimin. Pengen banget sak cepete.
1: Ayo ge wis ndang to. Nunggu apa ta kowe iki?
0: Aning piye meneh? Awong ngerti retno arep rabi. Lah, malah si Yanti geger wae pengen dilamar.
1: Ha nek wis mantep. Ya gek dilamar wae to.
0: Mantep ya mantep. Ning apa cukup rabi tok? Rak ya kudu toto-toto sak kabeh to ya.
1: Iya, pancen bener kuwi to. Ning ya piye ya?
0: Lah kuwi. Kuwi sing mari aku bingung. Mulane Yanti ya isih tak reh-reh supaya paling ora ya yang-yangan sih ngono lho. Ben ngerti ape alane aku lan dheweke ngono. Nah, karo toto-toto ubo rampe nyeleng-nyelengi ngono lho.
1: Iya, nah. Bener kuwi to. Bener apa kandamu kuwi?
0: Ning ya karang Yanti kuwi ngejak cepet-cepet mergo mbokne iki wis tuwa. Wis loro laranan ngono kae lho. Dadi ya pengennya sih iso neng ngendi-ngendi njur anake kon gagih rabi ngono lho. Mergo Yanti kuwi anak paling cilik.
1: Wo. Ya nek kuwi butuh dipikirke tenan lho to.
0: Ya mulano kuwi. Aku kudu cepak-cepak gendang-gendang ngono.
1: Nah. Nek wis duwe bojo. Sesuk nek masuk angin. Jelas ana sing ngeroki.
0: Oh, ayo cetha nek kuwi. Ning ya eman-eman duwe bojo kok mungkon ngeroki iki lho.
1: Ayo nggo liyane bareng ta ya. Piye to iki? Ngerti dhewe ta kowe? Wah. Ya wis. Aku tak mlesek ya ta ya. Wis ngantuk aku.

Durung ono sing tak waca. Paling omong kondo. Nek saiki Mas Handoko wis duwe bojo. Ya, alesane tetep mergo nuruti ibune. Jur, Mas Handoko paling kondo uga saiki bojone wis ngandhut. Marai lorat.

nyebut anggonku nglalekake katresnanku marang Mas Handoko. Katresnan tresno nek mung saubet pancen ora bakal nyawiji. Saubet tali tresno merake atiku loro. Masa tuh

0: ko. Lako ko ay sela, ano ko. Lan, karo man eh. Waktu kenal ko eh. Katon, menawa ora tau lungo. Apa man eh, sesambungan karo wong liyo. Wes ando ko, jane yo wes ben wae Tuhan.
1: Lho, kok ngaten to bu? Kulo mboten nate sesambungan werni-werni kalih Erna lho bu. Hanjur, kulo mboten ingkang damel kok. Kulo kan tanggung jawab. Aku lho nggih, mboten purun to bu. Napa ibu kerso kagungan wayah mboten saking darah daging kulo, sanes keturunan kulo bu.
0: Lanjut, lanjut kudu terus piye Han.
1: Bu, harap nggih taksih wonten tiang putri sanesipun to bu.
0: Sopo, sopo Han, wong desa meneh kae. Ho-o, ora kena. Tekan kapan wae ibu ora entuk. Kowe kuwi kudu golek liyane Han.
1: Ibu, ibu ampun ngendika ngaten to bu.
0: Lho, ibu, pokoknya ibu emoh doko. Ibu emoh.
1: Bu, bu, niki kedah dirampungi bab ibu ajeng ngejabke kulo kali Erna. Sedoyo kedah batal bu.
0: Haning, Haning jur kepiye karo ibu Erna. Mesti wae ibu Erna kuwi mengko nesu.
1: Haning ra nggih cetha-cetha Erna ngandut. Sampun ngandut kali tiang sanes bu.
0: Aku malah dadi mumet Handoko. Ibu mumet iki. Aku kudu piye iki Han. Aku kudu piye.

Halo? Mas? Mas Sofyan? Mas? Aku butuh pertanggungjawaban kamu, Mas. Apa? Mas Sofyan? Aku hamil, Mas. Ini anak kamu, Mas. Anak kita. Apa? Apa, Mas? Tolong aku, Mas. Semua sudah aku turuti. Kita segera menikah, Mas. Harus, Mas, harus. Kapan Mas datang ke rumah? Iya, Mas. Tolong ya, Mas. Aku sudah tidak punya uang, Mas. Semua uangku sudah kuberikan sama kamu, Mas. Mas Sofyan? Halo, Mas? Mas? Mas Sofyan? Aduh, ini telepon kok malah ditutup, toh?

Wis tekan omahe Bu Darso Sentono. Wis Pak Superman kene wae. Aku tak medun. Lah ning kok sepi ya iki? Pokoke aku kudu njaluk tanggung jawab. Seminggu meneh kudu Erna rabi karo Mas Handoko. Cetho kuwi anake Handoko. Mulane kudu cepet diresmekke. Iki kok sepi ya? Adate iki ana tukang kebon resik-resik iki.

cekap semanten atur kiaran sandiwara radio basa Jawi. Ganti carios saupet tali tresno. Mugi-mugi kiaran menika saged nambahi panglipur sarta ndadosaken sukorno ing penggalih. Sugeng pepisahan, rayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.

Nuwun Sutresna Budaya ngaturaken pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan wontening atur giaran waosan buku basa Jawi lumantar frekuensi 1107 kHz program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran wedal menika tasih nglajengaken cariyos Wewadi Alas Pejaten. Seratanipun C. Issar Djoko. Wedalan Elmatera Publisit. Dumugi perangan sekawan. Katuraken dening Sugiman Dwi Nurseto. Ilustrasi iringan dening Ki Murjono. Pengarah teknik Yon Taryono. Pengarah acara Umining Priyanti. Produser Asanah Budi Sulastri. Sutresna Budaya saderengipun katuraken Wewadi Alas Pejaten perangan sekawan kebareng katuraken Pedhikan Wewadi Alas Pejaten perangan 3.

0: aku malah cerita katurjanan sing kudune mboten perlu diatur kiniku. Niki sing diurus rak namung bab nyolong kayu jati. Jebulane bapak kok malah dudah-dudah sing empun kependem jeru. Kamung kok katurjanan niku disik mboten konangan.
1: Lah yo kuwi to, Li. Kumonku sidang sing kudune wis rampung dadi isih diundur meneh. Sing dadi pikirane si mbok angles, Li. Dene bapakmu kondo yen malah wis tau mateni wong kek polisi sing wis duwe pangwasa pisan. Piye to kuwi, Li?
0: Kandane Mbok Angkoro mripate bali kembung-kembung. Sutresno Budoyo tumuli katuraken Bowati Alas Pejaten perangan sekawan.

0: Bapak niku carane mikir pripun tong Kimbo? Sing cedora soyo nambahi abuting paukuman.
1: Ningjur. Ningjur arep piye to, Li? Apa nek kowe njalukke pengenteng-enteng bapakmu? Ora bisa, Poli.
0: Gih, mboten saged tompo. Teng sidang riko, ra empun disediani pembila. Sing saged ngenteng-ngentengi sidakwo. Gih kados bapak niku, Mbo.
1: Tak rani rening kowe kuwi wis labu-labet negara kuwi yo iso nulungi bapakmu karepen bisa bebas.
0: Ngono kandhani mbokni sing ora butuh wangsulan. Bowo banjur njupuk piring arep mangan. Ditutaki penyawangi mbokni sing tresno. Mbok menawa kegowo atine sing kabutan sanggan. Mangane mung nyimak-nyimik. Sajak kroso selak jele. Tenan. Durung nganti entek separuh. Piring wis diselehki. Banjur wisuh

Prabowo. Bapak simbok jaluk ngapura sing gede banget ya Le. Nek simbok mono jane ora ngerti tenan. Neng simbok tansah nurut pakone bapak mule. Ulah pisan meneh. Kowe gelem mau awake ngapura marang aku lan bapakmu ya Le.

Bapak simbok mboten kada lepat kali kulo. Senajan tiang mestani bapak tiang awon bu. Ning kulo mboten isin. Kulo mboten isin ngakoni tiang sepuh kulo. Wangsulani bowo sare. Mbok angkara dadi saya guguk penangisi. Kurungu anake kondo kaya mengkono mau. Usono kanthi

0: Prabowo, saiki kowe bisa kondo ngono ngger ning mengko mbo sakwise kowe ngerti kabeh perkara nili.
1: Bowo dadi meneng, atine judhek. Gek njur isih ana perkara apa meneh. Prananti tanggap, mula banjur gage njaluk pamit. Sire arep bali Dewi mlaku. Ning karo Bowo digondeli arep diterki. Sawise pamit mbokni, Bowo banjur sido ngeterke Prananti. Lan yo dipasrahake.

0: ing pengadilan, pangakone Budi Angkara tresih. Kabeh sing wis katindakake dikandhakake terus terang. Bab Rajapati sing wis 20 taun kewiyat kanthi blegok minangka seksi. Keputusane pengadilan, Budi Angkara diputus hukuman 17 taun kunjoro, dilongi saksuwene ditahan. Kanthi lemes, loyo, Budi Angkara nampa putusan mau. Marang polisi, Budi Angkara njaluk wektu arep ketemu Prabowo Anaki lan bakal ngakoni apa wae sing wis katindakake sing kegayutan karo asal mulane Prabowo, lan bakal njaluk ngapura dhewe ana ing ngarepe anak iku. Rampung ngulihake Mbok Angkara semaput kae, Pak Dukuh bali ning pengadilan nganti rampung lan ngerti kabeh bab keputusane pengadilan sing tumiba marang Budi Angkara. Atine trenyuh, ning ya wis kepiye meneh, awit kabeh iku ra undu-unduani pakartine Budi Angkara dhewe. Wayahe bubar mangsa awan, Prananti maca koran ning kamar tamu. Bane nginang ning ngarep lawang karo ngisis. Weruh putune ngulak-alik koran. Banjur takon.
1: Ise ana gambare nak bawa apa nak? Nggih mboten to, Mbah. Gambare nak nggih gonta-ganti. Dados ingkang maos mboten jelek. Sak menika ingkang kathah bab bencana utawi musibah, Mbah. Wonten siti longsor, banjir, lesus ageng lan tasih kathah malih.
0: Prananti nerangaki karben mbahne seneng melu ngerti kabar.
1: Iyalah, apa saiki jagate iki wis tuwa tenan po ya? Mbok menawi kemawon ngaten, awakipun piyambak menika tasak wantah. Mboten mangertos kersa dalem ingkang mugi waos, Mbah. Mugi-mugi kemawon simbah kula tansah pinaringan seger waras.
0: Gandane Prananti gawe ayem mbahni. Mbahni ngedongi kandane putune mau. Sakwise banjur ngadeg tumuju pawon. Dene Prananti nutup lawang tumuju kamar karo nyangking koran sing diwaca. Atine wis ditata tenang. Saumpama lancar, nadyan lagi wae metu saka pendidikan. Ning yen nyoto-nyoto bawa dhewe kepetu tembunge ngajak bebrayan, Prananti bakal saguh. Biasane saka pendidikan kuwi jari paling ora sakwise 2 taun lagi oleh rabi. Ning aja kok mung 2 taun, mbok yo 5 taun yen bawa kondo durung siap, isih arep ngoyak karire, Prananti saguh ngenteni. Ning jur piye bab panolaki marang Sutrisno sing wis dianggep Kang Masih. Atine dadi bingung. Kamangka mbahne meh bayar ketrucut karo bawa bab kahanane Trisno. Saumpama wae dheweke ora enggal-enggal metu munggel sing padha ngendikan sinambi nawake widang. Yen nganti bawa ngerti piye kira-kira. Ngono pangudu rasane Prananti. hawan kuwi. Hawane sumuk. Dasar njaba ya panas semlet. Mulo prananti sing mau arep ngaso turu. Sidane mung glibakan ning peturon. Ketambahan pikirane kuwur, mikirake bowo, mikirake Trisno.

0: Pikirane tumlawu ngatuh. Kelingan Mbok Angkoro sing wingi semaput oneng pengadilan. Mesake banget. Ngono patine. Wong tuwa loro. Bojone ditahan kena perkara. Anake lunga dines makaryo. Jur sapa sing ngopeni ning omah? Ngelingi yen iku wong tuane wong sing ditresnani. Atine dadi kerencungan kepingin ngarwake. Ning jur piye? Bowo lagi wae saka kini. Apa wangun? Yen dhewe njur mrono. Atine dadi bingung dhewe. Metu saka kamar. Tumuju kamar mbahne sing mung ditutup sedithik. Dheweke weruh yen mbahne sare pules. Kanthi mlaku jinjit-jinjit gagi menyang pawon. Njupuk rantang cilik rentengan telu. Banjur digawa mlebu ning lemari makan. Siji diisi sego. Siji jangan lodeh. Lan siji meneh tahu tempe bacem. Gagi prananti ngetokake pit untel. Rantang dicangking. Bareng wis ngenep pawon tumuju dalan, pit dicengklak. Niati-ati bakal ngirim Mbok Angkoro sing aleleh ning peturon loro. Wis sembuh mengku. Opo kandhane bowo ora peduli. Sing cetha. Isine ngati mung ana rasa mesakake karo sing lagi nandang loro. Yo ragani, yo batini sing lagi susah ngrasakake bojo. Nalika prananti teko. Ing lincak sacedhake ana pancen wedang. Lan jenang mestine tonggo teparu sing padha aweh. Mbok Angkoro tinemu lagi turu pules. Mas sepi lan bowo ora katon. Weruh Mbok Angkoro bisa turu lan ana panganan pepak. Atine prananti krasa ayem. Rantang isi ratengan kuwi disandingki panganan liyane. Prananti banjur metu. Sakwise bali nutup lawang, agi-agi pit dicengklak bali mulih. Bali saka nggone prananti. Bawa mulih tinemu mbokne bisa turu. Atine seneng. Dheweke banjur lungguh. Jejeri sing lagi turu. Dadak krungu swara kode saka HP-ne. Supaya orang ganggu turune mbokne. Bawa banjur metu njaba karo lulus HP-ne saka saki. Entuk kabar saka kancane. Supaya bawa menyang kantor nemoni bapakne sing wingi esuk wis sida diputus ning sidang pungkasan. Tanpa nganggu mengku-mengku meneh. Bowo terus ngetokake montori tumuju kantor. Tekan kantor, Bowo takon Nardi lan Kandar sing lagi podo sekak. Ngopo Nar? Dar,
1: oh, wok. Kowe menyang kamar tahanan. Bapakmu jarim muni arep omong ngono kok.
2: Oh iya, iya. Makasih.
0: Wangsulane Bowo. Bowo terus njujuk kamar bapakne ditahan. Beruh bapakne lungguh delok-delok ing cedhak lawang. Atine Bowo kaya sinendhal mayang. Bowo gagem mlebu kamar tahanan kuwi. marani bapak nih, tumuli dirangkul kenceng.
2: Pak, pripun pak, pripun?
0: Pitakoni Bowo, Budiyangkara banjur ngambruk ing rangkulani Prabowo. Sakala nangis guguk kaya bocah cilik. Bowo saya tambah welasi marang wong tuani. Ning jur arep ngopo? Kanti swara sing pedhot-pedhot, Budiyangkara

0: saiki mung yen kepepet. Bapak ora entuk inceran maling. Ing sawijining wektu, aku ngajak maling kayu karo sawetara kanca. Ning siyale, wengi kuwi alas pejaten digrebek polisi. Senajan kabeh anak buahku bisa lolos slamet. Ning kilo, iki buktine. Lenganku kesrempet timah panas.
1: Ngono kandhani Budi Angkara karo nuduhake tatune sing isih katon ireng.
2: Ingaten bapak lajeng mertombo dateng rumah sakit.
0: Ora, lateneh konangan. Upomo aku mertombo neng rumah sakit, mestine dokter yonjur takon apa sebabe. Dining bapak, tatu iki tak bobok kegodongan sing tinemu neng jero nalas konoli. Bareng bapak takon-takon sakwise mari. Jebul sing grebek bapak kuwi polisi sektor daerah kene wae. Sing dipimpin dening bapak Komandan Dibyo.
2: Yo wiwit kuwi le.
0: Wiwit kuwi le. Bapak njur ngigit-igit banget kepingin males.
2: Menopo bapak sampun saestu kelampan males?
0: Durung. Dek semono bapak isih Joko. Lan Pak Dibyo sing isih uga Joko iku dipindah neng Jawa Timur. Jurembuh kabari. Usono bapak rabi entuk mbokmu kuwi. Ning nganti 5 taun ora pinaringan momongan. Mongko bapak wis kepingin banget ngudan anak li. Sabanjure ono kabar meneh yen Pak Dibyo sing biyen wis nembak bapak kuwi dines ning Semarang kini. Sing kanggo kantor sektor dumunung ing kampung Tiberlor. Sing cedak jalan MT Haryono saiki. Jarini Pak Dibyo mantenanya. Malah wis gawe omah bareng. Omah tinggal sing tetap.
1: Budi Angkara meneng. Nyerot ambegan dawa. Buang rasa semumpel ing jeron dodo. Bawa lungguh mari kelu. Sabar ngenteni. Wusono bareng wis cukup sauntara anggone ngiling-ngiling. Budi Angkara banjur nutukake critane.
0: Dek semono bapak entuk tantangan main geden. Gandeng bapak orang duwe-duwit. Mulo bapak akon anak buahku takon mati-mati. Ngendi sing wangun dirampok. Sidane entuk inceran telatah Semarang kini sisih lor. Jari sing duwe omah kepener mentas bayen. Sakwise krungu kuwi le. Bapak sak kanca banjur ngatur strategi. lan golek wektu sing madis kanggo grayah bandane. Busana le. Aku sak kancane wong pitu nyarter mobil njur ngluruk ing kampung sing wis dititeni dening anak buahku kuwi. Bareng wis lingsir wengi, aku opo wiwit tumandang gawe. Kabeh wis siap kaya adati. Gaman-gaman wis samekto ing tangan. Kebeneran, wektu iku lagi bubaran jagongan puputan bayi. Lagi wae sing jagong podo pamit mulih. Mesti wae sing duwe omah ngantuk lan loyo. Yo ing wektu kuwi le. Kanthi ngati-ati kebak kawaspadan lan pitung. Aku sak kanca mlebu omah sing durung kober dikancing. Kanthi gampang aku kabeh wis padha wiwit tumandang. Ibu kagetku bareng aku weruh. Wong sing keturoning kursi sajak kesayangan kuwi. Wong sing tak incim le. Ya kuwi Pak Dip yo. Kumandan polisi sing nimbak aku ing alas Pejaten.

Tumrap semanten Sutresno Budoyo, atur kiaran wawasan buku basa Jawi, lumantar programa 4 RRI Ngayogyakarta. Mugi kiaran menika wau saged nambah syukur naning penggali. Ing wusana sugeng pepisahan, ngantos pinanggih malih wonten ing atur kiaran wawasan buku basa Jawi, ing dinten

Sahabat Budaya, usai sudah rangkaian acara siaran program 4 RRI Yogyakarta yang disiarkan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya seni budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat, kita berjumpa lagi jam 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz. Program 4 RRI Yogyakarta, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Sutrisno Budoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Ngluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Melalui frekuensi FM 106,6 yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta. Siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini. Dari pukul 5 hingga 24.00 waktu Indonesia Barat. Terima salam kami, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara.

Disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 RRI Perempat, Ndributaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya Sugeng Injang, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Yogyakarta di hari Senin 11 Mei 2026. Sutresno Budaya di pagi hari ini sesarengan kalian kulo Andita Risia. Sutresno Budaya tentunya Perempat RRI Yogyakarta menikah siap menemani ragam aktivitas panjenengan dan berbagai macam program telah kami siapkan. Di antaranya program kami yang pertama babakan niti kebecian batik Hindu bersama dengan Ibu Mujirah membahas mengenai berpikir, berkata dan berbuat yang benar. Kami yang bertugas di pagi hari ini mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara.

0: Batik Babakan Nitika Bejian, Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Om Swastiastu. Om Awignamastu Namo Siddham. Salam sejahtera untuk kita semua. Para pendengar Sutresno Budoyo yang berbahagia, dalam kesempatan yang penuh berkah ini pada pagi hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Ide Sang Yang Widiwasa, karena atas asung kertawaranugrahannya, sehingga kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan umur panjang untuk bersama-sama mendengarkan ajaran-ajaran Dharma. Pada pagi hari ini, tentunya dalam keadaan yang baik-baik saja. Nah, satu tema yang akan saya bahas terkait dengan berpikir, berkata, berbuat yang benar. Nah, ini menjadi satu di dalam ajaran agama Hindu yang tentunya kita sudah tidak asing lagi. Berpikir, berkata, berbuat yang benar. Jadi apabila itu kita lakukan, pasti nanti kita akan mendapatkan hal-hal tentang kebaikan. Dan identik dengan ajaran dalam agama Hindu yang disebut dengan karma atau karma pala. Maka ada satu istilah kalimat menabur kebaikan menuai kebahagiaan. Nah, apa itu menabur kebaikan menuai kebahagiaan? Jadi saya akan sedikit mengulas tentang makna menabur kebaikan. Nah, menabur adalah satu kata, ya, bisa memiliki arti menyebar atau menghamburkan benih, biji-bijian atau benda kecil di dalam tanah. Jadi secara kiasan menabur itu juga berarti bermakna melakukan perbuatan. Nah, perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk itu, ya hasilnya pasti akan kita terima, hasilnya itu pasti akan kita petik. Nah, jadi arti kata menabur itu memiliki beberapa arti. Yang pertama, jadi menanam benih dengan cara menyebarkan di atas tanah. Contohnya misalkan menabur benih padi di sawah. Kemudian ada juga kiasan dalam kehidupan ini juga memiliki arti melakukan usaha, memberi atau berbuat sesuatu. Misalnya menabur benih kebaikan, kemudian menabur sedekah atau waktu. Nah, apa sebenarnya yang kita tabur, yang kita sebarkan dalam kehidupan ini? Ya tadi, kita bisa melakukan dengan pikiran. Pikiran yang baik, maka kita akan menerima hasilnya yang baik. Kemudian kita menabur dengan perkataan yang baik, ya akan menghasilkan yang baik. Atau kalau kita melakukan perbuatan, ya, jadi menabur perbuatan kebaikan itu, ya hasilnya kita akan menerima kebaikan. Jadi kata menabur ini juga misalkan ada kaitannya, ya, ada istilah siapa menabur angin akan menuai badai. Berarti ini yang ditabur itu adalah hal yang tidak baik. Nah, siapa yang berbuat jahat akan menerima akibatnya, ya lebih buruk lagi. Nah, jadi tadi dalam bagaimana kita melakukan perbuatan itu, kalau kita menabur yang baik akan menerima yang baik, menabur yang jahat atau yang tidak baik, ya nanti hasilnya akan buruk. Kemudian ada istilah lagi menabur benih kebaikan. Jadi melakukan perbuatan baik yang akan membawa hasil positif. Kalau kita melakukan hal-hal yang baik, hasilnya juga positif. Nah, di dalam ajaran agama Hindu, nah, dikenal dengan hukum karma pala. Jadi dari pikiran kita, kemudian dari perkataan kita, dari perbuatan kita, itu akan ada palanya atau hasilnya. Maka hukum karma pala ini menjadi satu hukum yang pasti di dalam agama Hindu. Jadi hukum sebab akibat. Nah, apa yang kita lakukan, baik itu perbuatan, tadi perkataan maupun pikiran, itu akan membawa hasil di masa depan kita. Jadi contohnya apa kalau menabur kebaikan? Nah, berarti contohnya ya kita berbuat baik kepada sesama manusia. Sebagai manusia itu kita tidak bisa hidup sendiri. Jadi kita perlu melakukan perbuatan yang baik itu kepada sesama manusia. Kalau manusia terlalu egois ya tidak baik, seperti itu. Kemudian berpikir positif. Jika kita punya pikiran yang tidak baik pada orang lain, nah itu nanti imbasnya diri kita juga akan bisa menerima ketidakbaikan itu. Kemudian berkata yang lembut. Nah, jadi berkata yang lembut, penuh kasih sayang, itu juga sebagai salah satu upaya menabur kebaikan ya. Jadi orang berbicara, mungkin berbicara dari nadanya. Kalau nadanya keras, mungkin orang yang mendengar akan kemudian berasumsi, oh itu marah kepada saya. Tapi sebaliknya, kalau berbicara dengan lembut, nah bertemu dengan orang, kita berbicara lembut yang santun, nah pasti orang juga akan berbalik berbicara baik terhadap kita. Nah, kebaikan itu tidak selalu harus berupa hal yang besar ya. Jadi tidak harus yang besar, tapi dari hal-hal yang sangat kecil pun bisa kita lakukan. Contohnya misalkan kita bertemu dengan orang lain, walaupun orang itu mungkin tidak kenal atau belum mengenal kita, dengan tersenyum. Nah, itu kan salah satu contoh yang kecil ya. Ya, sangat kecil, tapi itu memberikan dampak yang baik kepada orang lain. Oh, orang itu ternyata ramah, nah, tersenyum. Nah, kemudian membantu sesama tanpa pamrih ya. Jadi membantu hal yang paling kecil. Misalkan oh, ada orang yang membutuhkan, walaupun kita bantuan kita yang berikan itu tidak besar ya, tapi itu juga dengan tanpa pamrih itu juga akan menghasilkan kebaikan juga. Menghormati orang tua. Nah, orang tua ini yang kadang dilupakan ya, apalagi anak-anak muda itu kadang kalau dengan orang tua sendiri itu rasa hormatnya kurang. Nah, seperti itu. Ya, jadi bagaimana orang tua itu jerih payah orang tua ya. Apalagi seorang ibu ya yang melahirkan kita, kemudian memberi biaya dalam kehidupan seperti itu ya. Jadi kadang orang tua itu memberikan rasa ikhlas ya kepada anak-anaknya, namun sebaliknya anak-anak itu kurang, bisa jadi memberi penghormatan yang kurang, itu juga sebenarnya tidak baik ya. Bagaimana kita memberi penghormatan kepada orang tua, kemudian menjaga lingkungan. Nah, lingkungan itu bisa ya, lingkungan itu dari keluarga itu bisa kita masukkan dalam lingkungan, kemudian di masyarakat. Nah, kemudian kalau lebih besarnya lagi mungkin dalam suatu negara begitu ya. Bagaimana kita menjaga keharmonisan dengan lingkungan. Jadi semua itu adalah benih-benih kebaikan yang kita tanam dalam kehidupan ini. Nah, jadi di dalam kitab suci atau Weda itu juga disebutkan di dalam sastra-sastranya ya. Jadi bahwa pikiran adalah sumber dari segala tindakan. Maka ketika kita berpikir baik, tindakan kita pun baik, maka akan mengarah pada kebaikan. Nah, jadi terkait tadi dengan hukum karma pala dalam kehidupan ya. Jadi bagaimana? Kita sering bertanya mungkin, mengapa hidup ini kadang terasa tidak adil? Pernah tidak merasakan seperti itu? Sepertinya kita sudah melakukan kebaikan, tapi kenapa kita tidak mendapat kebahagiaan? Mungkin pernah ya bertanya ya, mengapa hidup ini kadang tidak terasa adil? Namun sesungguhnya hukum karma pala bekerja dengan sangat adil dan tepat. Nah, jadi karma pala hasil dari perbuatan itu pasti akan kita terima. Nah, kalau di dalam ajaran agama Hindu, karma pala itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu sancita karma. Sancita karma adalah karma masa lalu yang belum dinikmati. Kemudian prarabdha karma, karma yang sedang kita jalani saat ini. Dan yang ketiga yang disebut dengan kriya mana karma. Karma yang kita lakukan sekarang dan akan menentukan kehidupan di masa depan. Jadi sancita karma itu karma masa lalu yang belum dinikmati. Sebagai contoh, misalkan dalam kehidupan sekarang ini kita merasa menjadi orang yang baik,
2: Tapi kenapa kita masih dalam keadaan menderita? Artinya itu mungkin itu karma kita, masa lalu kita yang kita nikmati pada saat ini. Nah, kalau karma yang sedang kita jalani saat ini, misalkan melakukan perbuatan, karmanya langsung diterima. Misalkan kita melakukan kebaikan dan kita langsung terima kebaikan itu ya. Setelah kita menolong orang lain, suatu hari kita langsung menerima karma baiknya. Kita suatu saat ketika sedang membutuhkan, kita tuh dibantu oleh orang lain. Nah, itu berarti karma itu langsung kita terima. Atau karma yang kita lakukan sekarang itu akan menentukan masa depan kita. Jadi karma yang kita lakukan, entah itu kebaikan, entah itu ketidakbaikan, itu kita terima di kehidupan kita yang akan datang. Karena dalam ajaran agama Hindu meyakini adanya hukum reinkarnasi ya, atau yang disebut dengan samsara atau punarbawa itu. Jadi di kehidupan kita selanjutnya itu akan kita terima karma pada atau perbuatan kita pada saat ini ya, yang akan kita terima pada kehidupan kita yang akan datang. Jadi ketika kita menabur kebaikan hari ini, mungkin hasilnya tidak langsung kita rasakan. Jadi namun tetap yakin ya, suatu saat kebaikan itu akan kembali kepada kita, bahkan dalam bentuk yang lebih besar. Nah, jadi ada pepatah mungkin, apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Nah, berikutnya adalah kebaikan membawa kebahagiaan sejati. Jadi kebahagiaan sejati bukan hanya berasal dari materi, jabatan, kekayaan, kebahagiaan. Nah, jadi kebahagiaan sejati lahir dari hati yang damai. Kalau hati kita damai, ya kita akan menemukan kebahagiaan sejati. Jadi orang yang gemar berbuat baik biasanya hatinya lebih tenang, pikirannya lebih jernih, hidupnya lebih bermakna. Nah, kenapa demikian? Karena kita berbuat baik itu selaras dengan ajaran Dharma. Dan hidup yang sesuai dengan Dharma itu akan membawa kedamaian batin. Nah, apakah pernah kita semua merasakan seperti itu? Ya, mari kita bertanya terhadap diri kita sendiri. Jadi, kebaikan juga menciptakan hubungan yang harmonis. Nah, hubungan yang harmonis itu kita jalin ya, yang pertama dengan sesama manusia yang disebut dengan pawongan, kemudian hubungan yang harmonis dengan alam yang disebut dengan palemahan, hubungan yang harmonis dengan Tuhan yang disebut dengan parahyangan. Nah, ini satu konsep yang disebut dengan trihita karana, tiga penyebab kebahagiaan. Kalau ketiganya itu sudah terjalin, sudah terbangun hubungan yang harmonis, ya pasti kita akan mencapai kebahagiaan. Apakah ada sekarang tantangannya kalau kita mau berbuat baik? Tentunya ada ya. Jadi ada berbuat yang baik itu memang sepertinya terdengar mudah, tetapi dalam prakteknya seringkali penuh tantangan. Nah, yang menerapkannya itu yang agak susah ya. Jadi kadang kita itu dibalas dengan ketidakbaikan. Kita sudah berbuat baik, kok dibalas dengan ketidakbaikan. Nah, kemudian atau tidak dihargai. Jadi kita sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, tapi kok orang menganggap perbuatan kita itu tidak baik. Kemudian orang tidak menerima kebaikan itu. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya bagaimana sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu ya. Jadi kebaikan yang sejati adalah kebaikan yang dilakukan tanpa mengharapkan balasan. Dalam ajaran agama Hindu, hal ini dikenal sebagai, ada satu istilah yang disebut dengan niskama karma, yaitu bekerja tanpa pamrih, tanpa keterikatan pada hasil. Jadi kalau kita melakukan perbuatan baik, ya sudah kita lakukan saja, tidak usah mengharapkan hasilnya, karena hasilnya itu nanti akan ada, akan nyata. Nah, Jadi bagaimana kita melakukan kebaikan itu, jangan berhenti berbuat baik hanya karena orang lain itu tidak membalas dengan baik. Karena sesungguhnya kebaikan itu tidak pernah sia-sia. Nah, kemudian bagaimana cara menabur kebaikan itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Tadi kalau sudah saya contohkan ya, bagaimana menjaga keharmonisan itu, kemudian bagaimana sekarang kita menabur kebaikan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi yang kita lakukan setiap hari itu bagaimana? Nah, tentunya diawali dari pikiran. Pikiran atau manah. Nah, berpikir positif dan tidak mudah berprasangka buruk. Nah, tidak mudah berprasangka buruk itu melalui pikiran. Kalau melalui perkataan, berbicara yang sopan, kemudian jujur, tidak menyakiti. Kalau melalui tindakan, ya kita sebagai sesama manusia, bagaimana kita saling tolong menolong, kemudian berbagi, kemudian sikap peduli ya, peduli kepada orang lain. Juga melalui sikap hidup, bagaimana kita sesungguhnya dalam kehidupan ini. Jadi mungkin kita harus melatih ya, ini kadang susah ya, melatih sabar. Nah, kemudian melatih ikhlas, melatih rendah hati. Nah, ini yang kadang susah. Sekarang bagaimana kita mampu menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemudian menjaga alam, tidak merusak lingkungan, karena alam itu juga bagian dari kehidupan kita. Kalau tadi kita sampaikan bagaimana harmoni dengan lingkungan ya, orang yang tidak harmoni dengan lingkungan itu, maka lingkungan alam itu akan dirusak. Dampaknya apa ya, akan merugikan kita juga ya. Misalkan lingkungan yang rusak itu kan terjadinya banjir, terjadinya kemudian tanah longsor. Nah, itu kan berdampak untuk kehidupan manusia, untuk kelangsungan manusia dalam mencapai kehidupan ini. Jadi kita itu harus konsisten ya, untuk melakukan kebaikan itu harus konsisten ya. Maka jika kita menanam benih kebahagiaan ya dalam hidup kita sendiri, itu pasti kita akan berdampak juga terhadap orang lain. Nah, kalau kita sudah menanam kebaikan, nah, apakah ada buahnya? Sama kalau pohon ya, kita menanam pohon mangga pasti akan berbuah mangga. Kalau kita menanam pohon jambu, pasti akan berbuah buah jambu. Kalau kita menanam padi, ya nanti kita akan, hasilnya kita akan menerima padi. Jadi buah dari kebaikan itu apa sebenarnya? Jadi kebaikan yang kita tanam itu ya tadi, kebaikan-kebaikan. Jadi menjadi manusia, mungkin manusia yang lebih baik ya. Ciri-ciri manusia yang lebih baik itu mungkin memiliki ketenangan batin yang lebih tinggi. Kemudian misalkan di dalam keluarga itu mampu menjaga keharmonisannya. Apabila dengan orang lain mungkin mampu menjaga ya, misalkan dalam persahabatan. Nah, kita mampu melakukan persahabatan itu dengan tulus. Nah, kalau kita sudah memiliki batin yang tenang, kemudian dalam keluarga itu kita harmonis dengan orang lain, kita juga mampu melakukan hubungan yang baik, yang tulus. Nah, apakah rezeki itu tidak akan datang? Pasti rezeki itu akan datang. Jadi kita akan merasa cukup, hidup kita tidak akan kekurangan. Nah, kalau sudah semuanya tercukupi, termasuk rezeki kita cukup, maka kita akan mencapai kehidupan yang lebih damai. Bahkan dalam kepercayaan agama Hindu, kebaikan juga akan menentukan kehidupan kita di masa mendatang, termasuk kelahiran kembali menjadi manusia yang lebih baik. Nah, kalau kita sekarang menanam kebaikan, kehidupan kita yang selanjutnya itu akan menjadi manusia yang lebih baik. Nah, tentunya misalkan contohnya ya, jadi kehidupan kita sekarang ya, kita menjadi mungkin orang yang lebih bijaksana. Nah, pasti bijaksana itu nanti yang akan menuntun kita pada kehidupan kita selanjutnya, kehidupan kita yang akan datang, mungkin menjadi manusia yang lebih sempurna. Nah, memberikan manfaat untuk orang banyak. Nah, kenapa Tuhan itu juga menciptakan manusia itu ada yang baik dan ada yang tidak baik ya. Ada yang memiliki perilaku baik dan juga perilaku tidak baik. Nah, jika pada kehidupan ini kita mampu menjadi manusia yang memiliki perilaku yang baik, maka itulah yang akan menjamin kita pada kehidupan kita selanjutnya. Kita akan menerima pahalanya dari kehidupan sekarang ini. Menjadi manusia yang bijaksana, menjadi manusia yang sempurna. Nah, jadi tentunya Sutresna Budaya dan umat Hindu dimanapun berada, jadi dari uraian yang saya sampaikan tadi, kita dapat memahami bahwa hidup ini adalah ladang tempat kita menanam. Apa yang kita tanam hari ini akan kita tuai di masa depan. Jadi intinya, marilah kita menabur kebaikan dalam setiap pikiran, dalam setiap perkataan, dan dalam setiap perbuatan. Dan jangan merasa lelah untuk senantiasa kita melakukan kebaikan. Tentunya dilandasi dengan rasa ikhlas, rasa tulus dalam menjalani kehidupan kita ini. Karena sesungguhnya kebaikan yang tulus akan selalu berbuah kebahagiaan. Jadi kita akan mencapai tujuan kita sebagai orang Hindu, yaitu tujuan yang sempurna. Moksatam jagadita yaca iti dharma. Jadi kita akan mencapai kehidupan kebahagiaan. Kebahagiaan kita di dunia pada saat ini dan juga kehidupan kebahagiaan di kehidupan kita yang akan datang. Jadi mungkin akhir kata yang dapat saya sampaikan, semoga apa yang kita dengarkan pada pagi hari ini dapat menjadikan inspirasi dan juga tuntunan dalam kehidupan kita sehari-hari. Loka samasta sukino bhavantu.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Bantul melakukan pemantauan sapi kurban jelang Idul Adha 2026. Kepala DKPP Bantul, Joko Waluyo mengatakan, dari hasil pemantauan menunjukkan jika ketersediaan sapi pejantan untuk kurban sangat terbatas. Kondisi ini pun menurutnya juga terjadi di berbagai wilayah di bumi Projo Tamansari. Beralih ke informasi lain. Upaya melestarikan warisan budaya tak benda WBTB terus digaungkan melalui pendekatan kreatif berbasis audiovisual. Salah satunya melalui hasil karya mahasiswa Sekolah Tinggi Multimedia MMTC Yogyakarta, program studi manajemen produksi berita yang mengangkat jamu ginggang, minuman tradisional berbasis rempah yang syarat nilai budaya. Kepala program studi manajemen produksi berita, Diah Ayu Karunianingsih mengatakan bahwa film dokumenter yang diproduksi oleh mahasiswa semester 6 tidak hanya sekedar tugas akademik, melainkan hasil karya yang memiliki nilai edukatif dan relevansi sosial. Menurutnya, karya tersebut tetap mengedepankan pendekatan jurnalistik dengan informasi akurat dari narasumber yang dikemas secara menarik. Demikian, saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Butoyo, Anda bisa dengarkan acara Pesta Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya ada acara-acara yang tidak hanya cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa saja yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini Sutrisno Butoyo bisa mendengarkan cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga tentang bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Sutrisno Butoyo bisa bergabung dan tentu seru bareng program-program RRI yang membahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus RRI Yogyakarta dan Anda bisa tonton di YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 RRI Perumpat Nuri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sugeng Enja Sutesno Budaya Sugeng Pepanggian Malih Wontening Matuk Gaduh Dinten Meniko. Sebelum kita buka telepon di 0274540333 yang sudah duduk-duduk sebentar, Bu Guru bacakan soalnya dulu nge. Kemudian juga bisa bergabung di WhatsApp kami di 0895014 1066. Sutesno Budaya, jika panjenengan memiliki cukup uang untuk diinvestasikan, panjenengan memilih investasi apa? A. Investasi emas atau menabung uang? Di 0274540333 Sugeng Enjang, selamat pagi, Matuk Gaduh.
1: Sugeng Enjing, Matuk Gaduh.
0: Sugeng Enjing.
1: Wilujeng Enjing, Jendi.
0: Wilujeng Enjing, Pak D, Pak Imin. Kali sehat. Ini sehat, soalnya mudah ya.
1: Soalnya gampang, neng, bu bener, bu luput.
0: Gimana?
1: Upama duwe loro-lorone.
0: Oh gitu.
1: Angge.
0: Maunya dua-duanya, enggak mau satu tok.
1: Angge loro kabeh upama duwe.
0: Nggih.
1: Ning sareh dene wing pas-pasan ya disyukuri.
0: Gitu.
1: Ngoten ta nggih sendir.
0: Nggih.
1: Ngoten mawon, matur nuwun Mbah Noyo kula tenggo.
0: Sami-sami, terima kasih Pak D. Salajengipun Sugeng Enjang.
2: Sugeng Enjang masuk kado cengkeh Bang Ayu.
0: Sugeng Enjang Mami Sartika.
2: Ye, salam kasih sayang dulu buat semasa jamuah muah muah.
0: Muah muah muah.
2: Pendengar sehat, penyiar sehat.
0: Sehat sehat, wal afiat.
2: Sehat wal andam.
0: Nih,
2: kabar si baik.
0: Kabarnya baik.
2: Kalau tahu pener, pokoknya main band kulit suju.
0: Gitu.
2: Yeah, kalau nak, uang kalau nak duit ya, potong ni kau loro-loro ni, ni kader rambo ya. Main nak duit, buat duit mawan cepat main bersipu. Betul mawan, betul mawan cengkit.
0: Ami sami.
2: Salam saking anak kulo Brahmanti.
0: Nih, betul mawan ni mami. Terima kasih. Sugeng Enjang Matuk Gaduh.
1: Sugeng Enjang Matuk Gaduh. Dalem ingkang sowan Bu Guru.
0: Monggo Pak Mujiono wonten ing brosot. Sehat?
1: Alhamdulillah. Jeng biasa keluarga nggih sehat.
0: Alhamdulillah. Sehat menika.
1: Acak pun cerah.
0: Sambung trondong-trondong.
1: Pun cerah. Dinten-dinten pun boten Jawa.
0: Oh, mak wau dalu malah ten iki Jawa, Pak Mujiono ten bosen mboten nggih?
1: Jawa. Yo mepe pari niki panen pari.
0: Ngoten nggih. Lajeng sak menika jawabanipun?
1: Dalam pengalaman kula niku riyen investasi ke tahun 76 niku emas harga emas nembe 1800. Bayar kula 75.000 investasinya ten emas nyumbar membaske tanah. Alhamdulillah dugi sepriki gadah 9 sertifikat tanah.
0: Wah, niku wow, luar biasa nggih.
1: Dulu baru ke tanah.
0: Gitu nggih.
1: Jadi
0: sami-sami, terima kasih. Niku mboten dibagi-bagi Bu Guru napa nggih? 9 tadi Sugeng Enjang Matuk Gaduh.
3: Sugeng.
0: Sugeng. Monggo Bu Twijo.
3: Mawartos dos pundi?
0: Alhamdulillah, saya sehat Bu Twijo. Bu Twijo kitos pundi?
3: Nggih, donga dinungan jenengan.
0: Nggih.
3: Bahkan keluarga sami Tina dengan sehat.
0: Amin.
3: Kulonnya main di Jawi Gawi nilai kabeh-kabeh ora duwe.
0: Engkang duwe lemah.
3: Apa lemah wis rusak pemblok. Pokoke pas-pasan.
0: Pas-pasan, pas mau beli apa-apa ada.
3: Ya wis gandeng di Jawi nilai yo.
0: Pundi?
3: Alasan kita milih sing utawa mas.
0: Mas mawon nggih.
3: Pegane stabil.
0: Mboten.
3: Munggah mudun untung rugi. Ngaten nggih, Nak.
0: Nggih.
3: Ngaten bapakipun ya arep ora duwe ke ya rada umuk sithik.
0: Nggih.
3: Investasine emas.
0: Sami-sami, terima kasih.
3: Salam untuk keluarga.
0: Matur nuwun, terima kasih. Sugeng nginjang matuk gatuk.
4: Sugeng nginjang matuk gatuk jendit.
0: Sugeng nginjang matuk gatuk buah Gianti.
4: Inggih kados pundi pawarta.
0: Alhamdulillah sehat.
4: Alhamdulillah sehat waras.
0: Okay. Alhamdulillah.
4: Atuk ya kayak ngelih. Dan yang ngelih udah sarapan kok.
0: Kok tahu lu? Mboten ini tuh kayaknya anu agak-agak sumeng. Tapi pokoknya ya sehat gitu nggih toh?
4: Nggih, yo sing penting ki engko nek wis bar siaran yo kek sarapan.
0: Alah ngot.
4: Sing kena mau nggih yo nyiapin anak-anak dulu.
0: Lah iya.
4: Nggih. Kalau saya ya nyiapin cucu mau imunisasi.
0: Widih, mau imunisasi deh.
4: Jeng kula niku eventasine yo Mas, ada Mas Puput, ada Mas Saka.
0: Lah kok kata
4: bangun.
0: Onten pinten niku Mas ya? Berapa puluh masnya kilo itu?
4: Masnya itu ada satu kalau anak. Mas Bangun, cucunya empat itu.
0: Cucunya empat.
4: Mas Raihan, Mas Saka, Mas Revano, Mas Rafael.
0: Nah, itu aja padahal berkilo-kilo ya toh?
4: Iya, terus yang kecil itu cewek.
0: Berarti jeng.
4: Iya, jadi sama menantu ya jadine piro pinem. Iya sing biasa saya itu kalau biarpun kecil-kecilan ya emas aja deh.
0: Gitu nggih.
4: Nek misalkan kepengen arep piknik didol ya gampang.
0: Mau ditukar tambah ya langsung ke toko Mas.
4: Iya. Ya. Nah, gitu aja jeng di. Salam sehat.
0: Nggih. Terima kasih Bu Gianti, sugeng njama dok gado. Halo.
5: Halo.
0: Sugeng njang.
5: Yang.
0: Monggo Pak Bambang.
5: Tambang sih seni pindul kok.
0: Klen tuh ngapunten lah, tadi baru sedikit ya. Sok tahu tenan ini Bu Guru. dari pindul, monggo Pak Darsono nggih.
5: Nggih.
0: Leres nggih. Pak Darsono pindul. Wah, kula kinten dari Purworejo sanes. Pawarto sae?
5: Pangestunipun kondur.
0: Sehat alhamdulillah, Pak Darsono Pindul. Monggo Pak Darsono Pindul.
5: Ngaten. Menawi Mas lo dereng pengalaman yang jane pun kepengin. Badhe arta nggih sepan mboten ate cepet terus remen namung madeg wonten sampun kemawon.
0: Ngoten.
5: Mboten saged ngetakaken.
0: Nggih.
5: Matur nuwun.
0: Sami-sami, terima kasih Pak Darsono Pindul. Sugeng njang matur gathuk.
6: Pilih jeng injing, matuk gaduk, jengis serata watu serik masuk sendi.
0: Monggo Mas Mamadek.
6: Masa saya itu jeng panjangan sekeluarga.
0: Alhamdulillah sehat Mas Mamad, Mas Mamad terus pundi.
6: Alhamdulillah, aku doa risin pun jeng di kelosak keluarga, pindah dengan sihat walau sehat-sihat. Bimbuji jeng di cak keluarga, ugi kru perempat, sukses ngoburyo perempat, kondos budi kemawon. Ugi tancah sehat walau sehat.
0: Amin.
6: Yang beremu jenis dan ditunggoy. Niki ya mau baca kak mawon ceng. Niki lebih bergabung anak dari ipar meninggal.
0: Ini. Tut berduka ya Mas Mamat.
6: Rumah kali kulo. Oh. Beda kelurahan panganan itu.
0: Oke.
6: Ani pun tuh, ani pun gitu.
0: Oke. Nanti tut berduka nge.
6: Ngaksir Kotima,
0: Amin.
6: Kelepatan pun apa intan ngapain? Saya nak buat amal kain pun tampil sehingga sangat sangat papan pengenalan yang langsung. Saya tembang tembang ganti.
0: Amin.
6: Ni gua nak ditarik pulak sing investasi emas.
0: Ngapain?
6: Ning kula sedadan praktekin mboten sedaya. Emas ki mboten, mboten gadah masa pinten-pinten batang niku. Ana pone atau niku risikone kenging pajak jeng. Nek yo ana no sanes-sanes kathah alasanipun.
0: Ngoten.
6: Dadi nek kula nggih cekap sing penting cekap jeng. Tak wonten ing ngono nggih mawon. Oten kawal jeng kata lepat nyuwun ampun. Salam sehat, salam budaya.
0: Matur nuwun, terima kasih Mas Mamade. Salah jengipun.
7: Aku orang beli sugeng. Selamat pagi.
0: Loh, ini tunggu-tungguan. Yang bu guru nunggu diucapin selamat pagi, muridnya ditunggu selamat pagi sugeng enjang gitu ge. Tadinya kita ini jadinya tunggu-tungguan gitu. Terus Pundi sehat Parimbang?
7: Alhamdulillah sehat-sehat, Dindi dan keluarga sehat semuanya ya.
0: Alhamdulillah sehat.
7: Cuma masih ya belum cerah gitu loh.
0: Masih redup.
7: Agak redup, kabut.
0: Mboten.
7: Iya. Nek saya wah iki ora muni wong iki ditakoni ya ora muni pamer-pameran ora ya.
0: Mboten, ini cuma kalau punya uang. Iya kok.
7: Ning pengalaman saya persis seperti Pak Mujiono tadi. Nah, dadi yo panjen investasi ngono kae. Pisanan iki yo mlumpuk akeh. Kono iki ngono.
0: Gitu nggih.
7: Memang bagus.
0: Memang bagus ya mbok kos gedhi mbok kos sekedhik.
7: Iya. Ah misalnya iso tuku sak gram 2 gram ya menjadi okay. Kon dilalah ana tanah. Nek tanah itu luar biasa.
0: Yeah.
7: Untungnya luar biasa pokoknya
0: tanah. Kalau tanah nggih.
7: Oh iya, pengalaman saya untungnya luar biasa pokoknya.
0: Tapi kalau sekarang susah napa mboten? Satian. Kalau sekarang susah napa mboten? Kalau jual beli.
7: Sekarang ini investnya kan dulu, sekarang tinggal nikmati. Jadi upama sekarang kok kurang, kita jual enggak masalah. Gitu.
0: Ngoten nggih.
7: Saya memang rezeki kan berputar, Dindi. Seperti roda. Jadi dulu waktu saya masih nyambut gaji gampang loh, ini. Ah sekarang sudah tua, sudah waktunya kita istirahat. Nah, apa sing duwe didol ngitu ya.
0: Nggih. Sami-sami.
7: Informasinya nganu nanti saya kirim. Nah, kemarin kan belum sempat toh. Informasinya itu tempatnya
0: iya.
7: Itu
0: untuk
7: nanti saya kirim.
0: Kita
7: aja Dendit matur nuwun.
0: Sami-sami, terima kasih Pak Rimbang. Monggo-monggo, apakah investasi emas atau dengan menabung uang ini ya? Monggo, sugeng nginjang matuk gaduk.
8: Sugeng esuk.
0: Sugeng.
8: Matuk gaduk.
0: Monggo.
8: Sehat ya, Singgit.
0: Alhamdulillah sehat, Manoy. Baru itu sepundi.
8: Pak D, Pak Imin, mlebu aku.
0: Nomor setunggal ya Pak D tadi. Iya.
8: Kalau Pak Mursidi ini buriku
0: gitu. Belum, kalau Pak Mursidi lama nggak masuk kayaknya di kelas.
8: Kemarin masuk, kemarin.
0: Oh masuk, oke.
8: Pak Joko karo Pak Parman ini, yuk masuk.
0: Monggo.
8: Kita nganu uang wae, jeng.
0: Uang aja?
8: Ya, uangnya dicikuk sama sama-sama, butuh iso. Gitu, oke.
0: Kayaknya.
8: Ya.
0: Ya,
8: segitu aja ya.
0: Ya.
8: Salam sehat, selamat berempat. Merdeka.
0: Merdeka. Terima kasih. Mau uang atau emas? Mari sampaikan Bu Guru. Sugeng Enjang.
9: Sugeng Enjang, matuk gaduk jengdi.
0: Sugeng Enjang, Mbah Mus.
9: Pripun kabare?
0: Sae, Mbah Mus terus pundi?
9: Alhamdulillah, mesti sae.
0: Alhamdulillah. Monggo Mbah Mus.
9: Nah, kata ya serone nggih di tumbas kemas nak main pas-pasan nggih ditabung mawon.
0: Tetesipun menunggu dulu. Menunggu dulu gitu nggih, sampai uangnya ada nanti baru jadi emas gitu nggih.
9: Nggih. Nak main pas-pasan gitu ditabung mawon.
0: Tabung dulu aja.
9: Gitu.
0: Sami-sami, terima kasih. Ini banyak belajar ini malah Bu Guru ya. Sugeng Enjang.
10: Sugeng Enjang, matuk gaduk sendiri.
0: Sugeng Enjang. Bu Sri.
10: Nggih.
0: Monggo, kita sepundi, Pak Warto sehat, Bu?
10: sehat saya.
0: Alhamdulillah.
10: Sing bisa keluarga kita ancah sehat.
0: Nggih.
10: Niko pati ndherek jawab ning cuaca kok anu nggih. Masih kirang anu nggih safera tetep mau dalu Jawa kesinganipun.
0: Nggih, teng ngene, jenenge juga Jawa.
10: Nggih, ning yo mbok pilih mboten terus nang sedang-sedang.
0: Nggih. Sedang-sedang mawon. Monggo jawabanipun.
10: Jawabanipun nggih. Kula nate yang pun nggih remen emas nang jenenge.
0: Noten nggih. Apalagi ibu-ibu ya.
10: Iya, ya seminggu iki kon betul ya, upami badhe betah.
0: Noten nggih.
10: Ingatan kemarin matur nuwun dalipun
0: Sri. Sami-sami. Terima kasih matur nuwun Bu Sri. Salajengipun monggo sugeng enjang matuk gaduk.
11: Sugeng enjang matuk gaduk Mbak Andita.
0: Monggo sugeng enjang Mas Saipul.
11: Nggih, pripun pawatosipun?
0: Alhamdulillah sae. Mas Ipul tos pundi?
11: Pengestunipun sami sehat wonderful niki.
0: Wah, itu tadi wonderful Indonesia.
11: Mas Mamat pun sugi tereng niki.
0: Sampun mau.
11: Pun mleberien.
0: Sampun.
11: Wah, ya mantuk niki.
0: Nggih.
11: Wah, jan ninggal iki.
0: Tadi kayaknya Mas Mamat soalnya cerita ada seripah.
11: Oh, tanggane nggih di Pak.
0: Nggih, tetesipun buru-buru ngoten niku.
11: Oh, nggih. Mboten ndek jawab Mbak Dita.
0: Monggo.
11: Kembali Mas Saipul mawon.
0: Berat ya. Nggih toh? Gitu.
11: Nggih, Mbak. Bagi Mas Mawan nggih, duwen-duwen Mbak Dita.
0: Nggih.
11: Nek arto niku mengke patos meles sak wayah-wayah.
0: Heeh, ngoten.
11: Lah nggih nek arto sak wayah-wayah saged, tapi nek Mas kan sak wayah-wayah nggih nek mboten arto nek mboten saged to.
0: Gitu nggih.
11: Lah nggih.
0: Nggih.
11: Pun sip Mas men, napa oleh Mas Saipul.
0: Mas Saipul jan wis berat banget kalau dijual itu nanti ya.
11: Lah nggih. Nggih, matur nuwun Mbak Dita, matur nuwun salam sehat salam budaya.
0: Matur nuwun Mas Saipul. Sugeng enjang maruk gaduk.
12: Sugeng enjang Mbak Dit.
0: Sugeng enjang Bu Sarmini.
12: Bukan.
0: Oh, ini Bu Siti ya?
12: Iya.
0: Iya. Tuh hampir mirip-mirip ini pagi-pagi.
12: Beda lah.
0: Gimana Bu Siti, Pak Wartos?
12: Iya sehat, tapi aku mau nangis aja Mbak Dit.
0: Kenapa?
12: Kemarin gak bisa masuk.
0: Oh iya, gak bisa nyanyi ya.
12: Gak apa. Tunggu gak ada waktu masuk hari.
0: Iya iya.
12: Iya.
0: Gak apa-apa, besok dicoba lagi ya.
12: Oke.
0: Sekarang siapa nih pun apa?
12: Hanya Mas aja deh.
0: Mas aja ya.
12: Mas Saipul nanti dimarahin.
0: Iya Mas Saipul nanti dimarahin gak Mas Saipul itu ya.
12: Mas Saipul cuma tak mintain gendong aja baru saja.
0: Oh gitu nge.
12: Ngambilin yuk gopra dulu. Mokok yuk gopra gitu nge. Makasih Mbak Dit.
0: Sami-sami terima kasih Bu Siti. Suka ngeinjang matuk gaduk.
13: Halo, sugeng enjing Mbak Nita.
0: Sugeng enjing.
13: Jalan Bantul.
0: Monggo, Pak Mulmuladi.
13: Iya, yuk. Terus pundi cuaca.
0: Cuaca ya di sini terang tapi berselimut awan. Di tempat Pak Mulmuladi terus
13: pundi. Oh iya, ini ya di Bantul ini ya masih redup.
0: Iya, masih ya.
13: Iya. Ih, kula nggih jawab.
0: Monggo.
13: Ih, kalau kula mien menawi menunggu dulu yang masih kerja belum nikah itu ya investasi emas itu. Setiap gajian itu saya beli emas. Ya, itu belum menikah saya waktu akan menikah itu digunakan. Ya, ya mengatakan mawon
0: Mbak. Nggih, begitu nggih. Sami-sami, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng nginjang matuk gaduk.
14: Nginjang matuk gaduk ceng di.
0: Sugeng nginjang nang lain dari Purworejo betul nih. Iya toh?
14: Tadi bukan saya.
0: Tadi bukan Pak Bambang ternyata Pak Darsono Pindu.
14: Nggih. Ah, kandang kula mboten dua-duanya enggak punya, Ceng.
0: Punyanya napa?
14: Punyanya napa, ya?
15: Mboten duwe napa.
0: Punyanya Mas Mas Bambang. Nggih. Upami punya
15: Mas Tawon soalnya Mas Aceh, ya? Aton itu sok dicomoti tiap dino. Nggih ngaten nawon sing ndi?
0: Nggih. Matur nuwun. Sami-sami. Sugeng Enjang Madu Gaduk.
16: Sugeng Enjang Madu Gaduk.
0: Sugeng Enjang Yu. Gimana Pak Wartos Yu?
16: Anu masih redup.
0: Masih
16: malam
0: redup.
16: Hujan cendit.
0: Oh sami berarti nge. Jawa.
16: Ini kulo nganu jeng.
0: Apa?
16: Boten sombong, boten pripun-pripun nge jeng. Kulon masih gadah emas niku seharga 20 ribu.
0: Dulu berarti belinya ya?
16: Dulu waktu
0: tahun berapa masih, itu?
16: Tahun berapa ya anak-anak? Anak saya yang lahiran yang sekarang punyanya dua itu baru baru kelas 5 kalau nggak ada salah. Itu satu gram 20 ribu. Itu masih punya. Ya pokoknya masih mas yang dulu-dulu gitu loh cendit. Iku mboten sombong loh meng. Nggih. Kula mboten nate pamer, mboten nate nganggo, mboten nate kula. Pokoknya hanya untuk simpanan ngoten.
0: Gitu nggih. Ngoten
16: mawong cendhit.
0: Nggih.
16: Matur suwun wedali Bu.
0: Sami-sami, terima kasih. Wah, ini ada yang dari 20.000 berarti udah dari tahun berapa ngoten iku nggih? Sugeng Enjang Matuk Gaduk.
17: Sugeng Enjang Matuk Gaduk.
0: Dari mana ini?
17: Dari gunung.
0: Gunung Saren.
17: Nang jenging ora teng Gunung Sari
0: yo. Nggih.
17: Iki Gunung Saren.
0: Nggih. Monggo.
17: Jonge kepengen emas.
0: Terus?
17: Kulo sing kareng tau kepedhok.
0: Oh iya to?
17: Nggih. Oh, Asura mampun kepedhok. Nek Mas Ipul iki karep nggone kareng tau kepedhok napa kulo sik ra paham.
0: Ya besok ditanyakan ya kalau pas ketemu mana nih Mas Ipul gitu nggih.
17: Nggih. Yul.
0: Monggo. Loh, terus jawabannya Mas Ipul tadi ya. Ya sudah satu lagi Sugeng Enjang Madu Gaduk.
18: Kengenjang matur gadhe iki mlopat wonten lopati.
0: Pak Sawiyo monggo, Pak Sawiyo.
18: Kula nderek absen mawon.
0: Gitu.
18: Ning saged mlebet.
0: Nggih, sehat nggih. Sami-sami, terima kasih. Kita ke WhatsApp sebentar nggih, sutusno budaya Mas Enget. Investasi emas lah jengdit syahdu pokoknya Pak Yono tanah di kota. Pak Ridwan Moyudan kula jawab investasi emas jengdit. Pak Sutana assalamualaikum jawabannya emas. Butwijo sampun Mbah Lan investasi emas. Mbah Mulyono Goterto emas. Pak Gading menabung uang. Pak Toyong luar investasi emas. Kemudian ada Pak Barno tempel pilih menabung emas aja Bu Guru. Mas Teo salam buat teman-teman Mas Teo yang lagi ulang tahun namanya Gisela menabung uang. Pak Untung di Tamsis enggak duwe kabeh, Mbak. J, ini misalnya. Bentar nggih. Menabung di bank jengdit mengaten dari Pak Kasiono di Bolawen nggih. Sutesno butuh mboten santen pundi-pundi tetap nyawiji nanti kita bergabung kembali nggih wonten ing Madok Gaduk.

0: 01 RRI Yogyakarta.
1: Lagi opo Mbak? Kok ketoke ket mau ganti-ganti channel? Ra ono sik mau karepke.
2: Iki lho, lagi golek informasi bab investasi. Kapan waktu sik tepat tinggu investasi?
3: Baik, berarti kalau tadi yang muda lebih ke reksadana. Kalau usia 30 atau 40 tahunan lebih baik apa ini, Pak?
4: Kalau yang sudah settle dan matang, itu lebih mencoba ke yang saham ya. Saham yang nilainya cenderung meningkat ya, itu. Tapi kalau biasanya kalau ibu-ibu itu cenderung nanti kalau saham gimana ya, gitu ya.
3: Maksudnya risiko begitu?
4: Ya, risikonya di nah, gimana kita biasanya kayak gitu. Ada beberapa opsi lah gitu ya. Tapi kalau ibu-ibu ya biasanya lebih ke emas ya. Tapi emas yang emas antam ya. Karena kalau emas antam itu nilainya kan akan fluktuatif ya sebenarnya. Fluktuatif mengikuti harga emas dunia. Itu harga emas dunia yang per troynya kan pasti akan fluktuatif gitu. Tapi biasanya emas itu harganya tiap tahunnya akan meningkat.
2: Nah, saiki aku ngerti tata carane investasi. Ora mau melu-melu investasi. Mengko dudu untung, malah buntung.
5: Ya Pak, betul. Alamatnya sini. Ayo terus, mundur. Nah, tolong ya Pak, itu TV-nya di ruang tamu itu. Nah, kulkasnya itu di pojokan aja. Ah itu, mesin cucinya di belakang, langsung ya. Ha, oke.
6: Ono apa kuwi? Ono truk, ketoke wingi bar diteri motor. Wira, tuku meneh. Entuk duit saka ngendi yo?
5: Napa e, Bule? Kok ngremeng lho?
6: Nganu le, arep takok. Le mung golek duit ki ning ngendi? Kok barangmu ki akeh banget sing anyar e?
5: Oh, alah Bule. Lah yo aku kan kerja. Seko gaji kuwi tak sisihke kanggo investasi. Iso investasi emas, iso investasi nganggo aplikasi handphone kaya to reksadana. Tapi kudu sik terdaftar OJK, Otoritas Jasa Keuangan.
6: Nek ngono le, mbok aku tolong diajari nggo handphoneku. Men iso mulai investasi sing aman.
5: Oh alah, yo kene Bule, kene.
7: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI melalui budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Perumateran Inggris Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Suatas Nama Budaya Indonesia ini menargetkan pertumbuhan ekonomi 8% melalui strategi investasi masif 2025 hingga 2029 senilai lebih dari 13.000 triliun. Berfokus pada hilirisasi energi terbarukan, manufaktur teknologi tinggi, dan infrastruktur. Peluang investasi baru ini didorong oleh stabilitas politik, kemudian bonus demografi, dan penyederhanaan regulasi menjadikannya penggerak utama pertumbuhan ekonomi depan. Nah, selain itu Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan P. Ruslani mengatakan investasi menjadi salah satu faktor kunci untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% di tengah ketidakpastian global dan ketegangan geopolitik. Rosan mengatakan ekonomi Indonesia tumbuh 5,61% pada kuartal 1 2026 dengan kontribusi investasi

0: dan realisasi investasi secara signifikan. Menurut dia, target investasi Indonesia pada 2026 ditetapkan sebesar 123,7 miliar dolar Amerika Serikat untuk menopang pertumbuhan ekonomi tersebut. Ia juga menjelaskan realisasi investasi Indonesia selama periode 2014-2024 ini mencapai sekitar 552,6 miliar dolar AS, sementara untuk 5 tahun ke depan pemerintah menargetkan realisasi investasi mencapai sekitar 789,9 miliar dolar Amerika Serikat. Rosan juga mengatakan target tersebut dapat dicapai melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan mitra internasional. Ia juga menambahkan realisasi investasi Indonesia pada kuartal 1 mencapai sekitar 30,2 miliar dolar Amerika Serikat dan menciptakan sekitar 706.659 lapangan kerja. Menurut dia, Singapura masih menjadi investor asing langsung terbesar di Indonesia, diikuti Hong Kong, China, Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, dan Belanda. Rosan juga menyebutkan bahwa sekitar 30% kontribusi investasi nasional saat ini berasal dari program hilirisasi, terutama sektor mineral dan energi. Nah, kalau Sutrisno Budoyo untuk memulai investasi ketika sudah ada uangnya begitu nggih, apakah mau investasi ke emas atau menabung di uang, monggo. Ada Kang Min yang sudah bersiap menjawab ini, monggo Kang.
1: Sugeng sematuk katuk, sugeng enjang Bu Guru Jengdit. Kula Kang Min saking jajaran kula Trilati Pajangan, menawi kula Bu menika milih tabungan emas, amargi nek emas niku regine saya

0: budaya.
1: Lestari budayaku. Sugeng injang madok kado Pak Kartiman kali urang jawab kulo menabung uang cendit. Bagus Prastowo menabung uang Pak selama di Papua investasi emas jeng biar ntar harganya naik. Kemudian Pak Tejo investasi emas. Pak Ngadimo waalaikumsalam. Kulo Pak Ngadimo Musi Rawas Sumatera Selatan dari jawab milik investasi uang mawon karena lihat situasi kondisi keuangan saat ini. Terima kasih. Bu Salama sugeng injang cendit aku nabung uang. Uang aja katanya nggih. Pak Keli, jika lo saya mempunyai cukup uang yang diinvestasikan untuk membeli emas waktu-waktu untuk bisa digunakan cengdit, terima kasih. Kemudian Bu Sutini sugeng injang madok gadok cengdit yang kula milih tabungan mawon. Bu Esti kula progo investasi emas. Pak Sutresno menabung uang. Bu Idianingsi investasi emas. Pak Untung Samigalo nek kelakon gada arto nggih invest emas. Ning kapan badhe gada arto nggih. Kemudian Pak Ferry buru-buru investasi. Waduh, ini kalau punya ngoten nggih, kan kalau punya nanti kita berangan-angan insyaallah bisa ada nggih. Bu Azumi emas, kalau lebih tambah uang. Bu Mami emas. Pak Arif investasi emas. Kiwiro Gendeng sugeng injang semangat selalu absen nggih, saya ditabung aja. Terima kasih Bu Edi, Bu Dewi Budia jengdit investasi emas. Kemudian Mas Priplay menabung uang. Kemudian Bu Mulyatsi jawabannya menabung uang. Pak Yanto
2: monggo. Assalamualaikum jengdit aku iku jawab jawabannya menabung jengdit.
1: Terima kasih. Makasih. Kemudian Mbak Cio madok-gadok uang tabungan. Pak Franz, lebih aman kalau emas jeng, walau ada plus minusnya. Nge, Bu Pipit, kalau saya menabung jeng, Bu Yayu Paris, absen ci, investasi rupiah aja ci. Nge, Pak Joko, kok tak tabung wae, gampang nanti ambilnya. Pak Tupar, monggo.
3: So, kengenjing, Bu Guru, niki murid saking Kulon Progo derek jawab nggih Bu Guru, mengke nek salah ampun di setrap lho. Kula tak derek sing nabung mawon Bu Guru. Matur nuwun nggih Bu Guru.
1: Sami-sami. Di 0274540333 kita buka untuk teleponnya. Monggo yang mau telepon. Sugeng injang madok-gadok. Halo. Oh, terputus. Kemudian ada Pak Berden Imogiri, investasi yang lebih menguntungkan yaitu investasi emas. Nggih. Di 0274540333 kembali kita buka, apakah panjenengan Sutresno Budaya kalau gadah arto gitu mau diinvestasikan emas atau ditabung aja. Kalau Bu Purwanti emas, naik jual, mas turun beli, sugeng injang, maduk-gaduk.

0: Sugeng enjang matuk gatuk cendi.
1: Sugeng enjang budur meniko.
0: Aleres.
1: Monggo Mbah Nawi.
0: Nggih, nek kula nggih seneng invest emas, tapi emas batangan mboten emas perhiasan.
1: Ngoten.
0: Seneng tok ra duwe.
1: Suka tuh enggak apa-apa nanti kan beli, ya ta?
0: Nggih. Nggih. Matur nuwun sing di kegenaya tugas ngantos paripurna sehat walafiat lancar rezekine.
1: Amin, terima kasih. Sekarang juga kalau mau beli emas meniko yang batangan ini kok di mana-mana juga cukup sulit ya. Sugeng Enjang Matuk Gatuk.
2: Sugeng Enjang Matuk Gatuk sing di.
1: Sugeng Enjang.
2: Kelihatan matahari ini.
1: Oh gitu. Tadi Nduk sudah jawab meniko.
2: Oh, kita bangkas gagi-gagi mau yae terusan. jawab sendiri tadi.
1: Nggih.
2: Anu mau aku gek ceklik ini.
1: Nggih.
2: Nggih, terima kasih. Nggih, nah aku yo nabung. Tapi tidak kalah pentingnya adalah tabungan untuk akhirat nek aku bisu
1: gek. Ngoten nggih.
2: Lah nggih to tiap bulane kan wis ditabungke negara rakyatan. Asarane 1000 kan enggak dihabiske lah ya itu wis ngono kuwi wae.
1: Ora
2: duit-duit nek kaya aku sendi. Tuku mas ora duwe lan wae pokoke wis nonton iku sing penting paringi sehat.
1: Amin.
2: Iso nabung untuk besok hari yang tidak ada batasnya. Matur nuwun
1: sendi. Sami-sami, terima kasih. Lek ya ento menika sugeng nginjang manuk gaduh.
3: Injang mantuk gaduh.
1: Sugeng Injang Romo Haji Ngationo.
3: Iya, alhamdulillah sehat Mbak.
1: Alhamdulillah sehat. Terus pundi Romo?
3: Iya, alhamdulillah sehat.
1: Tase mendung napa mboten?
3: Tase mau dalu terus banget deh.
1: Oh gitu.
3: Nggih.
1: Nggih.
3: Tase basah niki anu latare.
1: Monggo. Nggih. Monggo monggo Romo.
3: Nah, niki anu loro-lorone di tidak ke kebagian go mas kui kebagian yo go telengan kebagian go mangan
1: nyoten
3: jadi main anu apa yo kape kecukupan
1: siap
3: harapan duit telengan.
1: Boten. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Romo Haji Ngationo. Sutus nopo ternyata tinggal beberapa menit Bu Guru selesaikan dulu nggih menika yang masih ada di WhatsApp. Ada dari Bu Eli di perbatasan Malaysia Nunukan. Jawabannya investasi emas, kemudian Pak Damaskus. Sugeng Injang Bu Guru, kali-kali ipun je sugeng tugas Mbak Jeng, salam sehat lancar rezeki nipun. Matur nuwun Pak Gomblo, Sugeng Injang Jeng di jawabnya lorone Jeng saking kulo Pak Harto Gomblo, Celungan SB Agung Moyudan ge. Pak supaya kirim voice note monggo.
4: Sugeng esok matuk gaduk, sugeng esok Jeng di kesarasan wonten ing penjenengan lan tansah mangge. Rezeki menawi kula jawaban kula menika pilih nyelengi mawon sak gadahipun
1: menika
4: jawaban kula mekaten bakune guyu ora tuku keplok ora tombok seneng atine tetep semangat.
1: Terima kasih Pak Supoyo. Cuaca
4: layar terang menika jengdit matur.
1: Sami-sami. Kemudian ada Bu Partina Bantul Jeng di Sugeng Injing jawabnya uang aja. Bu Sri Sugiyarti pilih emas. Mbah Suro waduh keduren pengangan-angan niki sik netral kok ngeten nggih kula pilih emas. Kemudian ada Mas Guru Kadiwiro jelas uang setiap saat dapat diambil dalam keadaan memaksa, darurat atau penting nggih. Pak Subasio nampung uang. Bu Narsi investasi emas. Bu Sri Pak Sri Harjono jengdit kulo investasi emas gilang ngoten nggih. Tapi kalau punya uang banyak pilih investasi tanah rumah je. Kemudian oh ini Pak Rimbang sekedap nggih nanti diinfokan kemarin yang bertanya Bu Sriwi kalau tidak salah. Pak Cahyadi Sugeng Injang emas mawon jengdit. Pak Kirim Widiyati investasi emas jengdit. Kemudian ada Pak Untung lebih aman jengdit investasi emas. Uminarti uang jengdit, Pak Bambang Eko investasi emas. Kemudian Pak Sunaryono jawabannya uang dan kalau cukup emas. Mbak Nono pinginnya emas aja. Mbak Wakilan investasi emas. Mas Flower investasi emas Joko atau Siti Laila Tanah. Gini, terima kasih. Pak Suwardono Harjo nyelengi aja. Jih, Mbak Glenn ini kirim voice note monggo.
5: Show pengeyang jengdit niki kalau jalan damas mah jadi aceng jawab kalau aceng jawab sing amawon jengdit
1: gitu. Sami-sami, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sutresno Budaya, terima kasih sekali nggih sudah bergabung untuk menjawab ketika nanti punya uang ataupun ada yang bisa diinvestasikan, apakah mau investasi emas atau mau investasi uang atau emas. Waduh, ini gara-gara banyak yang tanah nih yang jadi bacanya salah. Jadi apakah mau investasi emas atau uang? Nah, jawabannya Sutresno Budaya untuk di saat ini memang seiring dengan inflasi begitu nggih, ada yang ditabung, kemudian setelah cukup ada yang diinvestasikan emas. Tapi ketika kita membeli emas juga harus melihat, karena sekarang itu jarang sekali yang harganya itu bisa turun jauh. Kalau dulu tahun 2021 misalnya itu ada di sekitar atau 2020 900 sampai 1 juta. Tapi saat ini sudah kemarin hampir mencapai 3 juta. Saat ini kalau untuk di AN begitu ya, logam mulia ini sekitar 2,9 tadi saya membuka di website resminya. Sehingga ketika kita membeli memang kita harus melihat nanti ada spread ketika dijual kembali ini berapa. Tetapi yang pasti kalau saya belajar juga dari Sutresno Budaya juga dari yang terdahulu, maka kita tabunglah sedikit-sedikit ketika nanti sudah cukup, apakah mau diinvestasikan saat ini bisa reksadana, bisa bentuk uang ataupun dengan emas. Tapi yang pasti kita harus menyisihkan karena keadaan darurat begitu nggih. Banyak yang financial planner juga, financial planning ini yang jengdit baca juga, ketika kita punya penghasilan paling tidak di tabungan kita ada 3-6 kali dari biaya pengeluaran kita sehari-hari. Semoga kita dimudahkan untuk bisa terus berinvestasi, bisa terus peka dan juga bisa terus memiliki istilahnya berkecukupan begitu nggih, investasi dan juga diajarkan kepada anak cucu sehingga ketika kita nanti punya uang tidak dihabiskan. Karena bisa juga nih ketika misalnya jengdit dapat uang 100.000 habis, oh tapi harus ada yang disisihkan 10.000 nanti bisa buat beli emas. Karena sekarang kalau di emas tidak harus yang langsung 1 gram 2 gram 3 gram kalau logam mulia ya, mulai dari 0,1 pun juga ada atau 0,001 ada, tapi harus kita perhatikan nanti ketika itu dijual kembali. Cekap kesempatan nggih, ini bukan bermaksud menggurui tapi kita belajar bersama-sama tentunya dalam investasi untuk peluang kita bersama. Jengdit pamit rumiin, matur nuwun. Bu pilih ada yang tadi mau masuk tapi belum bisa, nyuwun pangapunten. Kita ketemu lagi di kelas Canda Ipun Sugeng Enjang. Matur nuwun.

0: tersebut yo, Anda bisa dengarkan acara Pesta Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya ada acara-acara yang tidak hanya cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa saja yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini Sutresno Budoyo bisa mendengarkan cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga tentang bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Sutresno Budoyo bisa bergabung dan tentu seru bareng program-program RRI yang membahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus RRI Yogyakarta dan Anda bisa tonton di YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Butoyo, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta, menerima sebanyak 3.000 lebih permohonan kekayaan intelektual dari masyarakat selama periode Januari hingga April 2026. Kepala Kanwil Kemenkum DIY Agung Rektono Seto mengatakan, permohonan tersebut dinominasi pendaftaran hak cipta sebanyak 2.700 lebih permohonan atau sekitar 73% dari total pengajuan. Lebih lanjut ia menegaskan, perlindungan kekayaan intelektual penting dilakukan agar produk maupun karya yang dihasilkan masyarakat terlindungi dari berbagai bentuk pelanggaran. Beralih ke informasi lainnya, PT Kereta Api Indonesia Daop 6 Yogyakarta memberikan penghargaan kepada petugas penjaga perlintasan yang dinilai sigap menjaga keselamatan perjalanan kereta api dari potensi kecelakaan dengan kendaraan mobil. Penghargaan diberikan kepada PJL Purwono Prasetyo dalam apel pembinaan KAI Daop 6 Yogyakarta setelah sebelumnya berhasil mengamankan perjalanan kereta api dari potensi tertempel kendaraan pada Rabu lalu. Atas tindakan cepat tersebut, KAI Daop 6 Yogyakarta bersama KAI Properti memberikan penghargaan secara langsung kepada Purwono. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.